Saya cerita pertama, juga orang-orang kayanya selalu telat juga kalau ibadah. Tapi duduk depan tidak boleh diambil orang lain. Nah ini lebih parah, ini gereja kedua. Ini orang penting ya, kalau dia datang, pendeta khotbah bisa berhenti. Menyapa dia dulu, mempersilahkan duduk di depan. Nanti kalau pas puji-pujian, bisa berhenti, mempersilahkan dia duduk. Kalau sampai tindakan itu tidak ditegur, maka gereja telah mengajarkan sesuatu yang keliru. Mengapa saya tegas berkhotbah di sini? Menegur saudara, tidak pernah menyindir. Saya menegur saudara. Supaya saudara tahu respon gereja apa. Saya mengklarifikasi sikap gereja terhadap dosa. Prosedur keempat, laporkan kepada gereja. Prosedur terakhir saudara. Prosedur terakhir adalah berilah disiplin yang pantas. Berilah disiplin yang layak. Disiplinnya apa? Coba kita baca sekali lagi secara cepat. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan perhatikan yang ini 17b. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Saudara kalau tidak tahu budaya kuno, saudara tidak tahu maksud Yesus dalam kalimat ini. Yesus sedang memakai ungkapan populer waktu itu. Memakai bahasa kultural. Orang Yahudi itu memberikan strata, tingkatan masyarakat. Yang paling tinggi moralitasnya, yang paling saleh, sampai yang paling rendah. Yang paling atas siapa? Yang membuat. Pasti. Kan orang membuat tuh, kelompok yang paling tinggi sama paling rendah. Yang paling atas, pasti yang membuat. Yang paling bawah, itu adalah orang berdosa, pelacur misalnya, pemungut cukai, dan yang paling parah, orang non-Yahudi. Orang ini dianggap sampah masyarakat, dianggap orang yang moralitasnya paling rendah. Kalau masuk neraka, itu orang Jawa bilang akan jadi intepe neraka. Hukumannya paling berat di sana. Nah, Yesus cuma memakai ungkapan populer mengatakan begini, kalau orang tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Artinya gini, jangan bergaul dengan mereka. Sebab zaman dulu, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan non-Yahudi. Tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Tidak mau bergaul dengan para pelacur. Maksudnya Yesus pandang dia sebagai pemungut cukai atau orang tidak mengenal Allah. Maksudnya Yesus adalah batasi pergaulan dengan dia. Nah membatasi ini konteksnya beda-beda. Kalau zaman dulu orang ibadah itu ada makan kudus. Nah kadangkala membatasi pergaulan artinya begini, melarang dia ikut makan kudus. Dalam konteks modern ada gereja yang memberlakukan melarang dia mengikuti perjamuan kudus. Jadi konteksnya kita berubah. Tetapi prinsipnya sama, gereja tidak boleh bergaul dengan orang ini sama seperti sebelumnya. Sebab kalau pergaulan kita tetap seperti itu, orang akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja harus tegas membatasi pergaulan. Jadi bukan Yesus setuju dengan pandangan kultural, tetapi Yesus hanya memakai bahasa kultural untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Kalau ada orang sekarang yang sedang dikenai disiplin gereja, ada gereja yang memperlakukan begini. Dan GKI Exodus sudah pernah memperlakukan itu pada satu jemaat. Saya larang dia datang kebaktian. Tapi saya datangi ke rumahnya untuk menggembalakan dia secara khusus. Sebab kalau dosanya semua orang sudah tahu, tetap terus dilakukan. Orang lain akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja tidak melakukan apa-apa terhadap dosa yang sangat serius, orangnya keselamatannya dalam bahaya, gereja tidak peduli. Maka gereja harus mengadakan tindakan. Walaupun akhirnya kita kehilangan orang itu, tapi kita sudah melalui semua prosesnya dengan cara yang benar. Saya yakin kalau dia bertobat, someday dia akan kembali lagi kepada Tuhan. Akan kembali kepada kita, kalau Tuhan berkehendak. Saudara, gereja harus tegas memberikan disiplin. Sebagai penutup, mari kita mengingat kembali prosedur disiplin gereja. Satu, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Dua, berilah teguran secara pribadi. Tiga, libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya
4, laporkan kepada gereja. Yang kelima, berilah disiplin yang pantas. Berilah disiplin yang pantas. Dan bagi kita aplikasinya adalah, bagi yang melakukan dosa, bertobatlah. Kalau engkau ditegur orang lain, bersyukurlah. Jangan marah, jangan membela diri. Kalau ada orang yang menegur, terima. Itu anugerah Tuhan bagi engkau. Bertobatlah, terimalah teguran dengan lemah lembut. Bagi kita yang tidak melakukan kesalahan, tegurlah dengan penuh kasih. Tegurlah dengan kelemah lembutan. Bantulah orang-orang yang melakukan kesalahan. Doakan dia supaya dia kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, bagi kita yang melakukan kesalahan, atau bagi kita yang menegur dengan cara yang salah, mengakibatkan efek yang sangat negatif, ada janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan mengasihi orang berdosa. Apapun keadaan kita, kalau engkau bertobat, Tuhan terima engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Tidak perlu ada disiplin gereja. Ketika engkau mendengar firman Tuhan yang keras ini, segera bertobat. Kalau engkau melakukan satu dosa yang membahayakan kerohanianmu, membahayakan keselamatanmu, segera berhenti, datang kepada salib Kristus. Di sana ada pengampunan untuk kita. Akhirnya, saudara, saya mendorong kita semua, ayo berdoa untuk gereja kita. Supaya gereja ini menjadi gereja yang serius terhadap kesucian. Dan di sisi lain, gereja yang menjunjung tinggi kasih Kristus di tengah-tengah kita. Biarlah kita menggabungkan teguran dengan kasih oleh pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala cinta layu. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hubungan cinta antara kita dengan pasangan kita itu kadang-kadang terasa seperti kalau di grafik itu bisa gambarnya itu naik turun gitu Pak Paul. Itu sebenarnya kenapa ya Pak Paul ya? Kok gak bisa stabil atau kok gak naik terus gitu Pak Paul?
1: Memang perasaan itu ya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar diri kita. Jadi ada kalanya kita tidak merasakan cinta itu sekuat misalnya pada waktu-waktu tertentu lainnya. Tapi yang penting adalah bahwa kita mengasihi dia. Kita tahu dia adalah orang yang berharga buat kita, dan kita ingin memberikan yang terbaik untuk dia, dan kita tidak ingin melukainya, menyusahkannya. Kita ingin justru membuat dia makin hari makin baik, makin bahagia. Nah, itu adalah saya kira indikator bahwa kita mengasihi pasangan kita.
0: Ya, berarti itu harus tetap dipelihara terus, Pak Bor, perasaan mencintai pasangan kita itu.
1: Betul. Saya enggak ya mengharapkan kita ini bisa seperti film-film ya di mana mereka sangat romantis sekali. Bukan itu yang saya ingin katakan, tapi saya kira ya mesti ada itu keinginan-keinginan seperti yang tadi telah saya utarakan ya, keinginan melihat pasangan kita itu senang, memberikan yang terbaik kepada dia, memperlakukan dia sebagai orang yang bernilai dalam hidup kita. Saya ini senang dengan tanaman Pak Gunawan, dan saya makin hari makin menyadari betapa pentingnya matahari buat tanaman. Tanpa matahari, tanaman pada umumnya tidak akan bisa bertumbuh. Kecenderungannya justru adalah malah layu. Nah, cinta juga memerlukan kehangatan sinar, bukannya matahari, tapi cinta memerlukan kehangatan sinar perlakuan, hal-hal yang kita lakukan kepada satu sama lain, sehingga akhirnya cinta itu bisa tetap bertumbuh dan segar.
0: Ya, tetapi memang harus diberikan dalam kadar yang tepat itu Pak Paul. Seperti tadi Pak Paul umpamakan dalam apa sinar matahari itu, kalau waktu siang panas terik bisa layu dia Pak Paul.
1: Betul. Jadi perlakuan yang terlalu menina bobokan ya, terlalu ya membuat pasangan kita itu terlena, itu juga ya tidak baik. Karena masing-masing harus mempunyai tanggung jawab ya dalam memelihara hubungan ini. Kalau hanya satu orang saja melimpahkan tanpa ada timbal balik, ya lama-lama juga akan terjadi ketimpangan.
0: Ya, seandainya kita di pihak yang tahu bahwa pasangan kita ini lagi menurun ini Pak ya, perasaan cintanya kepada kita ini lagi menurun. Nah, lalu tindakan apa yang kita harus lakukan itu Pak?
1: Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah jika ada perlakuan yang dingin, maksudnya dingin adalah kurang memperhatikan, atau perlakuan yang melukai atau yang kasar yang kita sudah perbuat kepada pasangan kita, ini semua harus kita hentikan. Ya. Kenapa? Sebab begini, cinta itu bertumbuh dalam suasana yang positif, yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman. Cinta susah bertumbuh dalam situasi yang tidak enak, yang menekan, yang menyusahkan. Nah, perlakuan yang dingin, tidak memperhatikan, itu menjadikan pasangan kita itu tidak nyaman ya untuk menumbuhkan cintanya. Apalagi kalau kita bersikap kasar kepada dia dan melukai hatinya. Tidak realistik buat kita berharap dia tetap mencintai kita seperti sedia kala. Sebab ya hatinya sudah terobek-robek ya, tercabik-cabik oleh perkataan kita, dan bahkan misalkan ada yang sampai memukul atau membanting-banting barang. Nah, hati sudah tercabik-cabik, bagaimanakah bisa seperti sedia kala lagi? Ya nggak mungkin. Nah, mengatakan berulang-ulang kali ya bahwa kita mencintainya, sekali lagi, tidak akan menghangatkan hatinya. Enggak ya. Kita perlu menghentikan perlakuan yang dingin dan melukai itu, ya. Barulah kita bisa menumbuhkan cinta yang telah layu.
0: Nah, itu caranya bagaimana, Pak Pol? Kalau kita mau memecah kebekuan itu tadi, supaya kalau dibiarkan ini kan tambah dingin ini, Pak Pol. Nah, kita tahu hal itu, tetapi bagaimana kita memecahkan kedinginan ini, kebekuan ini?
1: Kita mesti mencari penyebabnya. Kenapa kok kita juga bersikap dingin kepada pasangan kita? Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan yang membuat kita akhirnya dingin. Nah, itu yang kita harus munculkan. Jadi ada kesediaan dari dua belah pihak untuk duduk bersama dan membicarakan pokok masalah itu. Kadangkala pasangan kita tidak tahu kenapa kok kita dingin ya. Kenapa kok kita enggak lagi memperhatikan dia? Sebab kitanya juga mungkin enggak menyampaikannya kepada dia dengan jelas. Tapi ada kalanya ya bisa jadi kita sudah menyampaikan namun kurang diperhatikan oleh dia. Akhirnya kita menjadi dingin. Nah, kalau kita sadar itu yang terjadi, kita bisa ajak dia lagi duduk bersama dan kita sampaikan kepadanya bahwa hal ini penting bagi saya. Begitu pentingnya sehingga waktu engkau tidak mendengarkanku, aku berubah. Aku menjadi dingin kepadamu. Aku kurang lagi mempunyai kehangatan kepadamu. Nah, jadi memang pokok masalahnya harus diungkap dan dibereskan. Namun kalau kitanya sendiri memang enggak lagi memperhatikan dia tanpa alasan yang jelas, nah, itu yang harus berubah. Itu yang harus berubah, sebab kedinginan kita itu akan berdampak langsung pada pasangan kita. Ya, enggak bisa enggak, dia enggak lagi merasa dikasihi oleh kita. Enggak lagi merasa diperhatikan, enggak lagi merasa berharga buat kita. Nah, lama-lama cintanya dia pun terhadap kita akhirnya layu.
0: Iya. Apakah ada hal lain, Pak Pol?
1: Yang kedua adalah ini, kita menantikan dengan sabar munculnya tunas-tunas cinta. Jangan memaksakan kehendak. Ada kalanya memang kita gak sabar ya. Karena kita telah menghentikanlah perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Ya misalnya kita dulu banyak berbuat salah. Hal-hal yang kita lakukan itu sekarang kita sudah hentikanlah. Tapi kok kita gak melihat imbalannya? Kok dia masih tetap gak bisa mengampuni, gak bisa mengasihi kita? Nah, yang saya ingin ingatkan adalah ini. Segalanya yang layu akan memerlukan waktu yang lama untuk bertunas kembali. Jadi dengan kata lain, menumbuhkan sesuatu itu lebih cepat daripada menghidupkan sesuatu. Ya, menumbuhkan secara alamiah itu lebih mudah. Ya, cinta belum ada, akhirnya jadi ada dan bertumbuh menjadi kuat dan besar. Lebih mudah daripada cinta sudah pernah ada, kemudian dibuat mati, dibuat layu. Nah, menghidupkan yang telah layu atau mati itu lebih sukar dan memerlukan waktu lebih panjang. Jadi kalau kita sadar ya, bahwa itu yang kita telah perbuat kepadanya, ya kita juga harus sabar. Jangan memaksakan kehendak kita.
0: Ya, tetapi seringkali masalah-masalah itu yang membuat matinya cinta atau layunya cinta itu tadi terus diungkit-ungkit lagi gitu, Pak Pol, sehingga ya kapan mau selesainya gitu loh.
1: Ini adalah keluhan banyak orang ya, yaitu kok diungkit lagi. Tapi memang ada kalanya harus ada keseimbangan antara membiarkan pasangan kita untuk ya mengungkit, tapi juga enggak selalu ya membiarkan itu terjadi juga. Ada masanya memang orang yang terluka hendak memunculkan kembali kemarahannya. Dan dia menginginkan agar kita menoleransi atau membiarkannya. Membiarkan dia marah. Sebab memang kadangkala kemarahan itu memerlukan waktu ya. Untuk benar-benar bisa turun dan akhirnya hilang. Tapi di pihak lain juga jangan sampai kita ini dengan sengaja memuas-muaskan diri ya, untuk mengungkit-ungkit, untuk menyerang-nyerang kembali. Jadi perlu ada keseimbangan antara keduanya. Tapi sekali lagi di pihak kita, karena kita memang telah berlaku salah kepada pasangan kita dan mematikan cintanya, kita harus sabar. Kadang-kala yang kita lakukan, kita memang enggak sabar. Kita marah, menuntut dia untuk memberikan respons yang baik. Enggak. Kemarahan kita atau pemaksaan kehendak seperti itu hanyalah akan mematikan benih yang mungkin sudah mulai ada.
0: Iya. Nah, kalau itu apa, katakan tunas-tunas yang baru kelihatan muncul sedikit lalu pupus lagi, ya itu kan lama-lama bisa mati cinta itu.
1: Betul, tapi di pihak lain memang pasangan kita memerlukan kepercayaan ya, bahwa kita ini akan berubah dengan sepenuhnya, bukan hanya untuk sementara. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dipaksakan. Nah, tugas kita hanyalah melakukan kewajiban kita. Kita menghentikan perbuatan-perbuatan kita yang salah itu, dan ya membiarkan tunas-tunas itu bertumbuh secara alamiah. Ada yang mungkin berkata, wah kok udah lama gak tumbuh-tumbuh. Memang ada kalanya lebih susah. Ada kalanya lebih susah. Dan memang saya akui ada orang yang memang bermasalah. Sehingga sekali kepercayaan itu dirobek, gak mungkin lagi dia ciptakan yang baru. Itu ada juga yang memang seperti itu. Namun dalam kasus seperti itu, tetap respons kita adalah yang terbaik ya, tidak memaksakan. Kita hanya menjalani, kita membuktikan diri kita bahwa kita enggak lagi melakukan yang salah itu. Tapi ya selebihnya kita ya kembalikan kepada pasangan kita. Jangan kita memaksakan dia untuk bersikap dengan cepat berbeda kepada kita.
0: Iya, mungkin dibutuhkan suatu pengharapan bahwa pasangan kita itu pasti akan berubah juga gitu Pak.
1: Iya, kalau pasangan kita ini ya lumayan peka, dia mungkin bisa dengan jujur berkata, "Kak, saya ini memang belum bisa ya mengasihi kamu seperti dulu lagi, tapi sudah mulai ada perasaan-perasaan saya yang terhilang sekarang sudah mulai kembali. Saya makin menghargai kamu dan melihat kamu sudah berubah." Nah, itu akan menguatkan kita untuk terus mempertahankan diri kita dengan baik.
0: Iya. Apa ada hal lain lagi, Bapak?
1: Yang ketiga adalah, jangan menyangkali fakta. Terimalah kenyataan bahwa layunya cinta ini adalah akibat perlakuan kita dulu. Nah, ada kalanya kita memang gak mau mengakui fakta itu, Pak Gunawan. Jadi kita menyangkali lah, enggak lah, kita enggak berbuat itulah, atau ya pasangan kita enggak kehilangan cinta lah, dan sebagainya. Enggak ya. Tanpa pengakuan ini, pasangan kita akan menganggap bahwa kita hanyalah bersandiwara, tidak serius. Atau ia akan merasa tidak dimengerti oleh kita, karena keberadaan perasaannya tidak lagi kita akui. Jadi kita perlu ya turun ke dataran di mana dia berada dan mengakui masalah sudah sampai seburuk ini. Bahwa cintanya kepada kita sudah terkuras, mungkin masih ada sisa sedikit, tapi mungkin juga tidak ada lagi sisanya. Kita harus mengakui ini. Keengganan kita mengakui ini dan menganggap atau bersikap seolah-olah semua sama seperti dulu, makin membuat pasangan kita itu padam ya. Tidak lagi bisa mengasihi kita. Sebab dia akan berkata, engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga ini. Engkau tidak mau menyadari bahwa tindakanmu itu telah membuatku seperti ini. Dampaknya adalah separah ini nih. Tapi untuk itu saja engkau gak mau melihatnya. Bagaimana mau memperbaiki? Nah, jadi penting ya buat kita mengakui fakta bahwa kondisi memang sudah seburuk ini.
0: Iya. Nah, pengakuan itu kan harus diterima oleh kedua belah pihak gitu Pak. Tidak bisa cuman di satu sisi aja. Gitu. Jadi kedua-duanya harus mengakui fakta itu.
1: Betul. Seringkali yang gak rela mengakui ya Pak Gunawan, yang memang mempunyai kepentingan di situ. Jadi daripada dia mengakui, dia mendingan menyangkal. Kepentingan apa? Misalnya, dengan dia tidak mengakui, ya dia tetap seolah-olah ya bisa berbuat semau-maunya. Dia menganggap pasangannya tetap sama seperti dulu dan dia boleh semau-maunya sebab pasangannya tetap akan mengasihi dia. Nah, untuk kepentingan dia. Atau kita gak mau mengakui bahwa pasangan kita sudah tidak lagi mengasihi kita sebab kita memang takut kehilangan dia. Takut sekali kehilangan dia. Jadi kita terus hidup dengan anggapan bahwa dia tetap mengasihi kita walaupun sebetulnya tidak. Nah, sekali lagi saya mau tekankan di sini Pak Gunawan, tujuannya kita membicarakan ini bukanlah supaya okelah kita akui pasangan kita enggak mengasihi kita lagi dan udah kita bubar, kita cerai. Bukan, tapi pengakuan melihat dengan realistik masalahnya apa adalah langkah pertama, prasyarat untuk memperbaikinya. Kalau enggak ada keinginan mengakui melihat masalah apa adanya, nanti kita gak mungkin ya bisa membereskan masalahnya, gak bisa melihat penyebabnya lagi.
0: Ya, tetapi kalau di dalam melihat masalah itu masing-masing mengatakan bahwa pendapatnya benar atau sikapnya benar, kan sulit Pak Wal.
1: Seringkali itu yang terjadi ya, kita gak dengan mudah mengakui ya kesalahan kita. Makanya dalam rekaman yang baru lewat kita berkata bahwa penting dalam berkomunikasi kita mengiyakan hal yang iya. Ya, jangan mudah berkelit, membela diri, ya, menggunakan perisai. Enggak, yang iya ya iya, salah ya salah. Nah, supaya kita akhirnya bisa bertemu ya dalam perbedaan ini.
0: Apakah ada tindakan positif lainnya Pak Pol untuk menolong mencairkan kebekuan dalam hubungan suami istri?
1: Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, lakukanlah tindakan-tindakan yang menghangatkan hatinya. Jadi perlu ada tindakan positif. Kalau tidak ada tindakan positif, benar-benar cinta itu akan layu dengan sangat cepat. Seringkali saya ingatkan kepada pasangan nikah bahwa cinta itu bisa mati. Jangan kita ini beranggapan cinta pasangan kita akan selalu hidup dan subur, dan cinta kita kepada dia juga akan selalu hidup dan subur. Oh tidak, cinta memerlukan pupuk. Dan pupuknya adalah perbuatan-perbuatan yang menghangatkan hati orang, bukan yang malah merobek atau mendinginkan hati orang. Ya, jadi lakukanlah hal yang menyenangkan dia. Carilah tahu hal apa yang menyenangkan dia. Orang yang mencintai memang harus belajar mengerti ya apa yang disenangi oleh pasangannya. Dia tidak mau peduli apa yang disenangi pasangannya, ya dia gak akan bisa menghangatkan hati pasangannya. Akhirnya hati pasangannya ya beku, gak hangat lagi.
0: Ya tapi apakah masalahnya pasangan itu mau menerima tindakan-tindakan hangat itu, sementara kalau masalahnya itu dia masih merasa apa, tidak puas dengan kita atau marah dengan kita?
1: Mungkin ada penolakan ya, karena dia merasa buat apa kamu melakukan semua ini, kamu telah melukai saya. Tapi sekali lagi diperlukan kesabaran ya. Nah, waktu dengan sabar dan konsisten kita melakukan hal-hal yang positif itu, lama-kelamaan akan berbicara kepada dia ya, akan mengetuk pintu hatinya dan mengingatkan dia bahwa kita memang sungguh-sungguh, bukannya hanya berpura-pura.
0: Iya, Bapak, seringkali kelayuan cinta ini atau redupnya cinta ini itu disebabkan oleh hadirnya orang lain di tengah-tengah pernikahan mereka itu.
1: Seringkali begitu, dan nggak harus selalu ya bahwa orang tertarik kepada pasangan atau kepada orang lain gara-gara hubungan nikahnya itu sudah buruk. Enggak mesti. Ada kalanya hubungan nikah lumayan baik, tapi akhirnya ya tertarik dengan orang lain. Namun, pada banyak kasus yang pernah saya temui, seringkali sebelum orang tertarik kepada orang lain, memang hubungan mereka itu sudah mulai bermasalah. Tapi tidak dilihat atau diakui dengan jujur. Nah, sekali lagi, mungkin ada satu yang kurang terpenuhi. Ada satu yang merasa dia kok gak dimengerti. Yang satunya menganggap semuanya baik-baik saja, berjalan seperti biasanya. Maka tadi kita tekankan penting ya untuk keduanya melihat masalah apa adanya. Bahkan hal yang menyakitkan, bahwa misalnya pasangan kita telah mulai berubah ya, perasaannya gak lagi sama. Nah, cari penyebabnya, bereskan. Meskipun itu hal yang menyakitkan. Daripada menutup mata, gak mau melihat masalah, nah akhirnya masalah berkembang menjadi lebih buruk. Pasangan kita misalkan tertarik kepada orang lain.
0: Memang biasanya seperti tadi yang Pak Paul awal perbincangan kita mengumpamakan ini dengan bunga. Bunga itu kan gak layu tiba-tiba gitu Pak Paul. Kan ada suatu proses untuk menjadi layu itu. Nah, apakah cinta juga begitu?
1: Betul, jadi cinta tidak mati dalam sekejap. Sama seperti cinta itu tidak bertumbuh dalam sekejap ya, perlu waktu. Matinya cinta juga perlu waktu. Nah, maka kita harus jeli ya melihat perubahan-perubahan ini dan memunculkannya dalam relasi kita. Apa yang kita perbuat yang membuat cinta ini atau cintanya dia berubah menjadi layu. Nah, itu kita harus sadari. Maka Pak Gunawan, kalau orang tanya saya ya, apa sih kualitas atau karakteristik yang penting dalam pernikahan? Saya selalu katakan ini ya, flexible dan teachable. Orang yang flexible enggak kaku dan dia mau untuk berubah ya. Dan orang yang teachable, orang yang mau belajar ya, rendah hati. Nah, pernikahan itu memerlukan sekali ya kualitas seperti ini. Orang yang flexible dan teachable. Barulah akhirnya bisa saling membangun, bisalah saling memperbaiki masalah. Kalau yang satu sudah tidak lagi teachable, maunya sembarangan, ya akhirnya pernikahan itu runtuh.
0: Iya. Nah, Pak Paul, apakah tanda-tanda awal itu bahwa cinta kita itu mulai layu atau apa itu, apakah ada tanda-tanda awalnya?
1: Biasanya perubahan yang paling nampak adalah memang tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi kehangatan dalam diri pasangan kita itu. Jadi sesuatunya itu hanyalah aktivitas. Tidak ada lagi nyawa ya, jiwa di dalam perbuatan atau tindakannya. Dan kita akan sebetulnya kalau mau peka, akan bisa melihat itu. Semua masih dilakukan dengan sama. Pulang tetap jam berapa, pergi tetap jam berapa, pergi ke gereja juga masih sama-sama misalkan. Tapi ada yang hilang itu adalah cahayanya, tuh sinarnya, jiwanya. Nah, itu biasanya yang pertama-tama akan mulai luntur dalam relasi di mana cinta itu sudah layu.
0: Iya, tetapi itu kan biasanya sulit untuk disadari gitu Pak Paul. Mungkin yang bersangkutan sendiri menyadari, tetapi pasangannya kan belum tentu bisa menyadari hal itu.
1: Iya, bisa-bisa memang gak disadari ya. Atau mungkin yang kedua adalah ini deh, yang lebih bisa dilihat adalah kecenderungan untuk marah ya, untuk mengeluhkan, untuk mengkritik ya, untuk merasakan tidak puas dengan ini, dengan itu. Nah, itu salah satu indikasi juga. Ya, kok sekarang kok mengeluh terus, mengeluarkan unek-uneknya. Hal yang kita lakukan kok jadinya salah di mata dia. Kok dia selalu mengatakan kita kurang ini dan kurang itu. Nah, itu salah satu indikasi juga bahwa cinta pasangan kita sudah mulai berubah, sudah mulai layu.
0: Iya. Nah, di dalam hal ini Pak Paul, kelayuan ini, apakah mungkin itu kedua-duanya langsung diserang kelayuan atau biasanya satu pihak aja?
1: Biasanya satu dulu. Nah, yang satunya yang belum layu, kalau sudah menyadari, pada umumnya berusaha keras ya untuk memperbaiki, untuk mengikat kembali, menambahkan pupuk ya ke dalam pernikahan ini. Nah, tapi kalau usaha ini enggak berhasil, sebab pasangannya kok enggak memberikan tanggapan yang diharapkan, lama-kelamaan dia juga lelah ya. Karena lelah, percuma berbuat semua ini, akhirnya dia juga mulai layu. Nah, waktu dua-dua sudah layu, memang itu sudah sangat parah. Waktu satu masih mempunyai tenaga, yang satu sudah mulai layu, itu masih lebih mudah.
0: Ya, jadi memang lebih baik mencegah kelayuan itu sendiri Pak Paul ya, dengan memelihara bara cinta itu supaya tetap ada di dalam hidup pernikahannya.
1: Betul. Betul, dan sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah yang menghangatkan cinta adalah perbuatan yang memang positif untuk kita, menyenangkan ya, kita suka, itu hal yang baik buat kita. Tapi sebaliknya yang akan mematikan cinta adalah perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita. Jadi sebetulnya gak susah ya untuk menghangatkan cinta itu. Lakukanlah hal yang menyenangkan hati pasangan kita.
0: Tapi sebenarnya yang terjadi apa Pak Paul? Karena kita menyintai seseorang lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan cinta, atau karena kita melakukan perbuatan-perbuatan cinta sehingga cinta itu tumbuh gitu?
1: Pada awalnya memang adalah ketertarikan ya, kesukaan pada pasangan kita, barulah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Tapi setelah proses ini bergulir, sebetulnya gak bisa lagi kita ini katakan yang mana yang lebih dulu. Sebab dua-duanya itu adalah sesuatu yang berputar dengan begitu alamiahnya.
0: Dan meningkat terus gitu ya, kualitasnya.
1: Betul. Betul. Terus meningkat dan terus meningkat. Itu sebabnya dalam hubungan cinta yang baik, yang sehat, dalam pernikahan yang kuat, waktu pasangan itu tidak ada, itu sangat mempengaruhi yang ditinggalkan dengan sangat-sangat fatal ya. Jadi ada kalanya membuat yang ditinggalkan itu bisa mengalami depresi berat, karena ya sekali lagi hubungan itu begitu indah sehingga kehilangan pasangan terlalu menyakitkan.
0: Seolah-olah kehilangan objek di mana dia bisa menyalurkan cintanya itu.
1: Betul, dan menerima cinta itu juga.
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, Pak Paul, dalam kaitan ini apakah yang firman Tuhan katakan?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan menjabarkan beberapa tindakan-tindakan yang sangat-sangat akan menghangatkan cinta ya Pak Gunawan. Ya, belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu luar biasa itu Pak Gunawan. Ya, akan menghangatkan cinta. Sabar, ya, mengampuni, itu menghangatkan cinta. Tapi Tuhan katakan di atas semuanya kenakanlah kasih, sebab kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi sekali lagi Tuhan meminta kita melakukan yang merupakan ciri Tuhan yang paling utama, yaitu Tuhan adalah kasih. Karena Dia adalah kasih, ya kita juga diminta Tuhan mengasihi. Dan orang pertama yang Tuhan minta untuk kita kasih adalah yang di depan mata kita sendiri, suami atau istri kita.
0: Iya, ya, ya. Jadi saya percaya sekali pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian di dalam membina cinta kita terhadap pasangan kita dengan melakukan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Terima kasih Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala cinta layu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Gokil. Ya. Suaramu wapi banget dibae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas. Kudu
2: tersendiri. Ngawi, kudu Mas. Gokil.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo. Ora goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala cinta layu. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hubungan cinta antara kita dengan pasangan kita itu kadang-kadang terasa seperti kalau di grafik itu bisa gambarnya itu naik turun gitu Pak Paul. Itu sebenarnya kenapa ya Pak Paul ya? Kok enggak bisa stabil atau kok enggak naik terus gitu Pak Paul?
1: Memang perasaan itu ya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar diri kita. Jadi ada kalanya kita tidak merasakan cinta itu sekuat misalnya pada waktu-waktu tertentu lainnya. Tapi yang penting adalah bahwa kita mengasihi dia. Kita tahu dia adalah orang yang berharga buat kita, dan kita ingin memberikan yang terbaik untuk dia, dan kita tidak ingin melukainya, menyusahkannya. Kita ingin justru membuat dia makin hari makin baik, makin bahagia. Nah, itu adalah saya kira indikator bahwa kita mengasihi pasangan kita.
0: Ya, berarti itu harus tetap dipelihara terus, Pak Bor, perasaan mencintai pasangan kita itu.
1: Betul. Saya enggak ya mengharapkan kita ini bisa seperti film-film ya di mana mereka sangat romantis sekali. Bukan itu yang saya ingin katakan, tapi saya kira ya mesti ada itu keinginan-keinginan seperti yang tadi telah saya utarakan ya, keinginan melihat pasangan kita itu senang, memberikan yang terbaik kepada dia, memperlakukan dia sebagai orang yang bernilai dalam hidup kita. Saya ini senang dengan tanaman Pak Gunawan, dan saya makin hari makin menyadari betapa pentingnya matahari buat tanaman. Tanpa matahari, tanaman pada umumnya tidak akan bisa bertumbuh. Kecenderungannya justru adalah malah layu. Nah, cinta juga memerlukan kehangatan sinar, bukannya matahari, tapi cinta memerlukan kehangatan sinar perlakuan, hal-hal yang kita lakukan kepada satu sama lain, sehingga akhirnya cinta itu bisa tetap bertumbuh dan segar.
0: Ya, tetapi memang harus diberikan dalam kadar yang tepat itu Pak Paul. Seperti tadi Pak Paul umpamakan dalam apa sinar matahari itu, kalau waktu siang panas terik bisa layu dia Pak Paul.
1: Betul. Jadi perlakuan yang terlalu menina bobokan ya, terlalu ya membuat pasangan kita itu terlena, itu juga ya tidak baik. Karena masing-masing harus mempunyai tanggung jawab ya dalam memelihara hubungan ini. Kalau hanya satu orang saja melimpahkan tanpa ada timbal balik, ya lama-lama juga akan terjadi ketimpangan.
0: Ya, seandainya kita di pihak yang tahu bahwa pasangan kita ini lagi menurun ini Pak ya, perasaan cintanya kepada kita ini lagi menurun. Nah, lalu tindakan apa yang kita harus lakukan itu Pak?
1: Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah jika ada perlakuan yang dingin, maksudnya dingin adalah kurang memperhatikan, atau perlakuan yang melukai atau yang kasar yang kita sudah perbuat kepada pasangan kita, ini semua harus kita hentikan. Ya. Kenapa? Sebab begini, cinta itu bertumbuh dalam suasana yang positif, yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman. Cinta susah bertumbuh dalam situasi yang tidak enak, yang menekan, yang menyusahkan. Nah, perlakuan yang dingin, tidak memperhatikan, itu menjadikan pasangan kita itu tidak nyaman ya untuk menumbuhkan cintanya. Apalagi kalau kita bersikap kasar kepada dia dan melukai hatinya. Tidak realistik buat kita berharap dia tetap mencintai kita seperti sedia kala. Sebab ya hatinya sudah terobek-robek ya, tercabik-cabik oleh perkataan kita, dan bahkan misalkan ada yang sampai memukul atau membanting-banting barang. Nah, hati sudah tercabik-cabik, bagaimanakah bisa seperti sedia kala lagi? Ya nggak mungkin. Nah, mengatakan berulang-ulang kali ya bahwa kita mencintainya, sekali lagi, tidak akan menghangatkan hatinya. Enggak ya. Kita perlu menghentikan perlakuan yang dingin dan melukai itu, ya. Barulah kita bisa menumbuhkan cinta yang telah layu.
0: Nah, itu caranya bagaimana, Pak Pol? Kalau kita mau memecah kebekuan itu tadi, supaya kalau dibiarkan ini kan tambah dingin ini, Pak Pol. Nah, kita tahu hal itu, tetapi bagaimana kita memecahkan kedinginan ini, kebekuan ini?
1: Kita mesti mencari penyebabnya. Kenapa kok kita juga bersikap dingin kepada pasangan kita? Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan yang membuat kita akhirnya dingin. Nah, itu yang kita harus munculkan. Jadi ada kesediaan dari dua belah pihak untuk duduk bersama dan membicarakan pokok masalah itu. Kadangkala pasangan kita tidak tahu kenapa kok kita dingin ya. Kenapa kok kita enggak lagi memperhatikan dia? Sebab kitanya juga mungkin enggak menyampaikannya kepada dia dengan jelas. Tapi ada kalanya ya bisa jadi kita sudah menyampaikan namun kurang diperhatikan oleh dia. Akhirnya kita menjadi dingin. Nah, kalau kita sadar itu yang terjadi, kita bisa ajak dia lagi duduk bersama dan kita sampaikan kepadanya bahwa hal ini penting bagi saya. Begitu pentingnya sehingga waktu engkau tidak mendengarkanku, aku berubah. Aku menjadi dingin kepadamu. Aku kurang lagi mempunyai kehangatan kepadamu. Nah, jadi memang pokok masalahnya harus diungkap dan dibereskan. Namun kalau kitanya sendiri memang enggak lagi memperhatikan dia tanpa alasan yang jelas, nah, itu yang harus berubah. Itu yang harus berubah, sebab kedinginan kita itu akan berdampak langsung pada pasangan kita. Ya, enggak bisa enggak, dia enggak lagi merasa dikasihi oleh kita. Enggak lagi merasa diperhatikan, enggak lagi merasa berharga buat kita. Nah, lama-lama cintanya dia pun terhadap kita akhirnya layu.
0: Iya. Apakah ada hal lain, Pak Pol?
1: Yang kedua adalah ini, kita menantikan dengan sabar munculnya tunas-tunas cinta. Jangan memaksakan kehendak. Ada kalanya memang kita gak sabar ya. Karena kita telah menghentikanlah perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Ya misalnya kita dulu banyak berbuat salah. Hal-hal yang kita lakukan itu sekarang kita sudah hentikan lah. Tapi kok kita gak melihat imbalannya? Kok dia masih tetap gak bisa mengampuni, gak bisa mengasihi kita? Nah, yang saya ingin ingatkan adalah ini. Segalanya yang layu akan memerlukan waktu yang lama untuk bertunas kembali. Jadi dengan kata lain, menumbuhkan sesuatu itu lebih cepat daripada menghidupkan sesuatu. Ya, menumbuhkan secara alamiah itu lebih mudah. Ya, cinta belum ada, akhirnya jadi ada dan bertumbuh menjadi kuat dan besar. Lebih mudah daripada cinta sudah pernah ada, kemudian dibuat mati, dibuat layu. Nah, menghidupkan yang telah layu atau mati itu lebih sukar dan memerlukan waktu lebih panjang. Jadi kalau kita sadar ya, bahwa itu yang kita telah perbuat kepadanya, ya kita juga harus sabar. Jangan memaksakan kehendak kita.
0: Ya, tetapi seringkali masalah-masalah itu yang membuat matinya cinta atau layunya cinta itu tadi terus diungkit-ungkit lagi gitu, Pak Pol, sehingga ya kapan mau selesainya gitu loh.
1: Ini adalah keluhan banyak orang ya, yaitu kok diungkit lagi. Tapi memang ada kalanya harus ada keseimbangan antara membiarkan pasangan kita untuk ya mengungkit, tapi juga enggak selalu ya membiarkan itu terjadi juga. Ada masanya memang orang yang terluka hendak memunculkan kembali kemarahannya. Dan dia menginginkan agar kita menoleransi atau membiarkannya. Membiarkan dia marah. Sebab memang kadangkala kemarahan itu memerlukan waktu ya. Untuk benar-benar bisa turun dan akhirnya hilang. Tapi di pihak lain juga jangan sampai kita ini dengan sengaja memuas-muaskan diri ya, untuk mengungkit-ungkit, untuk menyerang-nyerang kembali. Jadi perlu ada keseimbangan antara keduanya. Tapi sekali lagi, di pihak kita, karena kita memang telah berlaku salah kepada pasangan kita dan mematikan cintanya, kita harus sabar. Kadang-kala yang kita lakukan, kita memang enggak sabar. Kita marah, menuntut dia untuk memberikan respons yang baik. Enggak. Kemarahan kita atau pemaksaan kehendak seperti itu hanyalah akan mematikan benih yang mungkin sudah mulai ada.
0: Iya. Nah, kalau itu apa, katakan tunas-tunas yang baru kelihatan muncul sedikit lalu pupus lagi, ya itu kan lama-lama bisa mati cinta itu.
1: Betul, tapi di pihak lain memang pasangan kita memerlukan kepercayaan ya, bahwa kita ini akan berubah dengan sepenuhnya, bukan hanya untuk sementara. Jadi sekali lagi, ini tidak bisa dipaksakan. Nah, tugas kita hanyalah melakukan kewajiban kita. Kita menghentikan perbuatan-perbuatan kita yang salah itu, dan ya membiarkan tunas-tunas itu bertumbuh secara alamiah. Ada yang mungkin berkata, wah kok udah lama gak tumbuh-tumbuh. Memang ada kalanya lebih susah. Dan memang saya akui ada orang yang memang bermasalah. Sehingga sekali kepercayaan itu dirobek, nggak mungkin lagi dia ciptakan yang baru. Itu ada juga yang memang seperti itu. Namun dalam kasus seperti itu, tetap respons kita hanya adalah yang terbaik ya, tidak memaksakan. Kita hanya menjalani, kita membuktikan diri kita bahwa kita nggak lagi melakukan yang salah itu. Tapi ya selebihnya kita ya kembalikan kepada pasangan kita. Jangan kita memaksakan dia untuk bersikap dengan cepat berbeda kepada kita.
0: Iya, mungkin dibutuhkan suatu pengharapan bahwa pasangan kita itu pasti akan berubah juga gitu, Pak.
1: Iya, kalau pasangan kita ini ya lumayan peka, dia mungkin bisa dengan jujur berkata, "Kak, saya ini memang belum bisa ya mengasihi kamu seperti dulu lagi, tapi sudah mulai ada perasaan-perasaan saya yang terhilang sekarang sudah mulai kembali. Saya makin menghargai kamu dan melihat kamu sudah berubah." Nah, itu akan menguatkan kita untuk terus mempertahankan diri kita dengan baik.
0: Iya. Apa ada hal lain lagi, Bapak?
1: Yang ketiga adalah, jangan menyangkali fakta. Terimalah kenyataan bahwa layunya cinta ini adalah akibat perlakuan kita dulu. Nah, ada kalanya kita memang gak mau mengakui fakta itu, Pak Gunawan. Jadi kita menyangkali lah, enggak lah, kita enggak berbuat itulah, atau ya pasangan kita enggak kehilangan cinta lah, dan sebagainya. Enggak ya. Tanpa pengakuan ini, pasangan kita akan menganggap bahwa kita hanyalah bersandiwara, tidak serius. Atau ia akan merasa tidak dimengerti oleh kita, karena keberadaan perasaannya tidak lagi kita akui. Jadi kita perlu ya turun ke dataran di mana dia berada dan mengakui masalah sudah sampai seburuk ini. Bahwa cintanya kepada kita sudah terkuras, mungkin masih ada sisa sedikit, tapi mungkin juga tidak ada lagi sisanya. Kita harus mengakui ini. Keengganan kita mengakui ini dan menganggap atau bersikap seolah-olah semua sama seperti dulu, makin membuat pasangan kita itu padam ya. Tidak lagi bisa mengasihi kita. Sebab dia akan berkata, engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga ini. Engkau tidak mau menyadari bahwa tindakanmu itu telah membuatku seperti ini. Dampaknya adalah separah ini nih. Tapi untuk itu saja engkau gak mau melihatnya. Bagaimana mau memperbaiki? Nah, jadi penting ya buat kita mengakui fakta bahwa kondisi memang sudah seburuk ini.
0: Iya. Nah, pengakuan itu kan harus diterima oleh kedua belah pihak gitu, Pak. Tidak bisa cuman di satu sisi aja. Gitu. Jadi kedua-duanya harus mengakui fakta itu.
1: Betul. Seringkali yang gak rela mengakui ya, Pak Gunawan, yang memang mempunyai kepentingan di situ. Jadi daripada dia mengakui, dia mendingan menyangkal. Kepentingan apa? Misalnya, dengan dia tidak mengakui, ya dia tetap seolah-olah ya bisa berbuat semau-maunya. Dia menganggap pasangannya tetap sama seperti dulu dan dia boleh semau-maunya sebab pasangannya tetap akan mengasihi dia. Nah, untuk kepentingan dia. Atau kita gak mau mengakui bahwa pasangan kita sudah tidak lagi mengasihi kita sebab kita memang takut kehilangan dia. Takut sekali kehilangan dia. Jadi kita terus hidup dengan anggapan bahwa dia tetap mengasihi kita walaupun sebetulnya tidak. Nah, sekali lagi saya mau tekankan di sini Pak Gunawan, tujuannya kita membicarakan ini bukanlah supaya okelah kita akui pasangan kita enggak mengasihi kita lagi dan udah kita bubar, kita cerai. Bukan, tapi pengakuan melihat dengan realistik masalahnya apa adalah langkah pertama, prasyarat untuk memperbaikinya. Kalau enggak ada keinginan mengakui melihat masalah apa adanya, nanti kita nggak mungkin ya bisa membereskan masalahnya, nggak bisa melihat penyebabnya lagi.
0: Ya, tetapi kalau di dalam melihat masalah itu masing-masing mengatakan bahwa pendapatnya benar atau sikapnya benar, kan sulit Pak Bal.
1: Seringkali itu yang terjadi ya, kita nggak dengan mudah mengakui ya kesalahan kita. Makanya dalam rekaman yang baru lewat kita berkata bahwa penting dalam berkomunikasi kita mengiyakan hal yang iya. Ya, jangan mudah berkelit, membela diri, ya, menggunakan perisai. Enggak, yang iya ya iya, salah ya salah. Nah, supaya kita akhirnya bisa bertemu ya dalam perbedaan ini.
0: Apakah ada tindakan positif lainnya, Pak Pol, untuk menolong mencairkan kebekuan dalam hubungan suami istri?
1: Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, lakukanlah tindakan-tindakan yang menghangatkan hatinya. Jadi perlu ada tindakan positif. Kalau tidak ada tindakan positif, benar-benar cinta itu akan layu dengan sangat cepat. Seringkali saya ingatkan kepada pasangan nikah bahwa cinta itu bisa mati. Jangan kita ini beranggapan cinta pasangan kita akan selalu hidup dan subur dan cinta kita kepada dia juga akan selalu hidup dan subur. Oh tidak, cinta memerlukan pupuk. Dan pupuknya adalah perbuatan-perbuatan yang menghangatkan hati orang, bukan yang malah merobek atau mendinginkan hati orang. Ya, jadi lakukanlah hal yang menyenangkan dia. Carilah tahu hal apa yang menyenangkan dia. Orang yang mencintai memang harus belajar mengerti ya apa yang disenangi oleh pasangannya. Dia tidak mau peduli apa yang disenangi pasangannya, ya dia enggak akan bisa menghangatkan hati pasangannya. Akhirnya hati pasangannya ya beku, enggak hangat lagi.
0: Ya, tapi apakah masalahnya pasangan itu mau menerima tindakan-tindakan hangat itu sementara kalau masalahnya itu dia masih merasa apa? Tidak puas dengan kita atau marah dengan kita?
1: Mungkin ada penolakan ya, karena dia merasa buat apa kamu melakukan semua ini? Kamu telah melukai saya. Tapi sekali lagi diperlukan kesabaran ya. Nah, waktu dengan sabar dan konsisten kita melakukan hal-hal yang positif itu, lama-kelamaan akan berbicara kepada dia. Ya, akan mengetuk pintu hatinya dan mengingatkan dia bahwa kita memang sungguh-sungguh, bukannya hanya berpura-pura.
0: Iya, Bapak, seringkali kelayuan cinta ini atau redupnya cinta ini itu disebabkan oleh hadirnya orang lain di tengah-tengah pernikahan mereka itu.
1: Seringkali begitu, dan nggak harus selalu ya bahwa orang tertarik kepada pasangan atau kepada orang lain gara-gara hubungan nikahnya itu sudah buruk. Enggak mesti. Ada kalanya hubungan nikah lumayan baik, tapi akhirnya ya tertarik dengan orang lain. Namun, pada banyak kasus yang pernah saya temui, seringkali sebelum orang tertarik kepada orang lain, memang hubungan mereka itu sudah mulai bermasalah. Tapi tidak dilihat atau diakui dengan jujur. Nah, sekali lagi, mungkin ada satu yang kurang terpenuhi. Ada satu yang merasa dia kok enggak dimengerti. Yang satunya menganggap semuanya baik-baik saja, berjalan seperti biasanya. Maka tadi kita tekankan penting ya untuk keduanya melihat masalah apa adanya. Bahkan hal yang menyakitkan bahwa misalnya pasangan kita telah mulai berubah ya, perasaannya gak lagi sama. Nah, cari penyebabnya, bereskan. Meskipun itu hal yang menyakitkan. Daripada menutup mata, gak mau melihat masalah, nah akhirnya masalah berkembang menjadi lebih buruk. Pasangan kita misalkan tertarik kepada orang lain.
0: Memang biasanya seperti tadi yang Pak Paul awal perbincangan kita mengumpamakan ini dengan bunga. Bunga itu kan gak layu tiba-tiba gitu Pak Paul. Kan ada suatu proses untuk menjadi layu itu. Nah, apakah cinta juga begitu?
1: Betul, jadi cinta tidak mati dalam sekejap. Sama seperti cinta itu tidak bertumbuh dalam sekejap ya, perlu waktu. Matinya cinta juga perlu waktu. Nah, maka kita harus jeli ya melihat perubahan-perubahan ini dan memunculkannya dalam relasi kita. Apa yang kita perbuat yang membuat cinta ini atau cintanya dia berubah menjadi layu. Nah, itu kita harus sadari. Maka Pak Gunawan, kalau orang tanya saya ya, apa sih kualitas atau karakteristik yang penting dalam pernikahan? Saya selalu katakan ini ya, flexible dan teachable. Orang yang flexible nggak kaku dan dia mau untuk berubah ya. Dan orang yang teachable, orang yang mau belajar ya, rendah hati. Nah, pernikahan itu memerlukan sekali ya kualitas seperti ini. Orang yang flexible dan teachable. Barulah akhirnya bisa saling membangun, bisalah saling memperbaiki masalah. Kalau yang satu sudah tidak lagi teachable, maunya sembarangan, ya akhirnya pernikahan itu runtuh.
0: Iya. Nah, Pak Paul, apakah tanda-tanda awal itu bahwa cinta kita itu mulai layu atau apa itu, apakah ada tanda-tanda awalnya?
1: Biasanya perubahan yang paling nampak adalah memang tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi kehangatan dalam diri pasangan kita itu. Jadi sesuatunya itu hanyalah aktivitas. Tidak ada lagi nyawa ya, jiwa di dalam perbuatan atau tindakannya. Dan kita akan sebetulnya kalau mau peka, akan bisa melihat itu. Semua masih dilakukan dengan sama. Pulang tetap jam berapa, pergi tetap jam berapa, pergi ke gereja juga masih sama-sama misalkan. Tapi ada yang hilang itu adalah cahayanya, tuh sinarnya, jiwanya. Nah, itu biasanya yang pertama-tama akan mulai luntur dalam relasi di mana cinta itu sudah layu.
0: Iya, tetapi itu kan biasanya sulit untuk disadari gitu Pak Paul. Mungkin yang bersangkutan sendiri menyadari, tetapi pasangannya kan belum tentu bisa menyadari hal itu.
1: Iya, bisa-bisa memang gak disadari ya. Atau mungkin yang kedua adalah ini deh yang lebih bisa dilihat adalah kecenderungan untuk marah ya, untuk mengeluhkan, untuk mengkritik ya, untuk merasakan tidak puas dengan ini, dengan itu. Nah, itu salah satu indikasi juga. Ya, kok sekarang kok mengeluh terus, mengeluarkan unek-uneknya. Hal yang kita lakukan kok jadinya salah di mata dia. Kok dia selalu mengatakan kita kurang ini dan kurang itu. Nah, itu salah satu indikasi juga bahwa cinta pasangan kita sudah mulai berubah, sudah mulai layu.
0: Iya. Nah, di dalam hal ini Pak Paul, kelayuan ini, apakah mungkin itu kedua-duanya langsung diserang kelayuan atau biasanya satu pihak aja?
1: Biasanya satu dulu. Nah, yang satunya yang belum layu, kalau sudah menyadari, pada umumnya berusaha keras ya untuk memperbaiki, untuk mengikat kembali, menambahkan pupuk ya ke dalam pernikahan ini. Nah, tapi kalau usaha ini enggak berhasil, sebab pasangannya kok enggak memberikan tanggapan yang diharapkan, lama-kelamaan dia juga lelah ya. Karena lelah, percuma berbuat semua ini, akhirnya dia juga mulai layu. Nah, waktu dua-dua sudah layu, memang itu sudah sangat parah. Waktu satu masih mempunyai tenaga, yang satu sudah mulai layu, itu masih lebih mudah.
0: Ya, jadi memang lebih baik mencegah kelayuan itu sendiri Pak Paul ya, dengan memelihara bara cinta itu supaya tetap ada di dalam hidup pernikahannya.
1: Betul. Betul, dan sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah yang menghangatkan cinta adalah perbuatan yang memang positif untuk kita, menyenangkan ya, kita suka, itu hal yang baik buat kita. Tapi sebaliknya yang akan mematikan cinta adalah perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita. Jadi sebetulnya gak susah ya untuk menghangatkan cinta itu. Lakukanlah hal yang menyenangkan hati pasangan kita.
0: Tapi sebenarnya yang terjadi apa, Pak Paul? Karena kita menyintai seseorang lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan cinta, atau karena kita melakukan perbuatan-perbuatan cinta sehingga cinta itu tumbuh gitu?
1: Pada awalnya memang adalah ketertarikan ya, kesukaan pada pasangan kita, barulah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Tapi setelah proses ini bergulir, sebetulnya gak bisa lagi kita ini katakan yang mana yang lebih dulu. Sebab dua-duanya itu adalah sesuatu yang berputar dengan begitu alamiahnya.
0: Dan meningkat terus gitu ya, kualitasnya.
1: Betul. Betul. Terus meningkat dan terus meningkat. Itu sebabnya dalam hubungan cinta yang baik, yang sehat, dalam pernikahan yang kuat, waktu pasangan itu tidak ada, itu sangat mempengaruhi yang ditinggalkan dengan sangat-sangat fatal ya. Jadi ada kalanya membuat yang ditinggalkan itu bisa mengalami depresi berat, karena ya sekali lagi hubungan itu begitu indah sehingga kehilangan pasangan terlalu menyakitkan.
0: Seolah-olah kehilangan objek di mana dia bisa menyalurkan
1: terima cinta itu juga. Iya. Betul.
0: Iya. Nah, Bapak, dalam kaitan ini apakah yang firman Tuhan katakan?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan menjabarkan beberapa tindakan-tindakan yang sangat-sangat akan menghangatkan cinta ya Pak Gunawan. Ya, belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu luar biasa itu Pak Gunawan. Ya, akan menghangatkan cinta. Sabar, ya, mengampuni, itu menghangatkan cinta. Tapi Tuhan katakan di atas semuanya kenakanlah kasih, sebab kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi sekali lagi Tuhan meminta kita melakukan yang merupakan ciri Tuhan yang paling utama, yaitu Tuhan adalah kasih. Karena dia adalah kasih, ya kita juga diminta Tuhan mengasihi. Dan orang pertama yang Tuhan minta untuk kita kasih adalah yang di depan mata kita sendiri, suami atau istri kita.
0: Iya. Jadi saya percaya sekali pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian di dalam membina cinta kita terhadap pasangan kita dengan melakukan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Terima kasih Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala cinta layu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

more than enough for me.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Berminggu-minggu kita mendengarkan khotbah mengenai gereja. Dan hari ini kita akan melihat salah satu aspek dari gereja. Dan tampaknya mungkin ini tidak akan menjadi khotbah yang favorit bagi banyak orang. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang disiplin gereja. Disiplin gereja. Secara khusus kita akan melihat bagaimana seharusnya kita mempraktekannya. Bagaimana prosedur dalam menjalankan disiplin gereja. Dan saya ingin kita membaca dari Matius 18 ayat 15 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan mulai membaca ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16, dan kemudian ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Bersama-sama, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Amin. Apa kesan kita ketika mendengar disiplin gereja? Tampaknya bukan sesuatu yang ramah untuk dibicarakan. Dan saya paham, memang bukan sesuatu yang enak untuk dibicarakan. Tetapi kita tetap harus membicarakan. Selain karena diajarkan Alkitab, juga di dalam sejarah tradisi gereja, terutama sejarah tradisi gereja reform, ada tiga tanda gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang setia kepada Alkitab. Setia kepada kitab suci. Yang kedua adalah sakramen yang didasarkan pada kitab suci. Dan yang ketiga adalah disiplin gereja yang benar. Ada pemberitaan firman, ada sakramen, ada disiplin gereja. Walaupun ini sebagai salah satu tanda dari gereja yang sejati, tapi saya pikir banyak gereja yang mulai mengacuhkannya. Ada banyak gereja yang mulai terbiasa untuk memberi ruang yang lebih luas bagi dosa, bagi kekafiran, bagi sekularisasi. Tapi kita harus tetap berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia memang berubah. Saya sadar kita hidup di dalam dunia yang berubah. Kalau kita belajar sejarah gereja misalnya, maka kita akan menemukan lembaran-lembaran suram tentang disiplin gereja. Mungkin saudara yang pernah belajar sejarah gereja akan tahu, ada orang yang memaksa baptisan itu harus dewasa dan baptisan itu harus selam, tidak boleh percik, harus selam, harus selam. Akhirnya mereka yang mempraktekkan baptisan percik jengkel. Orangnya ditangkap, dibawa pergi naik perahu, lehernya dikasih tali, dikasih batu yang berat, ditenggelamkan sambil berkata, karena engkau ngotot untuk selam, terselamlah engkau selama-lamanya. Atau mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang menolak doktrin Tritunggal, kemudian dibakar hidup-hidup. Atau mungkin ada lembaran-lembaran yang lain yang pernah kita dengarkan, gereja memenggal kepala orang, menggantung seseorang hanya gara-gara membuat terjemahan Alkitab. Suara lembaran-lembaran kelam ini membuat orang mulai bersikap negatif terhadap disiplin gereja. Mereka mulai berpikir bahwa disiplin gereja kurang kasih. Disiplin gereja tidak sepatutnya

dilaksanakan oleh gereja. Tetapi saya yakin kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Disiplin gereja benar. Yang salah adalah cara mereka melakukannya. Jadi yang salah bukan gereja, bukan Alkitab, tetapi gereja yang salah. Gereja bisa keliru, Alkitab tidak bisa keliru. Kita harus tetap berdiri di atas firman Tuhan. Ada banyak teks yang membahas tentang disiplin gereja. Hari ini kita akan membahas Matius 18. Minggu depan kita akan membahas dari 1 Korintus 5. Tapi hari ini kita membahas dari Matius 18 tadi. Nah, kalau kita membaca Matius 18 ayat 15-17, maka kita akan tahu kata kamu, kata engkau yang dipakai di sana bentuknya tunggal. Tapi mulai ayat 18-20, kata kamu atau engkau bentuknya jamak. Sayang di bahasa Indonesia pasti tidak terlihat. Bahasa Indonesia kamu seharusnya dibedakan, kamu, kalian. Tapi karena sudah terbiasa semuanya kamu, maka kita kesulitan untuk menentukan tunggal atau jamak. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, juga sama, tidak akan banyak menolong. Karena kamu, tunggal, jamak, sama saja. Dalam teks Yunani, kamu di ayat 15-17, tunggal. Di ayat 18-20, bentuknya jamak. Dan mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena begini, saudara. Disiplin gereja itu tidak pernah mula-mula sikap komunal, tidak pernah. Disiplin gereja harus dimulai dari sesuatu yang sifatnya individual. Disiplin gereja itu dimulai dari tanggung jawab masing-masing jemaat. Jadi masing-masing jemaat itu punya tanggung jawab, bukan langsung disiplin gereja. Jadi tidak boleh kita langsung tiba-tiba melakukan disiplin gereja. Harus melalui proses jemaat dengan jemaat sendiri secara individual. Kalau sampai ada kesalahan langsung diberlakukan disiplin gereja, maka itu adalah langkah yang keliru. Disiplin gereja adalah sikap komunal. Sikap komunal harus dimulai dari sikap individual. Jadi kita mengurusi, memperhatikan seseorang secara pribadi. Kalau tidak berhasil, baru nanti lingkupnya lebih luas sampai akhirnya itu menjadi persoalan bagi seluruh gereja. Nah, bagaimana kita mempraktekkan prosedurnya? Apa yang menjadi prosedur disiplin gereja? Sebelum kita sampai pada prosedur, ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan. Disiplin gereja berkaitan dengan kasih. Disiplin gereja sangat berkaitan erat dengan kasih. Dan mari kita melihat beberapa petunjuk di dalam teks kita bahwa memang disiplin gereja sangat berkaitan dengan kasih. Mari kita melihat saudara Matius 18 tadi, Matius 18 ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan garis bawahi kata saudaramu. Alkitab tidak mengatakan begini, apabila troublemaker berbuat dosa, atau apabila musuhmu berbuat dosa. Tidak, ini berbicara tentang saudara seiman. Jadi bagaimanapun dia melakukan kesalahan, tetap saudara harus ingat itu saudara seiman kita. Walaupun disiplin gereja nantinya terpaksa diambil, tetap kita harus mengasihi orang itu. Dia tetap saudara seiman kita. Bukan cuma itu. Perikop tentang disiplin gereja itu sebelumnya didahului dengan perikop tentang domba yang hilang. Coba saudara lihat perikop di atasnya, ayat 12-14, judul perikopnya adalah tentang domba yang hilang. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang memiliki 100 domba, kemudian yang satu tersesat, kira-kira apakah dibiarkan dan berkata, wah, masih ada 99 kok, gak terasa kalau satu hilang. Nanti kalau 99 hilang, yang tidak hilang satu, baru terasa, baru dicari. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan begitu? Tentu saja tidak. Walaupun punya 100, tapi kalau satu hilang, kita akan mencari yang satu itu. Begitu yang satu didapatkan, Alkitab mencatat, sukacitanya itu besar sekali mendapatkan yang satu daripada sukacita memiliki 99.
Karena kalau ada, biasanya kita tidak bersyukur ya. Kalau hilang, baru terasa hilangnya. Nah, kalau yang hilang ketemu, baru sukacita luar biasa. Mengapa perikop tentang disiplin gereja dikaitkan dengan domba yang hilang? Pesannya itu kasih sebetulnya. Mengapa kita melakukan disiplin gereja? Karena kita ingin orang lain, saudara kita seiman, yang melakukan dosa, yang membahayakan keselamatan dia, yang tersesat dari kebenaran, itu bisa kita menangkan kembali. Jadi disiplin gereja itu bukan untuk mengusir orang dari satu gereja. Disiplin gereja bukan mengenyahkan troublemaker di dalam gereja. Disiplin gereja justru ingin menyelamatkan orang yang tersesat. Selain tadi, juga perikop di bawahnya berkaitan dengan disiplin gereja, dan perikop itu berbicara tentang kasih juga, yaitu berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-21 sampai selesai, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dan Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, "Bukan, 70 kali 7 kali. Bicara tentang pengampunan. Jadi ini bicara tentang kasih. Bagaimanapun disiplin diberikan, ingat, harus dibalut dengan kasih. Bagaimanapun kita harus mengambil tindakan yang tegas, kita harus memulainya dengan kasih. Hati yang mengasihi itu penting di dalam disiplin gereja. Bukan sikap yang marah, bukan sikap yang jengkel, bukan sikap yang merasa terganggu dengan keberadaan orang lain, sehingga kita perlu memberikan disiplin. Disiplin adalah sebuah bentuk kasih. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa orang yang didisiplin sebetulnya mendapatkan sesuatu yang positif. Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 misalnya, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, Paulus menjelaskan bahwa duka cita karena ditegur adalah duka cita yang sementara. Tetapi nanti akan menghasilkan sukacita yang luar biasa, akan membawa orang pada keselamatan. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 11 juga mengatakan bahwa ketika teguran diberikan, ketika disiplin diberikan, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan duka cita, tetapi nanti akan menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita menghukum anak kita karena benci, terganggu, merasa direpoti, atau karena kita ingin anak kita menjadi anak yang lebih baik, tidak usah dijawab, ini pertanyaan retoris. Kita semua tahu bahwa ketika kita mendisiplin orang lain di rumah kita, anak kita, kita mendisiplin murid di sekolah misalnya, kita mendisiplin orang lain yang Tuhan percayakan di bawah kita, maka tujuannya adalah untuk mengasihi dia. Disiplin gereja tanpa kasih tidak ada artinya apa-apa. Jangan bicara tentang disiplin gereja tanpa bicara tentang kasih. Jangan melakukan disiplin gereja kalau hatimu tidak mengasihi orang yang didisiplin. Sekali hati kita kosong tanpa kasih kepada orang yang kita disiplin, maka disiplin gereja akan berubah menjadi monster yang menakutkan di dalam gereja. Mulailah dengan kasih. Nah, bagaimana prosedur kita menerapkan disiplin gereja? Ada beberapa prosedur. Mari kita melihat yang pertama, saudara. Prosedur disiplin gereja yang pertama adalah evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Mari kita membaca kembali Matius 18 tadi. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Izinkan saya tanya kepada saudara, jenis dosa apa yang dilakukan orang ini? Walaupun ini pengandaian, jika seorang saudaramu berbuat dosa, kira-kira dosa apa yang sedang ia lakukan? Ada yang tahu dosa yang ia lakukan apa kira-kira? Tidak tahu ya, karena tidak jelas. Jika saudaramu berbuat dosa, tidak jelas sama sekali. Nah,
Tapi kalau kita melihat beberapa Alkitab bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu lebih jelas, tapi lebih salah. Di bahasa Inggris mayoritas ada tambahannya begini, jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. If your brother sins against you. Jadi ada tambahannya against you. Tetapi bahasa Indonesia tidak memberikan tambahan itu. New American Standard Bible juga tidak memberi tambahan against you. Mengapa bisa terjadi perbedaan ini? Perbedaan ini terjadi karena masalah salinan. Jadi beberapa salinan memiliki tambahan against you, melawan kamu. Beberapa salinan tidak punya. Yang benar yang mana? Saya yakin yang benar yang tidak punya. Mengapa saya yakin yang tidak punya yang benar? Karena begini, cerita itu biasanya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Orang itu biasanya memperjelas atau mengaburkan. Nah, kalau kita menulis sesuatu atau mengutip, biasanya kita memperjelas atau mengaburkan. Kita biasanya memperjelas, kita biasanya menambah. Jadi sulit dibayangkan kalau di dalam naskah asli ada tulisannya berdosa melawan engkau. Ini kan sudah jelas kan? Sulit dibayangkan ada seorang penyalin ketika membaca kemudian punya pikiran, terlalu panjang ini. Coret melawan engkau. Cuma jika seorang berdosa. Tapi kan tambah tidak jelas dosanya apa. Alasan lain mengapa saya yakin tambahan melawan kamu itu tidak ada di naskah asli. Karena penyalinnya mungkin itu tergoda oleh ayat 21. Di ayat 21 kan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Jadi ada tambahannya against me. Maka mungkin beberapa penyalin berpikir, iya ya, kalau ditambahin seperti di ayat 21 rasanya lebih enak ya, supaya lebih jelas. Akhirnya ditambah, jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Itu tambahan. Di dalam salinan yang lebih tua, yang lebih bisa dipercaya, memang tidak ada tambahan melawan engkau. Jadi bahasa Indonesia dalam hal ini jauh lebih tepat. Jika saudaramu berbuat dosa. Secara umum, dan ini penting bagi kita, mengapa saya perlu menjelaskan masalah perbedaan teks? Karena disiplin gereja itu bukan masalah pribadi. Kalau saya tidak menjelaskan teksnya tadi, maka kita mengadopsi mayoritas bahasa Inggris. Jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau, masalah pribadi ini. Tapi disiplin gereja bukan masalah pribadi. Disiplin gereja itu bukan masalah orang lain bersalah kepada kita, tetapi orang lain bersalah kepada Tuhan. Orang lain melanggar Alkitab. Jadi jangan sampai disiplin gereja dilakukan hanya gara-gara masalah pribadi. Like and dislike. Saudara tidak bisa datang kepada saya dan berkata, Pak, tolong Pak, si A di disiplin gereja Pak, mengganggu ibadah. Mengapa dia mengganggu ibadah? Kalau pakai baju warnanya tidak pernah cocok Pak. Saya terganggu sekali kalau melihat dia tidak bisa konsentrasi di dalam ibadah. Maka saya akan mengatakan disiplin gereja tidak mengurusi hal-hal semacam itu. Tugas gembala sidang berbeda dengan fashion designer. Yang ngurusin masalah bajunya cocok atau tidak cocok, warnanya serasi atau tidak, apakah bentuk tubuhnya dengan model bajunya sama, itu masalah pribadi yang gereja tidak mengurusi. Saudara juga tidak bisa mengatakan, Pak, orang itu harus didisiplin gereja. Kenapa? Saya sudah naksir cewek itu, Pak. Kalah cepat sama dia, Pak. Diambil dia duluan. Itu masalah pribadi, tidak bisa diurusi dalam disiplin gereja. Jadi kalau kita mau tahu jenis dosa apa yang bisa kena disiplin gereja, ayat ini, karena minggu depan saudara belajar dari 1 Korintus 5, jenis dosanya beda-beda lagi. Tapi menurut Matius 18, jenis dosa yang didisiplin tidak masalah pribadi. Yang berikutnya, dosa yang didisiplin adalah dosa yang sangat serius.
Ayat 15 mengatakan begini, coba baca sekali lagi dengan pelan-pelan. Apabila saudaramu berbuat dosa, kita tidak tahu dosanya apa, tegurlah dia di bawah empat mata. Baca sama-sama bagian B. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Engkau telah mendapatnya kembali. Kalau dipakai kata engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya orang itu dalam keadaan apa? Engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya apa? Tersesat. Sama seperti perikop di atasnya, ada seekor domba yang tersesat. Dan berarti orang yang dikenai disiplin gereja adalah orang-orang yang tersesat, yang keselamatannya terancam. Jadi tidak semua dosa patut dikenakan disiplin gereja. Tetapi hanya dosa yang mengancam keselamatan orang itu. Dan nanti minggu depan kita akan belajar ada jenis dosa-dosa yang lain sebetulnya. Yang misalnya, yang menjelek-jelekkan kekristenan secara umum, yang melampaui batas moralitas, yang membawa pengaruh buruk pada semua jemaat. Tapi itu bukan pembahasan saya hari ini. Itu akan dibahas minggu depan. Yang hari ini kita perlu ketahui, dosa yang dikenakan disiplin bukan masalah pribadi. Dosa yang berkaitan dengan keselamatan seseorang. Seseorang itu sesat. Mungkin dia memegang doktrin dasar yang keliru. Tidak percaya Yesus sebagai juru selamat misalnya. Tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Tidak percaya Yesus sebagai Allah yang sejati. Ini adalah konsep-konsep yang membahayakan keselamatan seseorang. Sehingga gereja harus mengadakan teguran. Dosa apalagi yang patut dikenai disiplin gereja? Yaitu dosa yang terus-menerus. Kalau kita membaca dari ayat 15 sampai 17, orangnya ditegur empat mata tidak mau dengar, ditegur dalam kelompok kecil ada saksi tidak mau mendengar, dilaporkan ke jemaat tetap tidak mau mendengar, baru akhirnya gereja mengambil sebuah disiplin. Berarti dia keras kepala, berarti dia melakukan dosanya tidak merasa salah, terus memegang dosanya. Nah, orang yang melakukan dosa yang keterlaluan menyebabkan keselamatannya terancam dan tidak mau diberitahu terus-menerus, maka orang itu patut dikenai disiplin gereja. Harus hati-hati, evaluasi jenis dosa. Karena saya beberapa kali mendengar gereja mempraktekkan disiplin gereja, tapi ternyata dosa yang dilakukan oleh jemaat itu bukan dosa yang serius sebetulnya. Dosa yang sebetulnya biasa. Misalnya, tiap kali rapat selalu protes kepada gembala sidangnya. Jadi orang ini selalu berseberangan sama gembala sidang. Gembala sidang A, dia itu selalu B. Gembala sidang H, dia selalu Z. Akhirnya gembala sidang berkata, ini mengganggu sekali. Harus didisiplin. Hati-hati, harus tanya kembali kepada gembala itu. Mengganggu gereja atau mengganggu Anda? Kalau secara pribadi terganggu, tidak layak dijadikan alasan untuk mendisiplin seseorang. Prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur yang kedua, di dalam disiplin gereja, prosedur yang kedua adalah berikan teguran secara pribadi. Ayat 15 tadi mengatakan, tegurlah ia di bawah empat mata. Saya yakin nasihat ini bertentangan dengan budaya kita yang individualistik. Kita tinggal di zaman postmodern dengan semboyannya lu gue. Yang penting lu enggak nyenggol gue. Cuek dengan orang lain. Bagaimana bisa kita diberi nasihat, diperintahkan untuk menegur orang lain? Selama kita enggak terganggu, buat apa kita ngurusin orang lain? Ya biarkan saja. Tapi ketika saya merenungkan ini, tadi malam saya teringat satu ayat. Postmodern dengan gaya individualistiknya sebetulnya bukan baru kok. Ingat Kain dan Habil. Tuhan bertanya kepada Kain, "Where is your brother Abel?" Kemudian dia jawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Dosa mulai masuk dalam dunia. Manusia menjadi individualistik, menjadi egois, tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, di tengah budaya yang semacam ini, Alkitab mengajarkan kita, ayo, kalau melihat saudaramu yang tersesat, yang berdosa, maka engkau harus menegur dia.
Dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang tidak muncul. Bahasa Indonesia langsung begini, tegurlah dia. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, hampir semua versi Inggris sebelum tegurlah itu ada satu kata, yaitu go. Pergilah dan tegurlah. Kata hupage di sini penting untuk kita garis bawahi. Bukan cuma kita menegur, tetapi pergilah. Kita ini harus proaktif menegur. Jangan sampai begini, kita cuma membayangkan saja, menunggu timing yang tepat. Jadi setelah orang itu datang, kemudian kita mengatakan, aduh, sudah 15 tahun aku menunggu momen untuk menegur kamu. Sebetulnya kesalahanmu fatal sekali. Nanti orangnya tambah marah dengan kita. Saya ingat suatu ketika, saya ketika masih sekolah Alkitab, bersama dengan mahasiswa yang lain, itu sedang mengobrol. Ada teman saya bawa barang, kemudian karena kurang hati-hati atau karena kehilangan keseimbangan, dia itu mau jatuh. Tapi pada waktu mau jatuh, jaraknya dengan kami cukup jauh. Sehingga kami hanya bisa mengatakan, hati-hati, percuma. Dia kaget, tetap jatuh. Ada satu teman saya, berbeda. Semua kan sebelum jatuh sudah teriak, hati-hati, gitu, terus jatuh. Orang ini sudah jatuh cukup beberapa detik jatuh. Teman saya satu berkata, hati-hati. Saudara lebih sakit hati yang mana? Hati-hati, di sini licin. Terlambat memberitahunya. Jadi kadangkala memang kita ini kalau menjawab ya, kadangkala itu kurang berpikir. Kemarin saya makan bersama istri di satu restoran. Satu pesanan itu lama sekali tidak keluar. Semua sudah keluar, sudah habis. Pesanan rujak itu belum keluar. Terakhir diminta dua kali baru keluar. Setelah keluar saya tanya, Mas, kenapa lama sekali? Tahu jawabannya apa? Soalnya perlu dikupas, Pak. Saya cuma lihat dia, memangnya ada rujak yang tidak dikupas kah? Semua orang kalau jual rujak ya mesti dikupas. Tidak mungkin nanasnya langsung dikasih utuh gitu kan? Tidak mungkin lah dikasih mentimun kita suruh berakot sendiri gitu kan? Ya semua pasti dikupas. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kenapa kok tidak cepat kerjanya? Ya pasti dikupas lah. Malamnya saya makan lagi bersama istri dan anak-anak saya. Saya masuk restoran, saya tanya, Mas, ini bisa di bawah, bisa di atas? Ordernya di bawah atau ordernya di atas? Jadi pertanyaan saya, ordernya di bawah atau di atas? Jawabnya, iya. Ini ordernya di bawah atau di atas? Iya. Iya itu apa maksudnya? Jadi seharian kemarin itu ada banyak peristiwa yang membuat hati saya itu jengkel. Terus tanya, ini kalau beli tempe penyet, ini satu porsi berapa? Jawabnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Terus dia jawab, oh ya satu porsi 4. Keluar, tempenya 5. Tapi tidak protes, karena diomong 4, munculnya 5 kan? Lumayan enak. Tambah lagi dong, gitu. Begitu tambah lagi, tempenya datang. Satu porsi 6 malahan. Terus saya beritahu, ini nak pesan lagi, 7. Begitu seterusnya, berlaku kelipatannya. Orang itu ya aneh-aneh gitu ya, jawabannya itu loh. Nah kalau kita kembali ke cerita teman saya tadi, ada orang sudah jatuh, kemudian kita baru ngomong hati-hati. Maka itu menyakitkan bagi orang yang jatuh. Makanya Alkitab memberitahu kita, kalau ada saudaramu berbuat dosa yang serius, pergilah. Bahasa Indonesia tidak ada terjemahan itu. Pergilah, berarti kita harus aktif mendatangi dia. Setelah mendatangi dia, kita itu menegur dia. Apa artinya menegur? Karena bahasa Indonesia menegur ini kadangkala tidak terlalu jelas. Ya. Mari kita bertegur sapa. Wah, artinya apa? Ya cuma menyapa, bagaimana kabarnya? Nah apa artinya tegurlah di sini? Seberapa kuatkah kata tegurlah di sini? Apakah kita datang kepada orang itu, pergi kepada orang itu, dan menegur dia? Selamat pagi, sudah cukup. Menegur ini apa artinya? Nah kalau saya melihat kata elenko, kata Yunani yang dipakai di sini, muncul beberapa kali dalam Alkitab, dan saya kaget.
kata yang dipakai ini bukan kata yang lembut loh. Bukan memberi nasihat, tetapi benar-benar memberi teguran. Misalnya di Lukas pasal yang ketiga ayat 19 dipakai untuk Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes. Herodes kan mengambil istri saudaranya. Jadi mengambil saudari iparnya sebagai istri. Maka Yohanes datang menegur Herodes. Akibatnya kepala Yohanes hilang. Kemudian saudara ingat salah satu tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yesus mengatakan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Menginsafkan di sini itu maksudnya adalah convicts the world of their sins. Benar-benar menuduh, menyadarkan dunia bahwa dia berdosa. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 11 dan 13. Paulus memakai kata elenko dengan arti begini. Telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan. Telanjangilah di sana memakai kata elenko. Berarti ini kata yang tegas sekali loh saudara. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang membahayakan keselamatannya, jangan cuma disindir. Jangan cuma berkata begini, kalau enggak keberatan loh ya. Tapi no offense ya. Kalau dia kesalahannya sepele, saudara sindir cukup. Saudara kasih nasihat cukup. Saudara perlu membungkusi dengan kata-kata yang panjang lebar, itu penting. Tetapi kalau kesalahannya dia tuh sudah sangat bahaya sekali, harus ngomong dengan lebih tegas. Dan saya bersyukur saudara, saya terbiasa mengkhotbahkan dosa dengan cara yang tegas. Dan saya baru sadar diingatkan seorang jemaat. Jadi ada jemaat kita itu yang pergi keluar kota. Pada waktu saya khotbah di gerejanya dia yang baru, dia berkata begini, Pak, tolong beritahu gembala sidang saya dong Pak. Loh kenapa? Masa membicarakan tentang dosa itu cuma nyindir-nyindir. Membicarakan dosa sambil senyum-senyum. Rasanya gak serius gitu loh Pak, kalau membicarakan dosa. Saya juga bingung kenapa dia minta saya yang memberitahu. Akhirnya dia menjelaskan. Kalau di Eksodus itu kan jelas Pak. Ngomong tentang dosa tanpa teding aling-aling. Gak usah nyindir. Salah ya salah. Langsung diomong dengan tegas. Tidak kasar, tapi tegas. Nah saudara saya pikir gereja harus berani untuk mewartakan kebenaran. Bukan dengan cara yang kasar. Tetapi dengan cara yang tegas, kalau itu menyangkut dosa-dosa yang sangat membahayakan keselamatan seseorang. Kalau kita tidak mau menegur orang lain yang melakukan dosa, biasanya akan muncul beberapa dosa lain. Jadi kalau saudara pulang membaca Imamat 19 ayat 16-18, Imamat 19 ayat 16-18, saudara akan mendapati begini, kalau ada orang yang bersalah, tegurlah terus terang. Kalau kita tidak mau menegur dengan terus terang, maka kita ini sebetulnya berdosa, tidak taat Alkitab. Tetapi bukan cuma berdosa, kita menyebabkan dosa-dosa lain. Misalnya apa? Imamat 19 mencatat, kita ini bisa menyebarkan fitnah. Kita ini bisa menggosip. Makanya di gereja ini saya membudayakan. Kalau ada jemaat A komplain dengan jemaat B, saya selalu dorong, ayo ngomong langsung. Ah, enggak mau, saya enggak mau ngomong. Kalau enggak mau ngomong, jangan bicara di belakang. Ini gereja Tuhan. Jangan sampai ada gosip fitnah muncul di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau melihat orang lain salah, datangi tegur yang lemah lembut kalau dosanya tidak serius. Kalau kesalahannya sepele, nasihati sambil diajak makan, ya kan? Semakin dia kenyang, nah semakin mahal harga makanannya, semakin gampang dinasehati. Karena ketika kita menasehati, kita mengatakan, kamu terima enggak? Kalau enggak terima, kamu yang bayar. Pasti dia akan, ya saya terima gitu. Pasti dia terima, karena lihat bayarnya mahal pasti. Kalau ada orang lain berbuat dosa, diomongin. Kalau enggak mau ngomongin, pasti menyebabkan fitnah. Yang lain kalau tidak menghasilkan fitnah ini, menyimpan dosa di dalam hatimu, ada kepahitan. Jadi salah ditahan terus, salah ditahan. Pokoknya itu orang ini sering menyakiti hati kita. Tapi kita tidak berani bicara, tidak berani ngomong di belakang juga, ditahan terus. Jadi kalau kebaktian itu, orang ini sering dijamah Tuhan dalam tanda kutip. Nangis terus, nangis terus, nangis terus. Pendetanya itu sampai bersyukur. Wah,
ibadah kita luar biasa, hadirat Tuhannya kuat gitu. Padahal orang ini nangis, kalau noleh ngelihat orang yang menyakitin dia ada di bangku sebelahnya dia, ngerti gak? Jadi tiap kali orang itu duduk bersebelahan, orang yang melakukan kesalahan gak sadar kalau salah. Yang ini disakiti terus gak berani ngomong. Jadi tiap kali duduk dengan orang itu selalu nangis terus gitu kan. Orang lain pikir dijamah Roh Kudus, padahal sakit hati. Kalau ada orang berbuat salah, datangi, tegur. Kalau enggak, fitnah. Kalau enggak, nanti ada kepahitan. Juga kalau enggak, Imamat 19 mengatakan, balas dendam. Tahan terus, akhirnya jebol pertahanan kita. Langsung cari cara untuk membalas orang itu. Kalau saudara melihat orang lain berbuat dosa, maka datang, tegurlah dia. Saya tidak pernah menerima gosip untuk ditindaklanjuti. Saya tidak mau menerima surat kaleng. Dan saya bersyukur gereja ini tidak ada surat kaleng. Saya mendengar beberapa gereja kacau gara-gara surat kaleng. Dan celakanya, majelis dan hamba Tuhannya baca surat kaleng. Surat kaleng dibahas di rapat majelis. Dan saya beritahu kepada hamba-hamba Tuhan di sana, kamu yang keliru. Kalau sudah ada surat kaleng, maka suratnya dibuang, kalengnya dipakai. Masa orang tidak suka dengan gereja, tidak setuju keputusan gereja, pakai surat kaleng tanpa nama lagi, saudara, dikirim kemana-mana. Menurut saya ini gereja yang tidak sehat. Saya bersyukur tidak ada surat kaleng di sini. Dan saya perlu beritahu saudara, kalau ke depan saudara kirim surat kaleng, saya langsung buang, saya tidak akan baca, apalagi bahas. Itu bukan cara-cara orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ada pernah satu orang berkata begini, Pak Yakub tahu enggak jemaatnya Pak Yakub yang namanya X itu? Waduh, kalau kerja enggak benar loh Pak, begini, begini, begini. Oh begitu ya? Oh enggak apa-apa, nanti saya beritahu dia. Bapak namanya siapa, nanti saya sampaikan ke dia, kita ketemu. Jangan nyebut nama saya Pak, enggak enak Pak. Saya gini, kalau tidak mau disebut nama, saya tidak akan mengurusi. Ya kalau dia benar, kalau salah. Kalau orang tidak mau sungguh-sungguh mengasihi orang lain, beritanya tidak bisa dipercaya, saya tidak akan urus kok saudara. Kecuali kalau saudara mengatakan begini, Pak, masukkan aja loh ya untuk Pak Yakub, ada jemaat yang begini, kalau membutuhkan klarifikasi silahkan panggil saya. Nah ini orang bertanggung jawab. Kalau ada orang berkata begitu, saya pasti tindak lanjuti. Tapi kalau mengatakan, Pak, saya mendengar Pak. Dari siapa? Dari seseorang. Seseorang dari siapa? Ya dari seseorang lagi Pak. Terus ada berapa orang yang terlibat? Lah kalau semuanya tidak jelas begitu, saya tidak akan mengurusi. Itu gosip. Tahu saudaramu salah, datangi dan tegur. Saya beri sekarang tips bagaimana menegur yang baik. Mari kita lihat tips menegur yang baik. Menegur yang baik, teguran yang sangat keras itu hanya untuk dosa-dosa tertentu saja. Dalam Titus 1 ayat 13 dan 14, Titus 2 ayat 15, Paulus memberikan nasihat kepada Titus. Kalau ada orang berbuat dosa, lepas dari kebenaran itu, membuat tidak nyaman di dalam gereja, membahayakan keselamatan orang itu, maka tegurlah dengan penuh kewibawaan. Ada dosa-dosa tertentu, perlu rebuke yang benar-benar keras. Perlu. Tetapi untuk beberapa dosa, nasihat sudah cukup. Untuk beberapa kesalahan, sebetulnya teguran yang halus sudah cukup. Jangan sampai saudara yang karakternya keras hari ini bersyukur kepada Tuhan dengarkan khotbah. Ini khotbah Pak Yakub Triandoko yang paling baik seumur hidup saya. Langsung saudara melampiaskan hobi saudara yang kasar kepada orang lain. Menegur itu lihat-lihat. Kalau dosanya sangat serius, tegur dengan keras. Tapi kalau dosanya itu tidak serius, nasihat sudah cukup. Teguran halus sudah cukup. Tips yang lain, sambil menegur orang, sambil melihat diri kita, jangan sampai terjadi di Matius 7 ketika Tuhan Yesus mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, balok di depan mata tidak nampak. Itu pasti kacamatanya dari balok. Makanya dia tidak bisa lihat kalau itu balok. Masa kuman yang kecil jauh kesalahan orang bisa tahu? Kesalahan kita yang besar sekali, malah kita tidak bisa lihat. Kadangkala kita begitu, suka negur orang tapi kurang mengintrospeksi diri. Akibatnya orang yang kita tegur, orangnya tidak mau dengar karena kita sendiri juga melakukan kesalahan yang sama. Lihat
jenis kesalahannya karena menentukan tingkat teguran. Kemudian lihat diri kita. Yang berikutnya tipsnya adalah tegur itu di dalam hikmat, pengajaran, dan kesabaran. Paulus di dalam Kolose 3 ayat 16, 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus mengatakan, tegurlah satu dengan yang lain di dalam segala hikmat, segala pengajaran, dan segala kesabaran. Jadi kalau menegur harus berhikmat. Waktunya harus pas, caranya harus pas, harus ada pengajarannya. Apakah itu melanggar firman Tuhan yang mana? Dijelaskan di sana. Dan harus dengan segala kesabaran. Tidak boleh marah-marah. Teguran keras bukan berarti kasar. Jadi saya perlu ulang. Saudara perlu membedakan antara keras dengan kasar. Teguran tidak boleh kasar, tetapi harus keras kepada seseorang. Keras tapi disertai kesabaran. Jadi misalnya saudara panggil orang itu dan berkata, menurutku kamu salah loh dalam hal ini. Nanti kalau dia membela diri, dia marah kepada kita, kita jangan ikut marah. Ucapkan terima kasih kepada orang itu. Jadi kita negur dia, dia marah kepada kita. Kita bilang, terima kasih ya. Kamu memberi alasan yang baru, mengapa aku perlu menegur kamu. Kalau tadi sudah selesai tegurannya, ini teguran yang kedua. Jangan mudah marah. Nanti kalau dia tetap marah, ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, saya dapat ide lagi untuk menegur Anda. Yaitu jangan keraskan hatimu. Terus gitu. Lama-lama dia berhenti. Saudara. Karena tiap kali pembelaan dirinya, kita manfaatkan untuk menyalahkan dia. Ya, don't try this at home. Tapi paling tidak saudara tahu, harus menegur dengan penuh hikmat, pengajaran, dan kesabaran. Dan juga tips yang terakhir begini. Kalau mau menegur orang, harapkan hasilnya itu positif untuk orang itu. Hasilnya adalah dia bertobat. Dan itu sebetulnya inti dari disiplin gereja. Di dalam Titus 1 ayat 13, Paulus memberi nasihat kepada Titus, tegur supaya dia diselamatkan, supaya kembali kepada kebenaran. Wahyu 3 ayat 19, Tuhan mengatakan, aku memberikan teguran karena aku mengasihi. Barang siapa ku kasihi, aku tegur. Jadi kalau saudara menegur, motivasinya bukan kasih. Motivasinya bukan untuk kebaikan orang itu. Teguranmu salah. Menegur bukan karena marah. Menegur bukan karena terganggu. Menegur bukan karena direpotkan. Menegur karena kita mengasihi orang itu. Ini bicara tentang motivasi. Jadi prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur kedua, berikan teguran secara pribadi. Prosedur yang ketiga dari disiplin gereja adalah libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Kalau kita kembali di teks kita, Matius 18 tadi, ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita perlu untuk mengajak beberapa orang sebagai saksi. Dan ini merupakan ajaran Alkitab. Kalau saudara pulang rumah nanti membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 15, maka saudara akan menemukan Tuhan itu sudah mengatur kalau terjadi sesuatu perkara harus 2-3 orang saksi. Dan zaman dulu perintah ini penting. Coba saudara pikir ya, kalau sekarang sebuah kasus tanpa saksi bisa gak diputuskan? Kalau sekarang kasus kejahatan tidak ada saksi yang melihat, tapi polisi bisa gak? Penyidik itu bisa tahu gak siapa yang melakukan? Pasti tahu. Karena ada CCTV mungkin, karena ada tes DNA, atau mungkin dari sidik jari. Jadi di tempat peristiwanya, TKP-nya, kita lihat, ada sidik jari. Kok jempol semua? Pasti orangnya gemuk ini, gak mungkin kurus ya kan? Dari sidik jarinya, kita sudah langsung tahu, mau sidik jarinya kentara sekali. Wah, ini pasti tidak pernah ke nail salon ini. Tangannya gak pernah pedicure. Nah, semuanya sudah bisa tahu. Karena canggih, teknologinya canggih. Tapi zaman kuno,
harus ingat, sebuah perkara ditentukan oleh saksi. Kalau saksi itu mengatakan A, semua saksi A, maka dia akan dikenai hukuman. Semua bergantung kepada saksi. Kalau saksinya mengatakan B semua, maka dia bisa bebas dari hukuman. Saksi pegang peranan penting. Tidak heran di dalam perjanjian baru, kalau saudara melihat ayat-ayat yang saya cantumkan di sini, maka saudara tahu gereja mula-mula mempraktekkan hal yang sama. Tiap kali ada persoalan, selalu butuh saksi. Dan saksi ini penting untuk kita sebagai konfirmasi peneguhan. Kadangkala kita salah menilai orang. Kadangkala kita butuh mata orang lain untuk melihat peristiwa. Saya selalu nasihatkan begini, suami istri, kalau engkau bermasalah, coba urusi sendiri. Kalau memang benar-benar tidak bisa, harus cari pertolongan. Orang lain harus dilibatkan. Ada suami, ini biasanya suami-suami soalnya, malu kalau punya masalah keluarga, dibongkar ke orang lain. Malu kalau harus mengundang orang lain, membantu menyelesaikan persoalan. Ini tindakan yang keliru. Kalau memang suami istri tidak bisa bicara berdua, harus panggil orang lain. Saya mendapati beberapa kali saya memberikan konseling, baik untuk jemaat di sini maupun di luar jemaat sini, saya sering melihat dalam konflik-konflik itu, ketika ada orang lain, mereka baru sadar melihat aspek lain yang mereka lupakan. Sebab kalau sudah bertengkar, biasanya ngelihatnya dari sisi itu saja. Kalau dilihat dari sisi itu saja, pasti benar. Yang satu juga sama, ngelihat dari sisi ini terus, merasa diri benar. Begitu orang lain masuk, baru tahu dua-duanya salah. Libatkan saksi supaya memastikan kita ini menegurnya benar. Motivasinya benar, waktunya benar, tujuannya benar, isinya benar. Kalau kita sudah diteguhkan orang, oh ya kamu sudah menegur dengan baik. Orang ini sekarang ditegur oleh saksi-saksinya juga. Kalau orang itu benar-benar tidak mau mendengarkan kita dan tidak mau mendengarkan saksi-saksi, padahal saksi ini memberi kesaksian bahwa kita yang benar, maka masuk prosedur berikutnya. Tapi pada waktu saudara pilih saksi, harus hati-hati. Jangan pilih saksi palsu. Alkitab sangat menentang saksi palsu. Di dalam dasar titah perintah ke-9 apa? Perintah ke-9 dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-9 apa? Jangan bersaksi dusta. Itu konteksnya pengadilan. Dan Alkitab memberi hukuman yang menarik untuk para pendusta di pengadilan. Hukumannya apa? Kalau ada seseorang terlihat terbukti bersaksi dusta, maka hukumannya adalah lidahnya dipotong. Ngawur, enggak ada di Alkitab lidah dipotong. Begini hukumannya. Kalau ada seorang bersaksi dusta, maka orang itu harus dihukum dengan hukuman yang ia rancangkan bagi orang lain. Jadi kalau saya membenci si A, saya ingin orang ini dirajam batu. Saya mulai selidiki dosa apa yang bisa membuat dia dirajam batu. Wah, setelah ketemu, oh dosanya ini, misalnya mengutuki orang tua. Saya bersama teman lain kemudian bersaksi, orang itu mengutuki orang tua supaya dia dirajam batu. Kalau ternyata ketahuan saya bersaksi dusta, maka saya yang harus dirajam batu. Hukuman apa yang kita rancangkan untuk orang lain, hukuman itu akan menimpa saksi palsu. Cari saksi, jangan yang suka bohong. Berikutnya, saksi tidak boleh memihak. Di dalam 1 Tesalonika, Paulus membicarakan tentang bagaimana tuduhan terhadap penatua. 1 Tesalonika 5 itu Paulus membahas, jika ada tuduhan kepada seorang penatua, panggil 2-3 saksi. Kemudian ada nasihat begini, jangan memihak. Jangan memihak penatua, jangan memihak yang menuduh. Saksi itu harus objektif di dalam menilai segala sesuatu. Harus objektif dalam menilai segala sesuatu. Tapi celakanya, kita kalau memanggil saksi, itu selalu yang hoping sama kita. Kalau satu perkara, kalau tidak percaya ya, coba tanya ini. Terus ditanya, itu semua siapa? Ya teman saya, orang yang baik dengan kita. Jangan, kalau saudara benar-benar niat memanggil saksi, panggil saksi yang netral. Supaya orang itu bisa menjelaskan apakah kita yang salah atau orang lain yang salah. Kalau ternyata saksi dipanggil, semua yang kita lakukan sudah benar,
teguran kita isinya, waktunya, motivasinya, tujuannya, caranya benar, orang itu tetap tidak mau mendengar, berarti saksi itu memberi konfirmasi orang ini layak untuk diproses berikutnya. Prosedur berikutnya yang keempat adalah laporkan kepada gereja. Di dalam Matius 18 tadi ayat 17a dikatakan seperti ini, ayat 17a. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, maksudnya para saksi, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, ini saya harus berhati-hati menjelaskan ini. Zaman dulu jemaat itu kecil. Bukan mega church. Jemaat itu cuma satu rumah begitu, sehingga hubungannya itu lebih kekeluargaan. Melaporkan kepada jemaat, kepada gereja, itu artinya adalah melaporkan secara publik dalam konteks ibadah. Minggu depan saudara akan belajar dari 1 Korintus 5. Paulus ketika mau memberikan disiplin, dia mengatakan, apabila kita berkumpul bersama-sama di dalam roh, orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Jadi konteksnya adalah jika kita berkumpul bersama-sama di dalam ibadah. Makanya tidak heran kalau saudara membaca Matius 18, saudara baca ayat yang ke-18 sampai 20, maka di sana disebutkan di ayat 20-nya begini, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Konteksnya itu melaporkan ke jemaat secara publik, bukan melalui gosip. Gosip itu juga melaporkan ke jemaat loh. Apalagi kalau saudara sudah kenal, ada 5 jemaat, ada 10 jemaat. Ini menjadi wartawan yang paling baik, penyiar berita yang luar biasa. Internet connection problem, ini tidak pernah problem dalam menyampaikan. Kemudian kita panggil satu dan berkata, tak ceritain ya, jangan bilang siapa-siapa. Padahal kita sudah tahu, kalau berita nyampe ke orang ini, minimal 20 orang bisa tahu. Ya saudara tinggal ngumpulkan berapa orang, semuanya tahu. Ini kan juga melaporkan ke gereja kan? Tapi bukan itu maksudnya Matius 18. Laporkan itu secara resmi, secara publik di dalam konteks ibadah. Jadi waktu itu orang ibadah di rumah, semua saling kenal dan laporan. Ini saya sudah tegur pribadi, tidak mau dengar. Saya sudah panggil 2-3 orang saksi dan saksi itu membenarkan cara saya, tetap dia tidak mau dengar. Maka sekarang ini saya serahkan kepada gereja. Disiplin gereja bukan dimulai dari gereja. Disiplin gereja dimulai dari jemaat. Makanya dari awal saya menandaskan kepada kita, itu harus levelnya individual, baru nanti levelnya komunal. Harus mulai dari kita dulu, baru nanti sikap gereja secara umum. Nah, gereja ketika mendapatkan laporan, gereja kemudian memberikan teguran. Tujuannya apa? Teguran secara publik. Bukan untuk mempermalukan orang itu. Teguran itu sebetulnya untuk memberikan kekuatan persuasi pastoral. Misalnya begini, kalau kita tegur pribadi ya, kamu jangan gitulah, gak bener itu. Orangnya bisa berkata begini, that is just your interpretation. Itu kan cuma penafsiranmu. Siapa bilang ini salah? Urusanmu apa? Menurutku bener kamu mau apa? Bisa kan orang berkata begitu? Panggil saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan tekanan pastoral kepada dia. Loh, benar loh, kamu salah. Nah, kalau sudah ngitung, 1-3. Waduh, salah ya. Tetap ngotot. Tapi siapa bilang kalian gak bisa salah? Akhirnya gereja menyatakan sikapnya. Kalau gereja sudah menyatakan sikapnya, semua orang di gereja menganggap dia salah, tetap dia bilang gini, apa semua gereja gak bisa salah? Ya bisa deh, tapi lebih masuk akal kamu sendirian yang salah. Mau semua orang sudah berdoa, semua orang sudah memikirkan dengan serius, dengan penuh kasih, tetap mereka semua menganggap kamu salah. Ya sudah terima kamu salah. Kadangkala kita ini kalau didatangkan orang banyak, baru ngaku salah. Beberapa orang begitu. Selalu membela diri. Saya itu ada satu kasus, suami istri bertengkar. Istrinya bilang gini, Pak, suami saya ini kasar.
suaminya bilang gini, "Mbak, saya enggak merasa kasar, Pak. Itu penafsirannya dia saja." Saya loh, mana orang bilang saya kasar? Istrinya bilang, "Kok kamu kasar loh, kok?" "Enggak, itu kamu sendiri aja. Kamu yang terlalu lembeng, yang terlalu halus, terlalu lemah. Perkataan gini bukan kasar." Wah, ketika satu menganggap ini terlalu kasar, yang satu menganggap dia yang terlalu lemah, solusinya apa? Solusinya saya berkata begini, "Oke, gini saja ya. Coba besok kamu kerja, kumpulkan teman-temanmu. Kumpulkan orang-orang yang berani berkata jujur, tanya, kamu kasar atau enggak?" Sederhana kan pertanyaannya? Konseling berikutnya, dia bilang, "Iya Pak, saya kasar." Enggak sadar dia. Kalau selama ini ucapannya itu kasar, orang-orang di sekelilingnya dia itu enggak nyaman kepada dia. Tapi selalu merasanya tidak kasar. Nah, dengan banyak orang bicara yang sama, itu memberikan tekanan pastoral. Mengapa perlu dilaporkan ke gereja? Untuk memberikan tekanan pastoral dan untuk menjelaskan sikap gereja, respon gereja terhadap dosa. Jadi gereja itu perlu memberikan respon yang tegas, jelas terhadap dosa. Kalau tidak, nanti akan mendorong orang lain melakukan dosa yang sama. Contoh, saudara tahu ada banyak pendeta yang kalau lagi khotbah, saudara ke kamar mandi, saudara pasti ditegur. Beberapa gereja begitu, beberapa teman saya juga begitu. Saya tidak. Tetapi kalau orang yang sama tiap kali khotbah ke kamar mandi, saya akan nasihati, lain kali ke gereja bawa toilet, bawa kloset sekalian itu. Harusnya bisa ngatur. Kalau memang kita itu biasa kencing cepat, sebelum kebaktian kencing. Saya ini termasuk orang yang sering kencing loh saudara. Jadi tiap kali kebaktian saya kencing. Nanti kalau ada rasa dikit mau kencing, saya kencing lagi. Begitu terus, supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau sekali dua kali, tidak masalah. Kalau orangnya memang sudah tua, memang orang tua susah saudara. Bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing. Nanti kalau orang tua dimarahi, waduh repot. Nanti kalau sudah harus operasi batu ginjal, saya yang suruh bayar kalau saya marah. Ngempet terus ya saudara. Kita ngertilah bagaimana orang. Tapi kalau misalnya kesalahan itu benar-benar mempengaruhi orang lain, jadi semuanya rebutan, kencing semua, sembarangan, maka ini harus mendapat teguran. Supaya jemaat tahu sikap yang benar dari gereja. Saya cerita satu gereja. Saya berapa kali khotbah di sana, Ustaz. Gereja itu lucu. Di barisan depan, walaupun tidak ada tulisan reserve, selalu tidak ada orang berani duduk di sana. Kecuali penguasa-penguasa di udara. Jadi penghulu-penghulu di udara itu yang duduk di sana. Orang-orang kaya, orang-orang penting di gereja itu. Dan di barisan itu ada mejanya lagi. Jadi kalau ada jemaat duduk di sana, pasti akan didatangi pengurus atau hamba Tuhannya dan dibisiki. Kalau tidak keberatan, pindah ya. Soalnya sudah di reserve. Jemaatnya bingung. Wah, reserve ya? Iya, kok tidak ada daftar menunya? Ini gereja atau restoran sih saudara, kok pakai reserve? Itu tidak mempelajari sesuatu yang baik untuk jemaat. Tidak ada edukasinya. Saya mendengar satu gereja lebih parah. Ada satu orang penting, pemerintahan, orang kaya juga di gereja itu saudara. Tiap kali datang kebaktian selalu telat. By the way, gereja yang tadi saya cerita pertama, juga orang-orang kayanya selalu telat juga kalau ibadah. Tapi duduk depan tidak boleh diambil orang lain. Nah ini lebih parah, ini gereja kedua. Ini orang penting ya, kalau dia datang, pendeta khotbah bisa berhenti. Menyapa dia dulu, mempersilahkan duduk di depan. Nanti kalau pas puji-pujian, bisa berhenti, mempersilahkan dia duduk. Kalau sampai tindakan itu tidak ditegur, maka gereja telah mengajarkan sesuatu yang keliru. Mengapa saya tegas berkhotbah di sini? Menegur saudara, tidak pernah menyindir, saya menegur saudara. Supaya saudara tahu respon gereja apa. Saya mengklarifikasi sikap gereja terhadap dosa. Prosedur keempat, laporkan kepada gereja. Prosedur terakhir, saudara. Prosedur terakhir adalah berilah disiplin yang pantas. Berilah disiplin yang layak. Disiplinnya apa? Coba kita baca sekali lagi secara cepat. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan perhatikan yang ini 17b. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Saudara, kalau tidak tahu budaya kuno, saudara tidak tahu maksud Yesus dalam kalimat ini. Yesus sedang memakai ungkapan populer waktu itu, memakai bahasa kultural. Orang Yahudi itu memberikan strata, tingkatan masyarakat yang paling tinggi moral.

cuma memakai ungkapan populer mengatakan begini, kalau orang tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Artinya gini, jangan bergaul dengan mereka. Sebab zaman dulu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan non-Yahudi, tidak mau bergaul dengan pemungut cukai, tidak mau bergaul dengan para pelacur. Maksudnya Yesus pandang dia sebagai pemungut cukai atau orang tidak mengenal Allah. Maksudnya Yesus adalah batasi pergaulan dengan dia. Nah, membatasi ini konteksnya beda-beda. Kalau zaman dulu orang ibadah itu ada makan kudus. Nah, kadangkala membatasi pergaulan artinya begini, melarang dia ikut makan kudus. Dalam konteks modern, ada gereja yang memberlakukan melarang dia mengikuti perjamuan kudus. Jadi konteksnya kita berubah, tetapi prinsipnya sama. Gereja tidak boleh bergaul dengan orang ini sama seperti sebelumnya. Sebab kalau pergaulan kita tetap seperti itu, orang akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja harus tegas membatasi pergaulan. Jadi bukan Yesus setuju dengan pandangan kultural, tetapi Yesus hanya memakai bahasa kultural untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Kalau ada orang sekarang yang sedang dikenai disiplin gereja, ada gereja yang memperlakukan begini, dan GKI Exodus sudah pernah memperlakukan itu pada satu jemaat. Saya larang dia datang kebaktian, tapi saya datangi ke rumahnya untuk menggembalakan dia secara khusus. Sebab kalau dosanya semua orang sudah tahu, tetap terus dilakukan, orang lain akan melihat gereja kompromi dengan dosa. Gereja tidak melakukan apa-apa terhadap dosa yang sangat serius, orangnya keselamatannya dalam bahaya, gereja tidak peduli. Maka gereja harus mengadakan tindakan. Walaupun akhirnya kita kehilangan orang itu, tapi kita sudah melalui semua prosesnya dengan cara yang benar. Saya yakin kalau dia bertobat, someday dia akan kembali lagi kepada Tuhan, akan kembali kepada kita kalau Tuhan berkehendak. Saudara, gereja harus tegas memberikan disiplin. Sebagai penutup, mari kita mengingat kembali prosedur disiplin gereja. 1. Evaluasi jenis dosa yang dilakukan. 2. Berilah teguran secara pribadi. 3. Libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. 4. Laporkan kepada gereja. Yang 5. Berilah disiplin yang pantas. Berilah disiplin yang pantas. Dan bagi kita aplikasinya adalah, bagi yang melakukan dosa, bertobatlah. Kalau engkau ditegur orang lain, bersyukurlah. Jangan marah, jangan membela diri. Kalau ada orang yang menegur, terima. Itu anugerah Tuhan bagi engkau. Bertobatlah, terimalah teguran dengan lemah lembut. Bagi kita yang tidak melakukan kesalahan, tegurlah dengan penuh kasih. Tegurlah dengan kelemah lembutan. Bantulah orang-orang yang melakukan kesalahan. Doakan dia supaya dia kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, bagi kita yang melakukan kesalahan atau bagi kita yang menegur dengan cara yang salah, mengakibatkan efek yang sangat negatif, ada janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan mengasihi orang berdosa. Apapun keadaan kita, kalau engkau bertobat, Tuhan terima engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Tidak perlu ada disiplin gereja. Ketika engkau mendengar firman Tuhan yang keras ini, segera bertobat. Kalau engkau melakukan satu dosa yang membahayakan kerohanianmu, membahayakan keselamatanmu, segera berhenti, datang kepada salib Kristus. Di sana ada pengampunan untuk kita. Akhirnya, saudara, saya mendorong kita semua, ayo berdoa untuk gereja kita, supaya gereja ini menjadi gereja yang serius terhadap kesucian, dan di sisi lain, gereja yang menjunjung tinggi kasih Kristus di tengah-tengah kita. Biarlah kita menggabungkan teguran dengan kasih oleh pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, salah satu iklan yang menurut saya dari sisi marketing adalah iklan yang paling luar biasa adalah yang berbunyi demikian. Apapun makanannya, yang penting jangan lupa membayar. Bukan, apapun makanannya, yang penting minumnya titik. Saya tidak menyebutkan produk karena saya tidak di endorse. Semua bisa langsung tahu karena hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai kita dimanapun, kita mesti pernah mendengar orang yang mengatakan seperti itu. Makan apa? Kok beda semua sih? Gak apa-apa, yang penting minumnya tetap titik. Iklan yang jitu, iklan yang luar biasa. Sehingga kita langsung mengingat itu di dalam hati kita. Karena produknya, brandnya, mereknya itu memberi sebuah pesan yang begitu kuat. Nah, seandainya kita diminta untuk meringkaskan kekristenan di dalam satu kalimat, atau kalau ada orang lain yang bertanya kepada kita, sebetulnya apa yang paling pondasi di dalam kekristenan, yang paling fundamental di dalam kekristenan, sebetulnya ajaran tentang apa yang paling fundamental, yang paling mendasar sekali di dalam kekristenan, maka jawaban kita adalah satu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu menyarikan seluruh ajaran kekristenan. Karena kekristenan itu berisi sebuah kisah agung ketika Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mari kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus yang akan banyak berbicara juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita membuka 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Hari ini ada dua kabar gembira. Yang pertama, karena kita membahas tentang inti Injil. Injil adalah kabar baik, kabar gembira bagi kita. Dan kabar gembira yang berikutnya adalah karena kita hanya akan membahas satu ayat saja untuk hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Sudah menemukan? Mari kita membaca yang demikian. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sekali lagi, sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Ada banyak cara orang menutup sebuah bagian pembicaraan atau memberikan konklusi dari apa yang dia sudah sampaikan. Kalau saudara mencermati berbagai hamba Tuhan yang berkhotbah, maka saudara tahu kapan seorang hamba Tuhan itu akan selesai berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang kalau mau selesai, dia langsung mengubah caranya bicara. Biasanya kan meledak-ledak, Allah mengasihi kita. Tiba-tiba suaranya, mari saudara, pada saat ini. Nah, kita langsung tahu, sebentar lagi selesai. Ada hamba Tuhan yang saya kenal, saudara, ciri khasnya adalah, siapa dia yang hari ini? Nah, pokoknya kalau dia sudah bilang, siapa dia yang hari ini? Sambil mau menangis, saya tahu khotbahnya mau selesai, saudara. Karena saya masih ingat benar pada waktu itu pemain musik sedang berdebat ini mau selesai atau tidak, begitu saudara. Karena dia belum mengucapkan siapa dia, tapi nadanya sudah menangis gitu, sudah melo banget gitu loh saudara. Jadi kemudian ada beberapa pemain musik mengatakan kepada saya, ayo cepat-cepat naik, begitu. Saya bilang, belum ada siapa dia. Loh, tapi ini waktunya juga sudah cukup loh gitu. Akhirnya beberapa teman saya naik, saya sengaja tunggu. Nggak taunya setelah mereka dengarkan suara melo, tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi, saudara. Jadi dia sudah ada di panggung balik lagi begitu kan. Nah karena mereka kurang bisa menebak tanda hamba Tuhan selesai khotbah apa. Ada hamba Tuhan yang selesai khotbah, caranya adalah dengan menutup Alkitabnya, lalu listriknya ditutup, krek begitu. Sehingga kita semua yang mendengarkan langsung tahu, oh hamba Tuhannya sudah mulai nutup Alkitabnya atau sudah mulai menutup listriknya dari tempat Alkitabnya, maka kita juga akhirnya menutupnya. Tapi saya perhatikan ada beberapa kali saya melihat hamba Tuhan itu seolah-olah mau selesai khotbahnya begitu. Kemudian jemaat dengan sukacita langsung nutup, krek, krek, krek gitu kan. Bunyinya tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi. Jadi saudara-saudara, saya menduga ada poin yang dia terlewat dan dia perlu untuk sampaikan. Sehingga dia balik lagi untuk menyampaikan poin itu. Nah di ayat yang ke-11 ini, saya pastikan kepada saudara, ini benar-benar sebuah penutup. Penutup dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Karena Paulus memulainya dengan kalimat begini, sebab itu ini adalah kata sambung yang menunjukkan sebuah akhir atau kesimpulan dari sesuatu. Fungsi penutup di tempat ini menurut saya ada dua. Yang pertama, Paulus ingin mengulang apa yang penting yang dia sudah sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang dia sampaikan intinya apa sih? Intinya kan cuma begini. Kami memberitakan Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Kamu telah menerima Injil. Basically yang mau disampaikan oleh Paulus dari ayat 1 sampai 10 cuma itu aja. Makanya itu diulang kembali oleh Paulus di ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami berkhotbah atau mengajar, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Karena itu cuma mengulang poinnya. Jadi kalau saudara mau menebak khotbah yang bagus atau tidak, itu berdasarkan begini salah satunya. Setelah saudara pulang, saudara itu bisa membuat satu kalimat saja yang mewakili seluruh isi khotbahnya. Kalau saudara pulang bisa merangkum dalam satu kalimat, maka khotbah itu adalah khotbah yang luar biasa. Misalnya setelah pulang saudara ditanya, tadi apa inti khotbahnya dalam satu kalimat? Kemudian saudara mengatakan, ini khotbah terburuk dalam sejarah kekristenan. Nah, berarti kalau saudara bisa merangkum dalam satu kalimat, saudara berarti menangkap dengan baik. Dan sungguh saudara, sebetulnya saya ini kalau mengingat khotbah orang, cuma dua yang saya ingat. Khotbah yang bagus sekali dengan khotbah yang jelek sekali. Kalau nanggung-nanggung biasanya kita mudah untuk melupakannya. Nah, kalau saudara bisa menyarikan dalam satu kalimat akhir dari sebuah pembicaraan orang, maka pembicaraan itu sangat bagus. Dan Paulus di sini adalah pembicara yang sangat baik. Ayat 1 sampai 10 basically dia cuma mau ngomong begini. Kami ngomong begini. Kami memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Injil, dan kamu telah mempercayai Injil.

mereka merasa diri beda dengan gereja-gereja lokal yang lain. Makanya Paulus ingin memberitahu mereka, tidak peduli berapa banyak perbedaanmu dengan yang lain, tidak peduli seberapa engkau mulai membedakan dan membanggakan keunikanmu, tetap engkau dan gereja-gereja lain memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah semuanya fokus pada berita Injil. Para rasul memberitakan Injil dan engkau mempercayai Injil. Itu kesamaan yang Paulus ingin sampaikan sebagai peringatan, teguran kepada jemaat Korintus yang suka membedakan diri dari gereja-gereja yang lain. Nah, hari ini kita akan membagi ayat tadi, ayat 11, menjadi dua bagian. Dua-duanya berkaitan, dua-duanya sangat fundamental. Yang pertama, saudara, kita akan bicara tentang kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Ayat yang ke-11a saya baca ulang untuk saudara. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Bahasa Indonesia memakai istilah mengajar. Saya khawatir kalau saudara mendengar kata mengajar, pikiran saudara pasti membayangkan, oh itu ada ruang kelas begitu. Atau mengajar itu berarti sesuatu yang formal, sesuatu yang sifatnya teoritis. Dalam bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai itu mengandung arti menyerukan atau memproklamasikan. Menyerukan atau memproklamasikan. Yang diserukan, yang diproklamasikan, beda-beda. Bisa segala sesuatu. Tetapi karena kata keruzo ini yang artinya menyerukan, memproklamasikan, biasanya dipakai di dalam konteks orang Kristen. Biasanya yang diserukan apa? Biasanya yang diproklamasikan apa? Yang diberitakan yaitu Injil, yaitu firman Allah. Maka sebagian besar, hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan mengajar, bukan teach, tetapi berkhotbah. Preach. Bukan masalah mengajar di ruang kelas, tetapi ini masalah berkhotbah. Tapi saya yakin kata berkhotbah pun mungkin bisa sedikit menyesatkan kita. Karena kita orang modern, kalau mendengar kata khotbah, yang saudara pikirkan apa? Begitu mendengar kata khotbah, lima kata yang berkaitan dengan khotbah. Khotbah berarti dalam ibadah konteksnya, ya mesti kan begitu. Kemudian apa? Harus ada mimbar, begitu. Bagi beberapa orang, mimbarnya harus besar. Bagi beberapa orang, ditambah harus ada penutupnya di bagian belakang mimbar. Ada apa lagi? Saudara mendengar kata berkhotbah yang ada dalam pikiran saudara? Panjang, gitu kan. Terima kasih untuk masukannya. Ya, hari ini saya akan mengurangi 1.5 jam paling sudah selesai. Apalagi saudara, saudara mendengar kata berkhotbah, apa yang saudara pikirkan? Biasanya sesuatu yang sifatnya formal dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya lebih suka menerjemahkannya itu kami memberitakan. Bukan berkhotbah. Supaya kita tidak salah memahami. Karena masing-masing kata berkhotbah, mengajar, itu memiliki muatan-muatan tersendiri yang kalau kita mendengar selalu itu muatan itu muncul secara tiba-tiba. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara, ini bukan dibatasi pada mengajar, bukan dibatasi pada berkhotbah seperti yang kita pahami, tetapi ini lebih ke arah memberitakan. Konteksnya bisa sembarang. Bisa di dalam ibadah, bisa di luar ibadah, yang penting memberitakan Injil. Nah, yang menarik menurut saya adalah kata memberitakan ini ternyata dalam bahasa Yunani berbentuk present tense. Yang artinya ini tindakan yang terus menerus dilakukan oleh para rasul. Jadi Paulus seolah-olah ingin mengatakan baik aku maupun mereka, kami terus menerus berkhotbah. Demikianlah kami terus menerus berkhotbah. Berkhotbah tentang apa? Tentang Injil, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga khotbah yang konsisten adalah khotbah yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Gaya khotbah itu selalu berubah. Kalau saya mengajar homiletika, ilmu berkhotbah, maka saya memberitahu mahasiswa-mahasiswa teologi saya, gaya khotbah orang itu berbeda-beda. Kalau dulu saudara ingat, gaya khotbah orang itu selalu berteriak-berteriak begitu kan. Khotbah yang bagus adalah khotbah yang kira-kira begini. Saudara orang berdosa, tapi Allah menyelamatkan saudara. Saudara orang yang berdosa, tapi jangan saudara putus asa. Ada Allah yang mati untuk

0: saudara.
1: Gitu kan. Nah, kita lihat, oh ya, ini khotbahnya semangat nih. Ini khotbah yang bagus gitu. Lalu tiba-tiba berubah lagi. Khotbah yang bagus itu kayak apa? Khotbah yang bagus itu khotbah yang cepat. Mungkin saya punya masalah dan dokter berkata tidak ada jalan keluar. Mungkin saya sudah putus asa mengangkat tangan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada Allah yang turun tangan menolong saudara. Kelihatannya, wah ini digandrungi orang. Wah ini dia khotbah yang bagus. Sekarang tidak. Sekarang orang suka khotbah yang ada jedanya. Semua orang punya masalah. Saya, saudara. Diberi kesempatan untuk mikir, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Gitu kan. Kalau dulu gerakan tangannya itu kan banyak, Allah mengasihi kita gitu kan. Sekarang gerakan tangan dikurangi. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Modelnya berubah terus. Dan saya suka mengikuti perkembangan khotbah. Saya selalu update perkembangan style of preaching. Tetapi saya percaya ada satu khotbah, ada satu elemen khotbah yang tidak boleh berubah sepanjang zaman. Yaitu berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Amin. Kalau ada sebuah khotbah, tidak peduli semenarik apapun dia, tidak peduli orangnya sepintar apapun, tidak peduli khotbahnya selucu apapun, kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada kebangkitan Kristus, maka itu bukan khotbah yang bagus. Itu kebiasaan dari dulu, Paulus mengatakan begitu. Hal yang menarik lagi menurut saya dari apa yang disampaikan Paulus bukan cuma dari bentuk present tense dari kata ini. Tapi subjek yang melakukannya dibuat spesifik oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan begini, demikianlah kami memberitakan. Bukan. Dia bilang begini, baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Baik aku maupun mereka. Seolah-olah Paulus ingin memberi penegasan. Dia dengan para rasul berbeda. Mereka itu pasti para rasul di ayat 5 sampai yang ke-7. Petrus dan ke-12 murid Tuhan Yesus. Kemudian ada 500 orang sekaligus. Dan Yakobus saudara Tuhan Yesus. Beserta dengan semua rasul-rasul di luar 12 murid Tuhan. Paulus membedakan diri dari mereka. Baik aku maupun mereka. Beda. Tetapi di tengah perbedaan itu, Paulus justru menekankan kesamaannya. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Yaitu memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa Paulus perlu menekankan kesamaan dia dengan semua rasul yang lain? Paulus ini mengajarkan beberapa hal yang penting bagi kita. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman orang bersama dengan Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tetapi pada waktu orang itu menceritakan pengalaman itu, tetap harus sama. Yaitu berpusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, maka saudara akan menemukan bahwa cara tokoh-tokoh yang ada di sana berjumpa dengan Tuhan, pengalamannya beda-beda. Petrus dan 12 murid misalnya, mereka melihat Tuhan berkali-kali. Dan mereka melihatnya dalam lingkup yang kecil. Misalnya apa? 10 murid tanpa Yudas. Karena Yudas sudah tidak masuk hitungan lagi. Dan tanpa Thomas. 10 orang murid berkumpul. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu juga 11 murid. 10 ditambah Thomas melihat lagi. Jadi ada orang yang melihat di dalam kelompok kecil. Ada orang yang melihat kebangkitan Yesus dalam kelompok yang lebih besar. Yaitu 500 orang lebih sekaligus yang melihat kebangkitan Yesus. Tapi ada juga orang yang melihatnya di dalam kesendirian. Yaitu Paulus. Paulus ketika melihat kebangkitan Yesus, dia tidak melihat bersama-sama dengan orang lain. Sendirian dia melihat Yesus yang bangkit. Pengalamannya beda-beda. Saya tidak tahu menurut saudara lebih hebat mana pengalaman itu. Melihat dalam kelompok yang kecil, kelompok elit dalam tanda kutip begitu. Atau bersama 500 orang sekaligus. Atau saudara melihat sendirian. Bahkan bukan cuma itu. Paulus itu memiliki pengalaman yang jauh beda dengan semua orang lain. Kalau orang lain melihat kebangkitan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Semua orang selain Paulus yang ada di ayat 5 sampai ayat yang ke-10 melihat Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi hanya Paulus yang melihat Yesus yang bangkit setelah Yesus naik ke surga. Jadi Paulus tidak pernah melihat Yesus waktu Yesus hidup di dunia. Tidak pernah. Bahkan setelah Yesus mati dan bangkit, Paulus juga tidak pernah melihat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah Paulus baru melihat. Waktunya beda, caranya beda, pengalamannya berbeda-beda. Tetapi ada satu yang harus sama, yaitu ketika menceritakan kepada orang lain, fokusnya terletak pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun makanannya, minumnya tetap titik, titik, titik. Apapun pengalaman hidup kita, tetap cerita kita itu harus sama. Luar biasa. Paulus berusaha untuk menekankan kesamaan antara dia dengan semua rasul lain. Supaya jemaat Korintus mengetahui bahwa walaupun pengalaman-pengalaman orang berbeda, tetap nanti inti yang disampaikan harus sama. Selain itu, Paulus juga ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus sesuatu yang penting. Walaupun para rasul dan Paulus memiliki banyak perbedaan. Perbedaan dari sisi status misalnya. Walaupun semua disebut rasul, tapi kalau saudara membaca dengan teliti dan mengenal masing-masing orang, kelompok orang di ayat 5 sampai 10, saudara tahu statusnya berbeda kok. Disebut rasul semua, benar. Tapi ada yang rasul dari kalangan 12 murid Tuhan. Ada. Ada juga rasul, tapi dari keluarga Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus. Dan kalau saudara melihat di dalam gereja mula-mula yang paling menonjol, yang paling penting, siapa? Tiga orang yang menjadi pimpinan di gereja mula-mula. Terlihat sekali waktu mereka mengadakan konsili gereja pertama di Kisah Rasul pasal 15. Saudara tahu dari siapa yang berbicara, langsung tahu itu orang-orang yang penting. Yang berbicara adalah, yang penting itu Petrus pasti. Petrus karena dilarang ngomong pun mesti dia tetap ngomong. Karena memang dia suka ngomong. Nah Petrus, dia orang penting. Berikutnya siapa? Yakobus. Tapi bukan Yakobus anak Zebedius. Yakobus anak Zebedius sudah mati di pasal 12. Ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang disebut Paulus di ayat di atasnya di 1 Korintus 15 itu. Selain Yakobus ini Yohanes. Ada nama-nama beken di sana. Tapi ada juga orang-orang yang namanya tidak pernah disebutkan di situ. Cuma dikatakan demikian. Petrus dan 12 murid. Yakobus dan semua rasul. Seolah-olah nama lain tidak terlalu penting. Bahkan ada yang begini. Kepada 500 orang sekaligus. Rasanya tidak ada satupun yang penting namanya untuk disebutkan di sana. Tapi walaupun dari sisi statusnya, mereka mungkin ada yang lebih terpandang daripada yang lain. Tetap mereka punya kesamaan. Yaitu mereka memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Bukan cuma pengalamannya yang berbeda. Tetapi status mereka juga berbeda. Tapi dua hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan berita yang sama. Saya yakin selama seorang pengkhotbah, selama seorang Kristen berbagi cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka dia adalah pencerita yang baik. Karena dia telah setia pada esensi dari beritanya. Masih ada maksud lain dari Paulus, mengapa dia menekankan kesamaannya dengan rasul-rasul yang lain. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami semua memberitakan. Ada tujuan lain. Tujuan lain adalah untuk memberikan kritikan terhadap jemaat Korintus yang suka mengagung-agungkan salah satu rasul dibanding yang lain. Dan kita sudah membahas ini beberapa kali dalam khotbah-khotbah yang lalu, bahwa di pasal 1 sampai pasal 3 dari surat 1 Korintus, jemaat Korintus terjebak pada perpecahan. Ada yang menganggap, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus. Jadi mereka mudah terkotak-kotak semacam itu. Tetapi Paulus ingin mengatakan, salah kalau kamu mengkotak-ngotakkan para pemimpin. Salah kalau kamu mengagungkan satu pemimpin dibanding dengan yang lain. Karena semua pemimpin itu memang punya perbedaan. Tapi mereka punya kesamaan yang jauh lebih esensial, yang jauh lebih fundamental daripada semua perbedaan yang mereka miliki. Yaitu kesamaan di bidang inti berita. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua orang yang berfokus pada kematian dan kebangkitan Tuhan adalah orang yang baik. adalah orang yang setia kepada berita yang dititipkan kepadanya. Bahkan kalau saudara misalnya melayani di bidang lain, saudara sebagai konselor Kristen, maka jangan pernah lupa, semua nasihat kita harus dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa mengaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka berita kita tidak menjadi berita yang Kristiani. Mungkin saudara menjadi pemimpin pujian misalnya. Saudara ketika memilih lagu, pastikan saudara memilih lagu yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya kaget karena saya pernah berada di dalam satu ibadah. Lagunya tidak pernah berbicara tentang salib Kristus sama sekali. Dan menurut saya itu sangat mengganggu sekali. Mengapa sangat mengganggu? Saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Itu atas jasa siapa? Saudara bisa menghadap Bapa dengan penuh keberanian. Itu karena ada harga yang dibayar untuk saudara. Yaitu darah Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Lah, jalan sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita beribadah, kita tidak pernah mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita di atas kayu salib. Maka itu menjadi ibadah yang sangat mengganggu sekali. Pastikan di dalam segala sesuatu, kita membawa Injil Yesus Kristus. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya memberikan nasihat tentang hubungan seksual suami istri, saudara. Saya bicara tentang Injil kok, saudara. Karena biasanya ada beberapa orang saya kaget, saya pernah mengadakan riset tentang hubungan seksual suami istri. Saya suruh menggambarkan pakai 3 kata, bagaimana engkau menggambarkan pasanganmu. Yang saya baca cukup memprihatinkan, saudara. Saya masih ingat ada orang mengatakan begini, saudara. Egois, kasar, cepat. Saya yakin orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu tidak mendasarkan hubungan seksualnya pada Injil Yesus Kristus. Saya nasihatkan kepada para suami di tempat ini, saudara, ketika engkau melakukan hubungan seksual, semuanya harus mengikuti Injil Yesus Kristus. Belajar untuk mengerti orang lain. Karena kalau suami bagaimanapun namanya laki-laki, saudara, engkau pasti akan mendapatkan kepuasan. Tetapi perempuan belum tentu bisa mendapatkan kepuasan dengan cepat. Sehingga saudara perlu memahami orang lain, perlu mengalah kepada orang lain. Supaya pada akhirnya di dalam segala hal, termasuk di dalam hubungan seksual kita, kita menggambarkan Injil Yesus Kristus. Apapun yang engkau lakukan, engkau harus bisa mengaitkannya dengan Injil Yesus Kristus. Kalau tidak bisa, berarti Injil itu belum meresapi seluruh kehidupanmu. Saya pernah coba tanya kepada mahasiswa teologi yang saya ajar. Hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan membuang sampah pada tempatnya? Tidak ada hubungan. Hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan engkau pacaran? Bingung. Tidak tahu ya hubungannya apa ya. Hubungannya cuma ketika saya pacaran, saya tidak ingat Injil Yesus Kristus. Begitu aja hubungannya. Berbanding terbalik. Semakin saya banyak pacaran, semakin saya tidak ingat. Giat memberitakan Injil, saya semakin tidak mau pacaran. Tapi saya yakin bukan hubungan seperti itu yang ada. Jadi Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus supaya tidak terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan itu. Tapi lihat kesamaan yang ada, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini penting untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu selalu suka membedakan dirinya. Makanya berkali-kali Paulus menegur mereka di pasal 4, pasal 7, pasal 11, pasal 14. Paulus selalu mengingatkan begini, yang tak ajarkan ini ya, tak ajarkan di semua gereja loh ya. Gereja-gereja lain tidak punya kebiasaan seperti kamu. Karena jemaat Korintus memang paling suka untuk membedakan dirinya. Dan itu adalah penyakit banyak gereja, termasuk gereja kita yang berteologi reform. Sama. Gereja-gereja tertentu, wah suka membedakan diri. Kita ini orang reform ya, wah suka baca buku. Bahkan kita kadang-kadang bisa baca 1 bulan 10 buku. Tapi Alkitab 1 pasal juga gak selesai. Kita orang-orang yang pinter luar biasa. Lalu kita membedakan diri dengan gereja lain. Nah, orang-orang lain itu gak tahu apa-apa tentang teologi. Tidak tahu apa-apa sebetulnya tentang Alkitab. Kita yang lebih tahu. Wah, ini yang kita banggakan. Ini yang menganggap, yang kita pakai untuk menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Tapi juga gereja-gereja lain yang karismatik juga melakukan hal yang sama.
0: Ketika mereka mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, maka mereka merasa bahwa mereka itu orang yang berbeda dari gereja-gereja yang lain. Jadi kalau gereja-gereja yang lain, Roh Kudus bekerjanya itu setengah hati gitu loh saudara. Hadirat Tuhan tidak terlalu kentara begitu kan. Yang menangis di antara 100 orang cuma satu. Kalau ini saudara, di antara 1000 orang yang menangis 1500 gitu kan. Karena jamahan Roh Kudus yang luar biasa di dalam ibadah mereka. Lalu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat daripada gereja lain. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kita terlalu sering saudara memfokuskan pada perbedaan-perbedaan dan kita lupa bahwa yang paling penting itu adalah kesamaannya, yaitu inti berita para rasul adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau saudara ada di gereja ini yang setiap minggu tidak pernah tidak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selalu menjadi sorotan, paling tidak disinggung di dalam pujian, di dalam firman Tuhan, di dalam segala sesuatu. Bersyukurlah. Itu bagian pertama dari khotbah saya. Dan sekarang kita melihat bagian yang kedua. Bukan cuma esensi pemberitaan para rasul adalah kebangkitan, tetapi juga kebangkitan itu menjadi esensi iman orang percaya. Mari kita membaca kembali 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11b. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu lebih banyak bicara tentang kebenaran historis dari kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa dua peristiwa itu adalah peristiwa yang objektif. Misalnya dia mengatakan, Yesus Kristus mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Dia bangkit hari ketiga sesuai dengan kitab suci juga, ayat 3 dan 4. Paulus ingin menunjukkan bahwa nubuat yang sudah berusia ratusan tahun itu ternyata telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Berarti kematian dan kebangkitannya itu adalah peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Paulus juga menambahkan, bukan cuma kesaksian kitab suci loh ya, tetapi juga kesaksian mereka yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Lalu Paulus menceritakan berbagai macam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Misalnya dia mengatakan kepada 12 rasul, kepada 500 orang sekaligus, kepada Yakobus dan semua rasul, dan terakhir kepada Paulus seorang diri. Paulus seolah-olah ingin mengatakan begini, semua pengalaman yang berbeda dari orang-orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda ini, tidak mungkin merupakan sebuah halusinasi. Tidak mungkin. Sebab kalau halusinasi hanya terjadi pada 1-2 orang dan itu tidak akan berulang-ulang kepada orang-orang yang berbeda. Halusinasi tidak pernah terjadi pada 500 orang sekaligus. Paulus ingin menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis. Ada kebenaran secara objektif di dalam dua peristiwa ini. Benar sekali. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Karena kalau kita cuma menerima kematian dan kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran objektif, maka kebenaran itu tidak akan membawa apa-apa di dalam hidup kita. Tidak akan ada dampak apapun dari berita itu. Makanya ada beda antara menyetujui secara intelektual bahwa Yesus benar mati dan bangkit dengan saudara meyakini itu di dalam hatimu. Menyetujui secara intelektual itu berbeda dengan meyakini di dalam hatimu. Sebab kalau engkau menyetujui secara intelektual, itu bicara tentang kebenaran secara objektif. Tapi begitu engkau menyadari, mengimani, meyakini itu di dalam hatimu, kebenaran yang objektif itu menjadi kebenaran yang sifatnya subjektif di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang percaya pada kebenaran objektif, tetapi tidak mengalami apa-apa di dalam hidupnya. Coba saudara pikirkan ya. Banyak orang kan berdebat Yesus benar-benar mati di atas kayu salib atau tidak. Tapi seandainya kita membaca Alkitab dan kemudian kita meyakini memang ceritanya begitu, saya memberi pertanyaan kepada saudara. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, entah tentara-tentara Romawi atau orang-orang Yahudi yang melihat dan mengejek Tuhan Yesus, mereka tahu atau tidak, garis bawahi kata, tahu atau tidak bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Tahu? Tahu. Tapi apakah mereka mempercayai bahwa kematian itu untuk dosa-dosa mereka? Tidak. Pertanyaan berikutnya, coba pikirkan. Tua-tua Yahudi dan tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, mereka tahu atau tidak bahwa Yesus bangkit? Pasti tahu, sebab kalau mereka tidak tahu, tidak mungkin tua-tua Yahudi perlu untuk menyuap mereka untuk memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Para tentara Romawi juga pasti tahu kok, tidak ada caranya kubur yang sudah disegel oleh kaisar itu lalu dijaga oleh para tentara Romawi yang terlatih, tiba-tiba mayatnya bisa hilang. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga, karena pada saat batunya terguling, yang diambil itu bukan sekalian sama kain kafannya, tapi kain kafannya ditinggalkan di situ. Lah kalau engkau mencuri, engkau harus cepat-cepat melakukannya. Ngerti gak maksud saya? Langsung aja dibawa semuanya kan. Tapi ini tidak. Masih punya waktu untuk mengeluarkan tubuhnya dari kain kafan. Menurut saya ini pencuri yang benar-benar waktunya banyak sekali, saudara. Tidak ada alasan lain yang lebih rasional. Para tentara Romawi tahu bahwa Yesus memang bangkit kok. Tapi apakah mereka meyakini bahwa Yesus itu bangkit? Apakah mereka mempercayakan diri mereka kepada Yesus yang bangkit? Jawabannya tidak. Makanya iman di dalam teologi, saudara, itu dibagi menjadi tiga sebetulnya, yang memiliki aspek kognitif kita. Jadi yang memiliki aspek kognitif kita, saudara setuju nggak dengan kebenarannya? Tetapi juga ada yang menyentuh aspek imani kita. Saudara beriman nggak dengan hal itu? Ada yang mencakup masalah pikiran kita, ada yang mencakup masalah iman kita, juga ada yang mencakup tentang persandaran hidup kita. Jadi saudara bukan cuma percaya, tetapi saudara mempercayakan diri. Percaya dengan mempercayakan diri itu berbeda. Kadangkala saudara didatangi seorang marketer, ya, orang yang menjual produk, kemudian mengatakan, wah ini parfum ini bagus loh, oh bagus sekali nih parfumnya ini. Saudara bilang, oh ya bagus. Saudara percaya setelah diterangkan, belum tentu saudara mau membeli juga. Belum tentu saudara mau memberi. Nah ada sebuah kisah yang menarik. Polisi itu biasanya kalau mau melakukan apapun pengejaran terhadap penjahat, kriminal, apalagi yang berbahaya, mereka pasti pakai pelindung, jaket pelindung, ya. Seringkali orang itu sudah dikasih tahu, para polisi dikasih tahu, jaket ini adalah jaket yang luar biasa, tahan peluru. Tapi jujur ya, ketika mereka pakai, seringkali mereka tidak menyandarkan hidupnya pada jaket itu. Karena dari sekian kali mereka menangkap penjahat, belum tentu sekali terjadi baku tembak, benar ya. Ya tahu sih, ini kualitasnya bagus. Percaya sih, kalau ditembak tidak akan tembus, tidak akan mati. Tapi hanya polisi yang pernah mengalami tembakan di jaket pelindungnya yang tahu membedakan antara percaya dengan mempercayakan diri. Bedanya di situ. Kalau engkau cuma tahu Yesus benar-benar mati dan bangkit, tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam hidupmu. Kalau engkau cuma meyakini saja bahwa dia itu mati dan bangkit, itu juga masih separuh jalan. Kecuali kalau engkau mempercayakan hidupmu juga kepada Yesus yang mati dan bangkit, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, demikianlah kamu menjadi percaya. Kalau saudara lihat, kata yang dipakai di sini dalam bahasa Indonesia cukup membantu kita. Demikianlah kami mengajar atau demikianlah kami memberitakan. Lalu yang kedua begini, demikianlah kami menjadi percaya. Kalau menjadi percaya, kira-kira present tense atau bentuknya lampau? Terus menerus atau bentuknya lampau? Menjadi percaya. Ternyata kata yang dipakai dalam bahasa Yunani bentuknya lampau. Jadi Paulus sedang membicarakan tentang iman jemaat Korintus dulu. Ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka mempercayai Injil. Nah, saudara, ketika mereka mempercayai Injil, Paulus mengatakan demikianlah kami memberitakan Injil dan demikianlah kamu telah menjadi percaya. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus tentang kuasa Injil. Injil itu bukan cuma informasi, tetapi transformasi. Bukan cuma memberikan harapan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga menawarkan sebuah transformasi hidup. Saya percaya Injil bukan cuma kabar gembira, tetapi Injil adalah kabar yang berkuasa. Injil adalah kabar yang berkuasa. Yang kita perlukan bukan informasi, tetapi transformasi. Itulah yang kita perlukan. Keberhasilan seorang pengkhotbah bukan ketika jemaat-jemaat mengatakan, wow, khotbahnya itu bagus, wow, pengkhotbahnya pintar. Tidak. Keberhasilan pengkhotbah adalah ketika jemaat-jemaat mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan. Percuma saudara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kalau engkau tidak pernah mengalami transformasi hidup. Saya berapa kali menasihati orang yang terlalu suka terjebak pada intelektualisme. Suka belajar kekristenan, tapi hidupnya, gaya hidupnya tidak Kristen sama sekali. Apakah Injil bagi engkau itu sekadar informasi atau memiliki kuasa untuk mentransformasi? Bahkan Paulus ingin menegaskan, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Terlepas dari apa? Terlepas dari pemberitanya. Pemberitanya beda-beda. Pengalaman mereka beda. Status mereka juga berbeda. Semuanya berbeda. Tapi memang kuasa Injil tidak ditentukan oleh pemberitanya, tetapi ditentukan oleh berita itu sendiri. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan di Roma 1, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saya percaya tidak peduli siapa yang mengkhotbahkan, selama dia mengkhotbahkan Injil, maka Injil berkuasa. Saya tidak mengatakan bahwa sebagai pengkhotbah kita boleh asal-asalan. Pengkhotbah mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi kuasa Injil. Mempengaruhi penerimaan orang, tetapi tidak menentukan penerimaan orang. Tidak menentukan kuasa dari Injil. Saya mengalami beberapa kali, saudara. Saya ini pernah diundang khotbah KKR Paskah kalau saya tidak salah. Di satu kota kecil. Mereka sudah sewa sebuah bangunan yang gede sekali. Ribuan orang datang pada waktu itu. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, berdoa, berpuasa, nyiapin KKR-nya gitu kan. Karena saya pada waktu itu sudah lama sekali tidak menerima pelayanan-pelayanan KKR. Nah, saya menerima kembali, saya siapkan dengan baik. Tapi saya kaget, saudara. Karena pada hari hanya pelayanannya itu berlangsung jelek, kacau dari awal sampai akhir. Jadi gereja ini sewa gedung yang gede sekali di dekat alun-alun. Dan pada hari itu ternyata ada konser dangdut di alun-alun juga, saudara. Sehingga saudara tahu kan ya, basnya aja sampai dum, dum, dum gitu kan. Dum itu sampai 2 kilo, dum sampai 2 kilo gitu kan. Saudara bayangkan aja udah mulai gerak-gerak, goyang-goyang. Jadi suasananya benar-benar tidak menyenangkan, saudara. Suara itu bisa dari alun-alun konser dangdut itu bisa masuk di gedungnya. Sampai tiap kali ada orang datang dibuka sebentar. Orangnya masuk ditutup cepat-cepat. Tapi tetap aja suaranya mengganggu. Dan lebih sempurna lagi, karena sound system yang disewa adalah sound system yang mungkin terburuk yang pernah saya gunakan dalam acara-acara yang besar. Ya saya tidak bisa mengeluhkan karena itu kota kecil kan. Mereka sudah mengumpulkan ribuan orang aja, menurut saya sudah luar biasa. Speakernya itu begini, sound systemnya ya, mic-nya kalau saya bilang, Shalom, saudara tahu? Shalom, saya bingung ada berapa om itu, saudara. Shalom, gitu kan. Saudara, Nah, khotbah saya ini kan cepat kan. Saya kalau khotbah cepat. Lah ini kalau saya teruskan, cepat terus. Dan ini ekonya gak hilang-hilang, sambung-menyambung menjadi satu. Maka saya yakin, begitu saya selesai khotbah, masih ada khotbahnya itu, saudara. Masih ada sisa kemana-mana, kan. Jadi saya berkhotbah dengan cara yang berbeda sekali. Jadi saya khotbahnya jadi alim banget gitu loh, saudara. Bukan Yakub banget. Jadi saya khotbahnya Shalom. Saya bersuka cita hari ini. Rasanya khotbahnya menyiksa luar biasa. Dan saya tidak melihat ada respons yang positif dari jemaat juga.
1: Malam-malam saya pulang, saya doa, saya tanya kepada Tuhan, kok bisa ya terjadi begini ya? Sudah disiapin semuanya. Tapi Tuhan ingatkan saya memang. Ada banyak hal di luar kontrol kita untuk mengendalikannya. Tapi peristiwa yang berbeda saya alami. Saya diundang satu gereja untuk berkhotbah. Saya nyaris membatalkan undangan itu. Karena saya berada dalam kerohanian yang sangat carut marut. Saya benar-benar pada titik kerohanian yang paling bawah. Saya merasa kalau saya khotbah, saya pasti munafik. Karena saya masih bergumul dengan dosa tertentu. Saya tidak mungkin bisa khotbah dengan semangat seperti sekarang. Tapi karena sudah undangan, acara khusus, ya sudah. Saya tetap datang. Ketika saya khotbah, saudara, saya tuh khotbah sambil takut dihukum Tuhan. Ngerti gak sih perasaannya? Karena apa yang saya khotbahkan, itu belum saya lakukan. Jadi saya cuma khotbah dan saya merasa tersiksa sekali. Sama persis dengan pengalaman yang tadi itu. Saya khotbah dengan perasaan tersiksa. Tapi saya melihat hal yang luar biasa. Sebelum saya selesai khotbah, banyak jemaat itu sudah menangis luar biasa. Bahkan saya tidak tahan, saya akhiri khotbah saya. Saya langsung berlutut di sebelah mimbar. Saya meyakini bahwa Roh Kudus bekerja jauh lebih kuat daripada keterbatasan saya. Saya pernah khotbah beberapa kali dan hancur lebur, saudara. Beberapa orang tanya saya, bagaimana latihannya supaya bisa jadi khotbah seperti sekarang? Latihannya adalah kau harus gagal ratusan kali. Ngerti gak, saudara? Saya dari pengalaman mungkin dari ribuan saya berkhotbah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kadangkala efektivitas sebuah berita memang tidak ditentukan oleh pemberitanya. Punya pengaruh, pengaruh, tapi bukan pada kuasa beritanya. Pengaruhnya pada penerimaan jemaat, tetapi bukan pada kuasa beritanya. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa engkau bukan cuma tahu, tapi Injil itu berkuasa membuat engkau percaya. Bayangkan loh saudara, Injil membuat orang Korintus percaya. Kalau saudara memahami di 1 Korintus 1, ketika Paulus mengatakan bagi orang Yahudi, Injil itu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani, Injil itu kebodohan. Maka sangat sulit membayangkan berita yang merupakan batu sandungan, berita yang merupakan kebodohan, itu ternyata bisa keluar sampai ke seluruh dunia kuno. Dari kota yang kecil, saudara. Dari Galilea, dari Yerusalem. Kota yang tidak dianggap pada waktu itu di dalam kekaisaran Romawi. Ini bisa sampai ke Roma, bisa sampai ke beberapa kota metropolis, termasuk di Korintus. Ribuan orang Yahudi bertobat, ribuan orang Yunani juga bertobat. Pertanyaannya, mengapa bisa? Karena secara logika, Injil itu kebodohan. Secara logika Injil itu batu sandungan. Bagaimana bisa Mesias kok dihukum Allah di atas kayu salib? Orang Yahudi gak bisa memahami Injil. Orang Yunani juga menganggap ini Injil kebodohan. Allah kok bisa mati? Dari mana Allah mati? Matinya disalib lagi, paling hina. Gak ada lah kayak begitu. Tapi justru mereka menjadi percaya. Pertanyaannya mengapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Saya ingin saudara benar-benar menyadari ini. Injil adalah berita bukan cuma yang gembira, tetapi berita yang berkuasa. Dan saya ingin mengingatkan kita, ada banyak alasan mengapa kita harus mengumandangkan Injil Yesus Kristus lebih sering lagi. Kita dikelilingi, atau paling tidak, kita mengenal sekarang sejumlah orang yang menjadi teolog liberal. Bagi teolog liberal, kebangkitan Yesus adalah mitos. Mereka tidak percaya apa yang dicatat oleh Alkitab. Kalau saudara tanya mereka, kamu Kristen atau bukan? Mereka jawab, saya pendeta. Saya dosen di teologi. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa dosen teologi yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Juga selain teologi liberal, kita juga diperhadapkan pada teologi kemakmuran. Yang kalau menyatakan tentang kabar baik, menceritakan tentang inti kekristenan. Intinya itu bukan Yesus mati, bukan Yesus bangkit, tapi intinya adalah kekayaan, kesuksesan, dan mujizat. Kesembuhan, kekayaan, popularitas, kesuksesan. Itu yang menggambarkan kekristenan bagi orang-orang yang menganut teologi kemakmuran. Sangat memprihatinkan sekali. Kita juga berhadapan selain dengan teologi liberal, selain dengan teologi kemakmuran, kita juga masih berhadapan dengan orang-orang Kristen tertentu yang terjebak pada spiritisme atau spiritualisme. Orang-orang Kristen yang menganggap akal budi ini kurang penting. Orang-orang Kristen yang mengatakan begini, tidak penting Yesus bangkit dari kubur atau tidak. Enggak penting Yesus hidup dari kematian atau tidak. Enggak penting. Yang penting Yesus hidup di dalam hati kita. Enggak usah peduli Yesus mati di atas kayu salib atau tidak. Yang penting dia mati bagi kita. Apakah ceritanya itu benar atau tidak? Itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempercayai itu dengan membabi buta. Nah, ada orang-orang Kristen yang baik, yang kelihatannya rohani, tetapi kurang menggunakan akal budi mereka. Tetapi kita juga masih diperhadapkan pada persoalan lain, yaitu pada bahaya intelektualisme. Orang-orang Kristen yang tahu memberikan argumentasi, Yesus benar-benar mati atau tidak? Orang lain bilang tidak. Ada orang-orang Kristen tertentu yang pinter. Wah, dari sisi historis, Yesus benar-benar mati. Aku bisa memberikan sumber-sumber kuno di luar Alkitab kepadamu. Ini dia tulisannya Josephus. Ini dia tulisannya Tacitus. Ini dia tulisannya Pliny the Younger, Marabar, Serapion, dan sebagainya. Tapi apakah orang yang pintar dalam berapologetika ini adalah orang yang sudah mengalami kuasa Injil Yesus Kristus? Beberapa orang terjebak intelektualisme, saudara. Kalau ditanya Yesus bangkit, alasan rasionalnya apa? Pinternya setengah mati. Memberikan alasan-alasan. Tapi begitu ditanya, apakah kebangkitan Yesus telah mengubahkan cara bicaramu? Telah mengubahkan cara berpacaranmu? Telah mengubahkan caramu berkeluarga? Ternyata tidak membawa perubahan apa-apa. Itu intelektualisme. Bahaya yang harus kita waspadai. Saudara, sekali lagi saya ingin menutup dengan kalimat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah esensi dari pemberitaan di dalam sepanjang kekristenan. Ini adalah esensi imanmu. Kalau engkau mengambil kematian dan kebangkitan Yesus, engkau ceraikan dari kehidupan Kristenmu, maka engkau tidak lagi menjadi orang Kristen di situ. Dan kematian kebangkitan ini bukan cuma sebuah informasi, tetapi juga memiliki kuasa yang akan mentransformasi hidup kita. Hari ini, kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, saudara, ketika mendengar ini, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya tidak tanya berapa lama engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya berapa lama engkau kebaktian. Saya tidak tanya berapa aktif engkau di dalam acara-acara gerejawi. Saya tanya, apakah engkau sudah percaya dan mempercayakan dirimu kepada Yesus yang disalibkan dan yang bangkit dari kematian? Bagi kita yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, pertanyaan saya adalah, apakah kuasa yang mentransformasi itu terus-menerus bekerja di dalam hidupmu? Atau engkau malah kalah oleh dosa? Ataukah orang lain tidak bisa melihat kuasa yang nyata itu bekerja di dalam hidupmu? Sama seperti Paulus, seharusnya kita berani berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Saya sungguh rindu, saudara, betapa hati saya rindu. Saya dan saudara, setiap saudara yang ada di tempat ini, hari lepas hari, engkau semakin paham tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan cuma engkau semakin paham, tapi engkau mengalami kuasa yang luar biasa di balik berita itu. Kuasa yang akan memberikan kita kemenangan atas dosa-dosa kita. Kuasa yang akan memberikan kepastian menjalani hidup dalam hidup yang berkemenangan. Kuasa yang sudah mengubahkan seluruh sejarah umat manusia. Kuasa yang telah mengubahkan jutaan manusia. Kuasa yang sama, saya yakin, akan terus bekerja di dalam hidup kita, saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan pasangan yang kali ini hadir bersama kami pada acara Telaga ini, yaitu Bapak Jimmy dan Ibu Juniarti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda berdua, dan juga ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak meninggal dunia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Jimmy beserta istri, yang kami berharap melalui acara ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Pak Jimmy bisa menjelaskan sedikit tentang peristiwa meninggalnya putri yang tentunya Bapak dan Ibu kasihi. Itu peristiwanya terjadi kira-kira tahun berapa, Pak Jimmy?
1: Itu peristiwanya terjadi tahun 1998.
0: Dan pada waktu itu usia putri Bapak?
1: Pada waktu itu usianya 12 tahun kurang 1 bulan ya. Persisnya itu tanggal 10 Februari 1998.
0: Dan itu putri yang keberapa? Anak yang keberapa maksud saya gitu, Pak?
1: Itu anak saya yang pertama ya.
0: Anak yang pertama.
1: Iya.
0: Berarti ada adik-adiknya gitu, Pak?
1: Iya, ada satu lagi adiknya yang usianya terpaut 2 tahun.
0: Putra atau putri?
1: Putra gitu.
0: Putra ya, jadi putri dan putra gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu Ibu Jun, peristiwa itu terjadi mendadak begitu atau bagaimana?
2: Iya, waktu pulang sekolah dia pusing begitu. Jadi pusing, setelah itu ya saya kira flu biasa. Jadi kemudian sudah saya bawa ke dokter, juga lab, ternyata entah bagaimana 5 hari itu terjadinya Jumat. Kemudian hari Selasa dia dipanggil Tuhan.
3: Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia, Bu?
2: Dokter waktu itu belum memberitahu persisnya. Tetapi kalau dilihat dari hasil lab, kemungkinan besar dia kena demam berdarah. Tapi soalnya dari trombositnya yang turun, atau mungkin gejala-gejala panas, mual, begitu.
3: Waktu anak ibu meninggal dunia, apakah dia meninggal di rumah atau di rumah sakit, Bu?
2: Kemungkinan besar di rumah. Tapi karena saya memang tidak mengerti atau bagaimana, jadi waktu anak itu aneh ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Padahal kemungkinan paling itu sudah meninggal di rumah itu.
0: Nah, apakah pada saat itu Pak Jimmy ada di samping Ibu Jun dan anak itu?
1: Enggak, waktu itu saya masih kerja ya. Saya sore sebelum dia meninggal itu kan kita kan ambil hasil lab ya. Kita konsultasikan ke dokter, ini gimana ini hasil-hasilnya itu, kok semuanya kok tinggi ya, kadar gulanya kok tinggi. Nah, itu terus kita kan anak kita kan gemuk ya, gemuk sekali dia. Nah, lalu kita juga mikir, waduh, apa anak ini juga perlu diet gitu loh. Jadi dari hasil lab itu kita juga konsultasikan ke dokter nutrisi gitu loh, ke di lab nutrisi gitu, ke dokter onko. Jadi bagaimana misalkan anak ini perlu untuk diet, tapi dietnya cara gimana, kan dia juga hasilnya kan juga ditunjukkan juga sekali kok hasilnya begini. Nah, terus dari apa dokter onko itu, gini aja nanti besok kita periksa lagi gitu loh, kita cek ulang lagi katanya gitu. Tapi nggak taunya kita kembali, dia kok sudah, waktu itu dia lagi berak ya Ibu, kembali kok dia lagi berak gitu loh. Terus nggak kuat berdiri gitu loh, nggak kuat berdiri, lalu dia diangkat, dia mestinya nggak mau, katanya nanti kan belum dicebok, ini kan kotor gitu. Tapi mamanya tetap memaksa dia dibawa ke tempat tidur, nanti kita bersihkan di tempat tidur gitu.
4: Nah, apakah Ibu Jun memang waktu itu sudah tahu dengan gejala-gejala demam berdarah seperti itu, karena profesi Ibu Jun sebagai asisten apoteker sedikit banyak berkecimpung dengan obat-obatan ini, Bu?
2: Iya, soalnya nggak ada gejala mimisen atau apa gitu, nggak ada. Lalu bercak gitu, nggak ada. Dan dokternya juga nggak terlalu harus masuk rumah sakit gitu, nggak gitu.
3: Jadi panas pun juga nggak setinggi apa gitu ya?
2: Iya, iya.
3: Benar-benar ibu itu enggak menduga ya bahwa ini penyakit yang serius ya.
2: Ya, ya.
3: Bapak juga demikian mungkin ya.
1: Iya, sama. Tapi waktu itu saya mestinya rencananya saya mau habis ambil lab, saya rencananya saya enggak kembalilah ke bekerja. Saya enggak ngerti kan kejadian ini, jadi saya setelah selesai ibunya ke lab, saya kembali kerja lagi gitu loh. Selanjutkan pekerjaan. Enggak taunya saya setelah itu ditelepon lagi sama adiknya, katanya cicik semaput gitu. Waduh, saya langsung cek, gak enak ini. Saya langsung kembali pulang. Pulang gak taunya sudah. Ya itu kok, saya lihat kok diam aja, langsung saya angkat aja ke rumah sakit itu waktu itu.
4: Ya, tetapi yang memberi kepastian bahwa anak ini sudah meninggal siapa, Ibu?
2: Di rumah sakit.
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit.
4: Oh, waktu ya. Itu ya. Para medis di sana mengatakan ya. Bahwa ternyata ya. Anak itu sudah meninggal. Ya. Ya. Nah, bagaimana pada waktu itu reaksi Ibu gitu? Tentunya
2: seperti orang, kalau orang Jawa bilang domblong itu ya,
4: tertegun gitu ya, ya.
2: Rasanya nggak tahu, pikiran saya nggak tahu kemana gitu.
4: Pak Paul, apakah hal seperti itu memang terjadi gitu selama kepada orang yang mendengar suatu kabar yang begitu mengejutkan?
3: Betul, jadi tahap yang sangat umum yang Bapak dan Ibu alami. Bapak juga mungkin merasakan yang sama ya. Jadi tidak percaya bahwa ini telah terjadi, kaget, tapi yang paling umum juga adalah tadi ibu sudah katakan

0: dalam hitungan hari apa langsung itu?
1: Kalau saya itu tidak tentu, kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang ya memang tidak ada gitu.
0: Sampai kira-kira berapa lama itu Bu, tidak percaya percaya itu?
1: Ya sepertinya 2 tahun, 3 tahun itu bisa gitu.
0: Masih bisa muncul ya?
1: Iya, bisa muncul.
0: Kalau Bapak?
2: Sama aja ya, kita juga sering gitu.
0: Sampai 2-3 tahun masih tetap merasakan itu ya?
2: Sampai sekarang pun kadang-kadang juga.
0: Masih belum percaya bahwa dia tidak ada lagi ya? Boleh tahu namanya siapa Pak ya?
2: Dianita ya.
0: Dianita ya?
1: Iya.
3: Iya. Ketika Dian sudah tiada lagi pada saat itu, reaksi adiknya gimana gitu Pak? Pak kan dia sudah kan punya adik gitu ya? Itu reaksi adiknya gimana Pak?
1: Waktu itu dia sempat duduk di tempat tidur, dan kebetulan dia punya teman akrab, tetangga, menangis berdua. Laki-laki, jadi temannya yang laki-laki itu juga berdua menangis di kamar. Gitu.
3: Nah Bapak, kesedihan yang dialami oleh si adik ini dan kesedihan yang dihadapi oleh orang tuanya, itu apakah kadarnya sama atau bagaimana Pak?
0: Pada waktu itu adiknya baru berusia sekitar 8 tahun?
1: 9 tahun.
0: 9 tahun ya. Oke, pada saat itu biasanya sih anak-anak umur 8-9 tahun sudah mulai mengerti konsep tentang kematian. Biasanya pada anak-anak usia lebih kecil lagi, konsep kematian itu masih lebih samar. Biasanya mereka berpikir bahwa orang yang meninggal itu nanti akan kembali. Maka pada anak-anak usia 4-6 tahun, setelah melihat misalnya kakeknya meninggal, dia masih akan bertanya, kapan kakek pulang, kok tidak pulang? Kapan kakek datang lagi ke rumah? Nah, biasanya itu yang terjadi pada anak-anak usia yang lebih muda. Usia 8-9 tahun, biasanya anak-anak sudah mulai mengerti bahwa kepergiannya tidak akan kembali lagi. Jadi pasti kesedihannya itu memang sudah mulai mirip sekali dengan kesedihan orang dewasa. Cuman memang perbedaannya adalah anak-anak kecil itu kadang-kadang kurang begitu tahu apa yang dia harus lakukan dengan perasaannya. Kalau orang dewasa seperti kita lebih tahu, yaitu kita menangis, kita bersedih dan sebagainya. Kita cerita dengan pasangan kita, dengan pendeta dan sebagainya. Nah anak kecil yang gak tahu dia mesti berbuat apa, biasanya itu adalah perbedaannya.
3: Nah pada saat-saat seperti itu, jadi pada saat-saat kematian itu dialami ya, siapa yang saat itu mendekati itu atau memberikan penghiburan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berarti buat Pak Jimmy dan Bu Jun. Ibu Jun mungkin lebih dulu.
1: Ya saya tidak memikirkan siapa yang menghibur saya atau enggak. Soalnya waktu pagi, waktu itu, ya saya di sebelah Nita, saya baca Alkitab. Di situ saya baca Alkitab itu rasanya itu sejahtera sekali, senang sekali waktu itu.
3: Sementara anak itu masih sakit.
1: Masih sakit, masih sakit. Iya. Hmm. Saya biasa baca Alkitab itu berurutan tanggal, tapi ini saya kok kepingin terus waktu itu Kitab Roma mengenai keselamatan. Kok saya kepingin baca terus, tanggal ini sudah selesai. Saya baca lagi terusnya, kebetulan itu pasal 8, terus seterusnya. Senang sekali baca saya itu. Ya, Tuhan sendiri saya kira yang menghibur saya.
3: Ya, itu sesuatu hal yang pasti ya.
1: Iya.
3: Jadi Tuhan sendiri pasti memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu. Tetapi apakah sebelum peristiwa itu terjadi, Ibu merasakan sesuatu gitu, Bu? Atau menduga sesuatu yang akan terjadi seperti ini itu?
1: Sama sekali
3: tidak ya.
1: Ya. Cuman kalau saya lihat dari setelah kejadian, kata-kata dia waktu terakhir-terakhir gitu, oh berarti itu kata-kata terakhir mungkin. Katanya dia kepingin boneka yang kecil terus tapi bisa bergerak, bisa hidup. Cuman enggak usah besar-besar, enggak bisa tumbuh lagi gitu. Dia kepinginnya boneka.

0: mereka itu. Terus katanya besok kalau punya anak, nggak mau namanya Lukito, katanya gitu. Aneh-aneh memang anak ini. Kasian, kasian istrinya mah nanti, katanya gitu. Dipanggil Buluk, Bukit, Buto, katanya. Memang suka ya, yang lucu-lucu ya. Dia, ya.
1: Iya, Pak Jimmy sendiri bagaimana dengan penghiburan yang Bapak peroleh pada waktu itu? Kan banyak teman-teman atau keluarga yang datang gitu kan. Apakah itu cukup berarti gitu? Kehadiran mereka dan sebagainya.
2: Cukup merasakan itu ya.
1: Enggak
2: sempat menyangka itu, ya? Sama sekali kan hal, hal itu terjadi gitu loh. Saya enggak sampai pemikiran itu, saya pikir dia sakit, waduh ini sakit ini mungkin dia kan terlalu gemuk. Waduh ini dia mungkin bisa agak kurus dikit lah. Kalau dia sakit ini nanti kita bisa kurangi lagi, tanya supaya dia nggak gemuk-gemuk gitu loh. Saya cuma ada pikiran cuma di situ aja. Jadi nggak mikirkan sampai dia itu akan meninggal gitu.
1: Bagaimana dengan teman-temannya pada waktu itu? Kan dia sudah bersekolah, jadi tentunya banyak teman-temannya ya, dan gurunya itu. Kesannya bagaimana dengan meninggalnya ini?
0: Ya waktu itu dia kan mau kenaikan cawu 2. Jadi cawu 2 itu dia ulangan cawu 2 itu dia enggak bisa masuk gitu. Lalu dia telpon tapi entah bagaimana telpon itu ditaruh di atas TV. TV-nya besar, TV itu bisa jatuh. Tapi enggak pecah.
1: Yang jatuh TV-nya?
0: TV-nya. Anaknya saya waktu itu di gereja. Jadi suami saya yang tahu waktu itu. Jadi dia telpon temannya untuk menanyakan pelajaran besok gitu.
1: Iya. Sehubungan dengan itu, peristiwa itu, lalu Pak Jimmy, apakah masih sempat mempersiapkan ya untuk petinya, untuk segala sesuatunya itu Pak Jimmy sendiri yang masih mengerjakan atau ada orang lain yang mengerjakan itu?
2: Oh, enggak, itu yang mengerjakan kakak saya ya.
1: Pak Jimmy sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya pada waktu itu.
2: Tidak bisa berbuat apa-apa saya sudah. Semua yang ngurus dari kakak-kakak saya.
1: Pak Paul, ini kan sesuatu peristiwa yang tidak terduga gitu Pak ya. Sakitnya pun tidak terlalu lama ya saya dengar Pak Jimmy.
0: 5 hari.
1: Berapa?
0: 5 hari.
1: 5 hari ya. Nah itu biasanya sebagai orang tua ya, itu kan sangat terkejut gitu Pak. Setelah tadi Pak Paul katakan, mungkin tadi Ibu Jun juga sudah katakan, termangu-mangu, tertegun, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu. Nah, kalau fase itu lewat, biasanya apa yang terjadi di dalam diri orang tua?
3: Biasanya setelah fase pertama itu adalah kemarahan biasanya ya. Setelah menyadari kehilangan tersebut, marah. Nah ini marah bergantung ya pada misalkan apakah ada penyebab-penyebabnya, misalnya seharusnya dokter lebih menyadari masalahnya, seharusnya dibawa lebih dini dan sebagainya. Jadi marah kepada manusia atau marah kepada kondisi tertentu, dan marah yang juga biasanya kita alami ya kalau kita ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, ya kita juga marah kepada Tuhan. Apakah mungkin itu juga yang Bapak Ibu lewati ya?
1: Apakah ada fase itu? Fase rasa marah itu ada Pak Jimmy?
2: Ada.
0: Ada. Ya, ada.
2: Saya juga merasakan itu. Saya mikir kok gini sih Tuhan? Kok cepat sekali? Sebab saya pikir tuh kalau bisa saya berdoa kadang-kadang Tuhan, kalau bisa itu saya sekeluarga kalau meninggal itu sama-sama aja. Saya enggak mau merasakan kesedihan ini gitu. Tapi kok enggak ada kok satu anak saya aja yang diambil gitu loh.
1: Iya. Dan fase kemarahan itu ya seperti tadi Pak Paul katakan itu memang tahap yang berikutnya. Jadi setelah yang Ibu Jun tadi katakan tertegun itu, setelah sadar lalu marah seseorang itu. Kalau kemarahan itu sudah disadari bahwa itu pun tidak akan mengubah keadaan Pak Paul, apa yang terjadi?
3: Biasanya setelah itu, nah ini memang enggak harus berurutan ya, kadang-kadang ada tumpang tindihnya. Biasanya kita mulai melihat ke belakang ya, dan mulai menyesali. muncul penyesalan-penyesalan. Kalau saja kami dulu sudah ajak dia kemana, melakukan ini untuk dia, kalau saja kami lebih memberikan ini kepada dia. Jadi kadang-kadang

ini sebuah waktu di mana kita sungguh-sungguh bisa bekerja sama, dan ini adalah waktunya Tuhan untuk boleh menabur dan boleh menuai. Dan ya, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu, dan kami sungguh bersyukur atas kesediaan teman-teman Rek yang sudah berdoa mendukung kami. Terima kasih, dan berikut akan kami lampirkan juga pokok-pokok doa dari kami semua. Oke, terima kasih. Shalom dan sampai ketemu. Bye.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, salah satu iklan yang menurut saya dari sisi marketing adalah iklan yang paling luar biasa adalah yang berbunyi demikian. Apapun makanannya, yang penting jangan lupa membayar. Bukan, apapun makanannya, yang penting minumnya, titik. Saya tidak menyebutkan produk karena saya tidak di-endorse. Semua bisa langsung tahu, karena hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai kita dimanapun, kita mesti pernah mendengar orang yang mengatakan seperti itu. Makan apa? Kok beda semua sih? Gak apa-apa, yang penting minumnya. Tetap titik. Iklan yang jitu, iklan yang luar biasa. Sehingga kita langsung mengingat itu di dalam hati kita. Karena produknya, brandnya, mereknya, itu memberi sebuah pesan yang begitu kuat. Nah, seandainya kita diminta untuk meringkaskan kekristenan di dalam satu kalimat, atau kalau ada orang lain yang bertanya kepada kita, sebetulnya apa yang paling pondasi di dalam kekristenan, yang paling fundamental di dalam kekristenan, sebetulnya ajaran tentang apa yang paling fundamental, yang paling mendasar sekali di dalam kekristenan, maka jawaban kita adalah satu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu menyarikan seluruh ajaran kekristenan. Karena kekristenan itu berisi sebuah kisah agung ketika Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mari kita akan melanjutkan seri khotbah dari surat 1 Korintus yang akan banyak berbicara juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita membuka 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Hari ini ada dua kabar gembira. Yang pertama, karena kita membahas tentang inti Injil. Injil adalah kabar baik, kabar gembira bagi kita. Dan kabar gembira yang berikutnya adalah karena kita hanya akan membahas satu ayat saja untuk hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11. Sudah menemukan? Mari kita membaca yang demikian. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sekali lagi, sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Ada banyak cara orang menutup sebuah bagian pembicaraan atau memberikan konklusi dari apa yang dia sudah sampaikan. Kalau saudara mencermati berbagai hamba Tuhan yang berkhotbah, maka saudara tahu kapan seorang hamba Tuhan itu akan selesai berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang kalau mau selesai, dia langsung mengubah caranya bicara. Biasanya kan meledak-ledak, Allah mengasihi kita. Tiba-tiba suaranya, mari saudara, pada saat ini. Nah, kita langsung tahu, sebentar lagi selesai. Ada hamba Tuhan yang saya kenal, saudara, ciri khasnya adalah, siapa dia yang hari ini? Nah, pokoknya kalau dia sudah bilang, siapa dia yang hari ini? Sambil mau menangis, saya tahu khotbahnya mau selesai, saudara. Karena saya masih ingat benar pada waktu itu pemain musik sedang berdebat ini mau selesai atau tidak, begitu saudara. Karena dia belum mengucapkan siapa dia, tapi nadanya sudah menangis gitu, sudah melo banget gitu loh saudara. Jadi kemudian ada beberapa pemain musik mengatakan kepada saya, ayo cepat-cepat naik, begitu. Saya bilang, belum ada siapa dia. Loh, tapi ini waktunya juga sudah cukup loh gitu. Akhirnya beberapa teman saya naik, saya sengaja tunggu. Nggak taunya setelah mereka dengarkan suara melo, tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi, saudara. Jadi tidak usah ada di panggung balik lagi, begitu kan. Nah, karena mereka kurang bisa menebak tanda hamba Tuhan selesai khotbah apa? Ada hamba Tuhan yang selesai khotbah, caranya adalah dengan menutup Alkitabnya, lalu listriknya ditutup, krek, begitu. Sehingga kita semua yang mendengarkan langsung tahu, oh hamba Tuhannya sudah mulai nutup Alkitabnya, atau sudah mulai menutup listrik dari tempat Alkitabnya, maka kita juga akhirnya menutupnya. Tapi saya perhatikan ada beberapa kali saya melihat hamba Tuhan itu seolah-olah mau selesai khotbahnya begitu. Kemudian jemaat dengan sukacita langsung nutup. Krek, krek, krek gitu kan. Bunyinya tiba-tiba hamba Tuhannya semangat lagi. Jadi saudara-saudara, saya menduga ada poin yang dia terlewat dan dia perlu untuk sampaikan. Sehingga dia balik lagi untuk menyampaikan poin itu. Nah di ayat yang ke-11 ini, saya pastikan kepada saudara, ini benar-benar sebuah penutup. Penutup dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Karena Paulus memulainya dengan kalimat begini, sebab itu ini adalah kata sambung yang menunjukkan sebuah akhir atau kesimpulan dari sesuatu. Fungsi penutup di tempat ini menurut saya ada dua. Yang pertama, Paulus ingin mengulang apa yang penting yang dia sudah sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang dia sampaikan intinya apa sih? Intinya kan cuma begini. Kami memberitakan Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Kamu telah menerima Injil. Basically yang mau disampaikan oleh Paulus dari ayat 1 sampai 10 cuma itu aja. Makanya itu diulang kembali oleh Paulus di ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami berkhotbah atau mengajar, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Karena itu cuma mengulang poinnya. Jadi kalau saudara mau menebak khotbah yang bagus atau tidak, itu berdasarkan begini salah satunya. Setelah saudara pulang, saudara itu bisa membuat satu kalimat saja yang mewakili seluruh isi khotbahnya. Kalau saudara pulang bisa merangkum dalam satu kalimat, maka khotbah itu adalah khotbah yang luar biasa. Misalnya setelah pulang saudara ditanya, tadi apa inti khotbahnya dalam satu kalimat? Kemudian saudara mengatakan, ini khotbah terburuk dalam sejarah kekristenan. Nah, berarti kalau saudara bisa merangkum dalam satu kalimat, saudara berarti menangkap dengan baik. Dan sungguh saudara, sebetulnya saya ini kalau mengingat khotbah orang, cuma dua yang saya ingat. Khotbah yang bagus sekali dengan khotbah yang jelek sekali. Kalau nanggung-nanggung biasanya kita mudah untuk melupakannya. Nah, kalau saudara bisa menyarikan dalam satu kalimat akhir dari sebuah pembicaraan orang, maka pembicaraan itu sangat bagus. Dan Paulus di sini adalah pembicara yang sangat baik. Ayat 1 sampai 10, basically dia cuma mau ngomong begini. Kami memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Injil, dan kamu telah mempercayai Injil. Itu fungsi pertama dari ayat 11 sebagai penutup, yaitu menyarikan inti yang disampaikan. Tetapi saya yakin ada fungsi yang lain yang Paulus ingin capai melalui bagian ini. Yaitu ingin mengingatkan jemaat Korintus tentang kesatuan seluruh gereja. Mengingatkan jemaat Korintus tentang kesatuan gereja. Nanti saya akan jelaskan ini secara panjang lebar. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara memahaminya begini. Jemaat Korintus itu suka untuk membedakan diri dari yang lain. Suka berkelompok, aku grup A, grup B, grup C. Bahkan di antara sesama jemaat Korintus, mereka merasa diri beda dengan gereja-gereja lokal yang lain. Makanya Paulus ingin memberitahu mereka, tidak peduli berapa banyak perbedaanmu dengan yang lain, tidak peduli seberapa engkau mulai membedakan dan membanggakan keunikanmu, tetap engkau dan gereja-gereja lain memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah semuanya fokus pada berita Injil. Para rasul memberitakan Injil dan engkau mempercayai Injil. Itu kesamaan yang Paulus ingin sampaikan sebagai peringatan, teguran kepada jemaat Korintus yang suka membedakan diri dari gereja-gereja yang lain. Nah hari ini kita akan membagi ayat tadi, ayat 11 menjadi dua bagian. Dua-duanya berkaitan, dua-duanya sangat fundamental. Yang pertama saudara, kita akan bicara tentang kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Kebangkitan sebagai esensi pemberitaan para rasul. Ayat yang ke-11a saya baca ulang untuk saudara. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Bahasa Indonesia memakai istilah mengajar. Saya khawatir kalau saudara mendengar kata mengajar, pikiran saudara pasti membayangkan, oh itu ada ruang kelas begitu. Atau mengajar itu berarti sesuatu yang formal, sesuatu yang sifat

Semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan mengajar, bukan teach, tetapi berkhotbah, preach. Bukan masalah mengajar di ruang kelas, tetapi ini masalah berkhotbah. Tapi saya yakin kata berkhotbah pun mungkin bisa sedikit menyesatkan kita. Karena kita orang modern, kalau mendengar kata khotbah, yang saudara pikirkan apa? Begitu mendengar kata khotbah, lima kata yang berkaitan dengan khotbah. Khotbah berarti dalam ibadah konteksnya, ya mesti kan begitu. Kemudian apa? Harus ada mimbar begitu. Bagi beberapa orang mimbarnya harus besar. Bagi beberapa orang ditambah harus ada penutupnya di bagian belakang mimbar. Ada apa lagi? Saudara mendengar kata berkhotbah yang ada dalam pikiran saudara apa? Panjang gitu kan. Terima kasih untuk masukannya. Ya, hari ini saya akan mengurangi 1.5 jam paling sudah selesai. Apalagi saudara mendengar kata berkhotbah, apa yang saudara pikirkan? Biasanya sesuatu yang sifatnya formal dan sebagainya. Nah, saya sebetulnya lebih suka menerjemahkannya itu kami memberitakan. Bukan berkhotbah, supaya kita tidak salah memahami. Karena masing-masing kata berkhotbah, mengajar itu memiliki muatan-muatan tersendiri yang kalau kita mendengar selalu itu muatan itu muncul secara tiba-tiba. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara, ini bukan dibatasi pada mengajar, bukan dibatasi pada berkhotbah seperti yang kita pahami, tetapi ini lebih ke arah memberitakan. Konteksnya bisa sembarang. Bisa di dalam ibadah, bisa di luar ibadah, yang penting memberitakan Injil. Nah, yang menarik menurut saya adalah kata memberitakan ini ternyata dalam bahasa Yunani berbentuk present tense. Yang artinya ini tindakan yang terus menerus dilakukan oleh para rasul. Jadi Paulus seolah-olah ingin mengatakan baik aku maupun mereka, kami terus menerus berkhotbah. Demikianlah kami terus menerus berkhotbah. Berkhotbah tentang apa? Tentang Injil, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga khotbah yang konsisten adalah khotbah yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Gaya khotbah itu selalu berubah. Kalau saya mengajar homiletika, ilmu berkhotbah, maka saya memberitahu mahasiswa-mahasiswa teologi saya, gaya khotbah orang itu berbeda-beda. Kalau dulu saudara ingat, gaya khotbah orang itu selalu berteriak-berteriak begitu kan. Khotbah yang bagus adalah khotbah yang kira-kira begini. Saudara orang berdosa, tapi Allah menyelamatkan saudara. Saudara orang yang berdosa, tapi jangan saudara putus asa. Ada Allah yang mati untuk saudara. Gitu kan. Nah, kita lihat, oh ya ini khotbahnya semangat nih. Ini khotbah yang bagus gitu. Lalu tiba-tiba berubah lagi. Khotbah yang bagus itu kayak apa? Khotbah yang bagus itu khotbah yang cepat. Mungkin saya punya masalah dan dokter berkata tidak ada jalan keluar. Mungkin saya sudah putus asa mengangkat tangan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada Allah yang turun tangan menolong saudara. Kelihatannya, wah ini digandrungi orang. Wah ini dia khotbah yang bagus. Sekarang tidak. Sekarang orang suka khotbah yang ada jedanya. Semua orang punya masalah. Saya, saudara. Diberi kesempatan untuk mikir, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Gitu kan. Kalau dulu gerakan tangannya itu kan banyak, Allah mengasihi kita gitu kan. Sekarang gerakan tangan dikurangi. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Modelnya berubah terus. Dan saya suka mengikuti perkembangan khotbah. Saya selalu update perkembangan style of preaching. Tetapi saya percaya ada satu khotbah, ada satu elemen khotbah yang tidak boleh berubah sepanjang zaman. Yaitu berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Amin. Kalau ada sebuah khotbah, tidak peduli semenarik apapun dia, tidak peduli orangnya sepintar apapun, tidak peduli khotbahnya selucu apapun, kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada kebangkitan Kristus, maka itu bukan khotbah yang bagus. Itu kebiasaan dari dulu, Paulus mengatakan begitu. Hal yang menarik lagi menurut saya dari apa yang disampaikan Paulus bukan cuma dari bentuk present tense dari kata ini. Tapi subjek yang melakukannya dibuat spesifik oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan begini, demikianlah kami memberitakan. Bukan. Dia bilang begini, baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Baik aku maupun mereka. Seolah-olah Paulus ingin memberi penegasan
dia dengan para rasul berbeda. Mereka itu pasti para rasul di ayat 5.

0: Sampai yang ketujuh, Petrus dan ke-12 murid Tuhan Yesus. Kemudian ada 500 orang sekaligus. Dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, beserta dengan semua rasul-rasul di luar 12 murid Tuhan. Paulus membedakan diri dari mereka. Baik aku maupun mereka. Beda. Tetapi di tengah perbedaan itu, Paulus justru menekankan kesamaannya. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan. Yaitu memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa Paulus perlu menekankan kesamaan dia dengan semua rasul yang lain? Paulus ini mengajarkan beberapa hal yang penting bagi kita. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman orang bersama dengan Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tetapi pada waktu orang itu menceritakan pengalaman itu, tetap harus sama, yaitu berpusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, maka saudara akan menemukan bahwa cara tokoh-tokoh yang ada di sana berjumpa dengan Tuhan, pengalamannya beda-beda. Petrus dan 12 murid misalnya, mereka melihat Tuhan berkali-kali. Dan mereka melihatnya dalam lingkup yang kecil. Misalnya apa? 10 murid tanpa Yudas, karena Yudas sudah tidak masuk hitungan lagi. Dan tanpa Thomas, 10 orang murid berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu juga 11 murid, 10 ditambah Thomas, melihat lagi. Jadi ada orang yang melihat di dalam kelompok kecil. Ada orang yang melihat kebangkitan Yesus dalam kelompok yang lebih besar, yaitu 500 orang lebih sekaligus yang melihat kebangkitan Yesus. Tapi ada juga orang yang melihatnya di dalam kesendirian, yaitu Paulus. Paulus ketika melihat kebangkitan Yesus, dia tidak melihat bersama-sama dengan orang lain. Sendirian dia melihat Yesus yang bangkit. Pengalamannya beda-beda. Saya tidak tahu menurut saudara lebih hebat mana pengalaman itu. Melihat dalam kelompok yang kecil, kelompok elit dalam tanda kutip begitu. Atau bersama 500 orang sekaligus. Atau saudara melihat sendirian. Bahkan bukan cuma itu. Paulus itu memiliki pengalaman yang jauh beda dengan semua orang lain. Kalau orang lain melihat kebangkitan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Semua orang selain Paulus yang ada di ayat 5 sampai ayat yang ke-10 melihat Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi hanya Paulus yang melihat Yesus yang bangkit setelah Yesus naik ke surga. Jadi Paulus tidak pernah melihat Yesus waktu Yesus hidup di dunia. Tidak pernah. Bahkan setelah Yesus mati dan bangkit, Paulus juga tidak pernah melihat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah Paulus baru melihat. Waktunya beda, caranya beda, pengalamannya berbeda-beda. Tetapi ada satu yang harus sama, yaitu ketika menceritakan kepada orang lain, fokusnya terletak pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun makanannya, minumnya tetap titik. Apapun pengalaman hidup kita, tetap cerita kita itu harus sama. Luar biasa. Paulus berusaha untuk menekankan kesamaan antara dia dengan semua rasul lain. Supaya jemaat Korintus mengetahui bahwa walaupun pengalaman-pengalaman orang berbeda, tetap nanti inti yang disampaikan harus sama. Selain itu, Paulus juga ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus sesuatu yang penting. Walaupun para rasul dan Paulus memiliki banyak perbedaan. Perbedaan dari sisi status misalnya. Walaupun semua disebut rasul, tapi kalau saudara membaca dengan teliti dan mengenal masing-masing orang, kelompok orang di ayat 5 sampai 10, saudara tahu statusnya berbeda kok. Disebut rasul semua, benar. Tapi ada yang rasul dari kalangan 12 murid Tuhan. Ada. Ada juga rasul, tapi dari keluarga Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus. Dan kalau saudara melihat di dalam gereja mula-mula yang paling menonjol, yang paling penting, siapa? Tiga orang yang menjadi pimpinan di gereja mula-mula. Terlihat sekali waktu mereka mengadakan konsili gereja pertama di Kisah Rasul pasal 15. Saudara tahu dari siapa yang berbicara, langsung tahu itu orang-orang yang penting. Yang berbicara adalah, yang penting itu Petrus pasti. Petrus karena dilarang ngomong pun mesti dia tetap ngomong karena memang dia suka ngomong. Nah, Petrus dia orang penting. Berikutnya siapa? Yakobus, tapi bukan Yakobus anak Zebedius. Yakobus anak Zebedius sudah mati di pasal 12. Ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus yang disebut Paulus di ayat di atasnya di 1 Korintus 15 itu. Selain Yakobus ini Yohanes. Ada nama-nama beken di sana. Tapi ada juga orang-orang yang namanya tidak pernah disebutkan di situ. Cuma dikatakan demikian. Petrus dan 12 murid. Yakobus dan semua rasul. Seolah-olah nama lain tidak terlalu penting. Bahkan ada yang begini. Kepada 500 orang sekaligus. Rasanya tidak ada satupun yang penting namanya untuk disebutkan di sana. Tapi walaupun dari sisi statusnya. Mereka mungkin ada yang lebih terpandang daripada yang lain. Tetap mereka punya kesamaan. Yaitu mereka memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Bukan cuma pengalamannya yang berbeda. Tetapi status mereka juga berbeda. Tapi dua hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan berita yang sama. Saya yakin selama seorang pengkhotbah, selama seorang Kristen berbagi cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka dia adalah pencerita yang baik. Karena dia telah setia pada esensi dari beritanya. Masih ada maksud lain dari Paulus, mengapa dia menekankan kesamaannya dengan rasul-rasul yang lain. Baik aku maupun mereka, demikianlah kami semua memberitakan. Ada tujuan lain. Tujuan lain adalah untuk memberikan kritikan terhadap jemaat Korintus yang suka mengagung-agungkan salah satu rasul dibanding yang lain. Dan kita sudah membahas ini beberapa kali dalam khotbah-khotbah yang lalu, bahwa di pasal 1 sampai pasal 3 dari surat 1 Korintus, jemaat Korintus terjebak pada perpecahan. Ada yang menganggap, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus. Jadi mereka mudah terkotak-kotak semacam itu. Tetapi Paulus ingin mengatakan, salah kalau kamu mengkotak-ngotakkan para pemimpin. Salah kalau kamu mengagungkan satu pemimpin dibanding dengan yang lain. Karena semua pemimpin itu memang punya perbedaan. Tapi mereka punya kesamaan yang jauh lebih esensial, yang jauh lebih fundamental daripada semua perbedaan yang mereka miliki. Yaitu kesamaan di bidang inti berita. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua orang yang berfokus pada kematian dan kebangkitan Tuhan adalah orang yang baik. Adalah orang yang setia kepada berita yang dititipkan kepadanya. Bahkan kalau saudara misalnya melayani di bidang lain, saudara sebagai konselor Kristen, maka jangan pernah lupa, semua nasihat kita harus dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa mengaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka berita kita tidak menjadi berita yang Kristiani. Mungkin saudara menjadi pemimpin pujian misalnya. Saudara ketika memilih lagu, pastikan saudara memilih lagu yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya kaget karena saya pernah berada di dalam satu ibadah. Lagunya tidak pernah berbicara tentang salib Kristus sama sekali. Dan menurut saya itu sangat mengganggu sekali. Mengapa sangat mengganggu? Saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Itu atas jasa siapa? Saudara bisa menghadap Bapa dengan penuh keberanian. Itu karena ada harga yang dibayar untuk saudara. Yaitu darah Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Lah jalan sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita beribadah, kita tidak pernah mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita di atas kayu salib. Maka itu menjadi ibadah yang sangat mengganggu sekali. Pastikan di dalam segala sesuatu, kita membawa Injil Yesus Kristus. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya memberikan nasihat tentang hubungan seksual suami istri, saudara. Saya bicara tentang Injil kok, saudara. Karena biasanya ada beberapa orang saya kaget, saya pernah mengadakan riset tentang hubungan seksual suami istri. Saya suruh menggambarkan, pakai 3 kata, bagaimana engkau menggambarkan pasanganmu. Yang saya baca cukup memprihatinkan, saudara. Saya masih ingat ada orang mengatakan begini, saudara. Egois, kasar, cepat. Saya yakin orang yang melakukan hubungan seksual seperti itu tidak mendasarkan hubungan seksualnya pada Injil Yesus Kristus. Saya nasihatkan kepada para suami di tempat ini, saudara. Ketika engkau melakukan hubungan seksual, semuanya harus mengikuti Injil Yesus Kristus. Belajar untuk mengerti orang lain. Karena kalau suami bagaimanapun namanya laki-laki, saudara, engkau pasti akan mendapatkan kepuasan. Tetapi perempuan belum tentu bisa mendapatkan kepuasan dengan cepat. Sehingga saudara perlu memahami orang lain, perlu mengalah kepada orang lain, supaya pada akhirnya di dalam segala hal, termasuk di dalam hubungan seksual kita, kita menggambarkan Injil Yesus Kristus. Apapun yang engkau lakukan, engkau harus bisa mengaitkannya dengan Injil Yesus Kristus. Kalau tidak bisa, berarti Injil itu belum meresapi seluruh kehidupanmu. Saya pernah coba tanya kepada mahasiswa teologi yang saya ajar, hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan membuang sampah pada tempatnya? Tidak ada hubungan. Hubungannya apa Injil Yesus Kristus dengan engkau pacaran? Bingung. Tidak tahu ya hubungannya apa ya. Hubungannya cuma ketika saya pacaran, saya tidak ingat Injil Yesus Kristus. Begitu aja hubungannya. Berbanding terbalik. Semakin saya banyak pacaran, semakin saya tidak ingat Injil Yesus Kristus. Semakin saya giat memberitakan Injil, saya semakin tidak mau pacaran. Tapi saya yakin bukan hubungan seperti itu yang ada. Jadi Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus supaya tidak terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan itu. Tapi lihat kesamaan yang ada, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini penting untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu selalu suka membedakan dirinya. Makanya berkali-kali Paulus menegur mereka di pasal 4, pasal 7, pasal 11, pasal 14. Paulus selalu mengingatkan begini, yang tak ajarkan ini ya, tak ajarkan di semua gereja loh ya. Gereja-gereja lain tidak punya kebiasaan seperti kamu. Karena jemaat Korintus memang paling suka untuk membedakan dirinya. Dan itu adalah penyakit banyak gereja, termasuk gereja kita yang berteologi reform. Sama. Gereja-gereja tertentu, wah suka membedakan diri. Kita ini orang reform ya, wah suka baca buku. Bahkan kita kadang-kadang bisa baca 1 bulan 10 buku. Tapi Alkitab 1 pasal juga gak selesai. Kita orang-orang yang pinter luar biasa. Lalu kita membedakan diri dengan gereja lain. Nah, orang-orang lain itu gak tahu apa-apa tentang teologi. Tidak tahu apa-apa sebetulnya tentang Alkitab. Kita yang lebih tahu. Wah, ini yang kita banggakan. Ini yang menganggap, yang kita pakai untuk menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Tapi juga gereja-gereja lain yang karismatik juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, maka mereka merasa bahwa mereka itu orang yang berbeda dari gereja-gereja yang lain. Jadi kalau gereja-gereja yang lain, Roh Kudus bekerjanya itu setengah hati gitu loh, saudara. Hadirat Tuhan tidak terlalu kentara begitu kan. Yang menangis di antara 100 orang cuma 1. Kalau ini, saudara, di antara 1000 orang yang menangis 1500 gitu kan. Karena jamahan Roh Kudus yang luar biasa di dalam ibadah mereka. Lalu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat daripada gereja lain. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kita terlalu sering, saudara, memfokuskan pada perbedaan-perbedaan dan kita lupa bahwa yang paling penting itu adalah kesamaannya, yaitu inti berita para rasul adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau saudara ada di gereja ini yang setiap minggu tidak pernah tidak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selalu menjadi sorotan, paling tidak disinggung di dalam pujian, di dalam firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu, bersyukurlah. Itu bagian pertama dari khotbah saya. Dan sekarang kita melihat bagian yang kedua. Bukan cuma esensi pemberitaan para rasul adalah kebangkitan. Tetapi juga kebangkitan itu menjadi esensi iman orang percaya. Mari kita membaca kembali 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-11b. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu lebih banyak bicara tentang kebenaran historis dari kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa dua peristiwa itu adalah peristiwa yang objektif. Misalnya dia mengatakan, Yesus Kristus mati untuk dosa kita. sesuai kitab suci. Dia bangkit hari ketiga sesuai dengan kitab suci juga, ayat 3 dan 4. Paulus ingin menunjukkan bahwa nubuat yang sudah berusia ratusan tahun itu ternyata telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Berarti kematian dan kebangkitannya itu adalah peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Paulus juga menambahkan, bukan cuma kesaksian kitab suci loh ya, tetapi juga kesaksian mereka yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Lalu Paulus menceritakan berbagai macam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Misalnya dia mengatakan kepada 12 rasul, kepada 500 orang sekaligus, kepada Yakobus dan semua rasul, dan terakhir kepada Paulus seorang diri. Paulus seolah-olah ingin mengatakan begini, semua pengalaman yang berbeda dari orang-orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda ini, tidak mungkin merupakan sebuah halusinasi, tidak mungkin. Sebab kalau halusinasi hanya terjadi pada 1-2 orang dan itu tidak akan berulang-ulang kepada orang-orang yang berbeda. Halusinasi tidak pernah terjadi pada 500 orang sekaligus. Paulus ingin menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis. Ada kebenaran secara objektif di dalam dua peristiwa ini. Benar sekali. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Karena kalau kita cuma menerima kematian dan kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran objektif, maka kebenaran itu tidak akan membawa apa-apa di dalam hidup kita. Tidak akan ada dampak apapun dari berita itu. Makanya ada beda antara menyetujui secara intelektual bahwa Yesus benar mati dan bangkit dengan saudara meyakini itu di dalam hatimu. Menyetujui secara intelektual itu berbeda dengan meyakini di dalam hatimu. Sebab kalau engkau menyetujui secara intelektual, itu bicara tentang kebenaran secara objektif. Tapi begitu engkau menyadari, mengimani, meyakini itu di dalam hatimu, kebenaran yang objektif itu menjadi kebenaran yang sifatnya subjektif di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang percaya pada kebenaran objektif, tetapi tidak mengalami apa-apa di dalam hidupnya. Coba saudara pikirkan ya. Banyak orang kan berdebat Yesus benar-benar mati di atas kayu salib atau tidak. Tapi seandainya kita membaca Alkitab dan kemudian kita meyakini memang ceritanya begitu, saya memberi pertanyaan kepada saudara. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, entah tentara-tentara Romawi atau orang-orang Yahudi yang melihat dan mengejek Tuhan Yesus, mereka tahu atau tidak, garis bawahi kata, tahu atau tidak bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Tahu? Tahu. Tapi apakah mereka mempercayai bahwa kematian itu untuk dosa-dosa mereka? Tidak. Pertanyaan berikutnya, coba pikirkan. Tua-tua Yahudi dan tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, mereka tahu atau tidak bahwa Yesus bangkit? Pasti tahu, sebab kalau mereka tidak tahu, tidak mungkin tua-tua Yahudi perlu untuk menyuap mereka untuk memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Para tentara Romawi juga pasti tahu kok. Tidak ada caranya kubur yang sudah disegel oleh kaisar itu, lalu dijaga oleh para tentara Romawi yang terlatih, tiba-tiba mayatnya bisa hilang. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga, karena pada saat batunya terguling, yang diambil itu bukan sekalian sama kain kafannya. Tapi kain kafannya ditinggalkan di situ. Lah kalau engkau mencuri, engkau harus cepat-cepat melakukannya. Ngerti gak maksud saya? Langsung aja dibawa semuanya kan? Tapi ini tidak. Masih punya waktu untuk mengeluarkan tubuhnya dari kain kafan. Menurut saya ini pencuri yang benar-benar waktunya banyak sekali, saudara. Tidak ada alasan lain yang lebih rasional. Para tentara Romawi tahu bahwa Yesus memang bangkit kok. Tapi apakah mereka meyakini bahwa Yesus itu bangkit? Apakah mereka mempercayakan diri mereka kepada Yesus yang bangkit? Jawabannya tidak. Makanya iman di dalam teologi, saudara, itu dibagi menjadi tiga sebetulnya. Yang memiliki aspek kognitif kita. Jadi yang memiliki aspek kognitif kita. Saudara setuju enggak dengan kebenarannya? Tetapi juga ada yang menyentuh aspek imani kita. Saudara beriman enggak dengan hal itu? Ada yang mencangkut masalah pikiran kita, ada yang mencangkut masalah iman kita, juga ada yang mencangkut tentang persandaran hidup kita. Jadi saudara bukan cuma percaya, tetapi saudara mempercayakan diri. Percaya dengan mempercayakan diri itu berbeda. Kadangkala saudara didatangi seorang marketer, ya, orang yang menjual produk, kemudian mengatakan, wah ini parfum ini bagus loh, oh bagus sekali nih parfumnya ini. Saudara bilang, oh ya bagus. Saudara percaya setelah diterangkan, belum tentu saudara mau membeli juga. Belum tentu saudara mau memberi. Nah ada sebuah kisah yang menarik. Polisi itu biasanya kalau mau melakukan apapun pengejaran terhadap penjahat, kriminal, apalagi yang berbahaya, mereka pasti pakai pelindung, jaket pelindung, ya. Seringkali orang itu sudah dikasih tahu, para polisi dikasih tahu, jaket ini adalah jaket yang luar biasa, tahan peluru. Tapi jujur ya, ketika mereka pakai, seringkali mereka tidak menyandarkan hidupnya pada jaket itu. Karena dari sekian kali mereka menangkap penjahat, belum tentu sekali terjadi baku tembak, benar ya? Ya tahu sih, ini kualitasnya bagus. Percaya sih, kalau ditembak tidak akan tembus, tidak akan mati. Tapi hanya polisi yang pernah mengalami tembakan di jaket pelindungnya, yang tahu membedakan antara percaya dengan mempercayakan diri. Bedanya di situ. Kalau engkau cuma tahu Yesus benar-benar mati dan bangkit, tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam hidupmu. Kalau engkau cuma meyakini saja bahwa dia itu mati dan bangkit, itu juga masih separuh jalan. Kecuali kalau engkau mempercayakan hidupmu juga kepada Yesus yang mati dan bangkit, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, demikianlah kamu menjadi percaya. Kalau saudara lihat, kata yang dipakai di sini dalam bahasa Indonesia cukup membantu kita. Demikianlah kami mengajar atau demikianlah kami memberitakan. Lalu yang kedua begini, demikianlah kami menjadi percaya. Kalau menjadi percaya, kira-kira present tense atau bentuknya lampau? Terus menerus atau bentuknya lampau? Menjadi percaya. Ternyata kata yang dipakai dalam bahasa Yunani bentuknya lampau. Jadi Paulus sedang membicarakan tentang iman jemaat Korintus dulu. Ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka mempercayai Injil. Nah saudara, ketika mereka mempercayai Injil, Paulus mengatakan demikianlah kami memberitakan Injil dan demikianlah kamu telah menjadi percaya. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus tentang kuasa Injil. Injil itu bukan cuma informasi, tetapi transformasi. Bukan cuma memberikan harapan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga menawarkan sebuah transformasi hidup. Saya percaya Injil bukan cuma kabar gembira, tetapi Injil adalah kabar yang berkuasa. Injil adalah kabar yang berkuasa. Yang kita perlukan bukan informasi, tetapi transformasi. Itulah yang kita perlukan. Keberhasilan seorang pengkhotbah bukan ketika jemaat-jemaat mengatakan, wow khotbahnya itu bagus, wow pengkhotbahnya pintar. Tidak. Keberhasilan pengkhotbah adalah ketika jemaat-jemaat mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan. Percuma saudara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kalau engkau tidak pernah mengalami transformasi hidup. Saya berapa kali menasihati orang yang terlalu suka terjebak pada intelektualisme. Suka belajar kekristenan, tapi hidupnya, gaya hidupnya tidak Kristen sama sekali. Apakah Injil bagi engkau itu sekadar informasi atau memiliki kuasa untuk mentransformasi? Bahkan Paulus ingin menegaskan, demikianlah kamu telah menjadi percaya. Terlepas dari apa? Terlepas dari pemberitanya. Pemberitanya beda-beda. Pengalaman mereka beda. Status mereka juga berbeda. Semuanya berbeda. Tapi memang kuasa Injil tidak ditentukan oleh pemberitanya, tetapi ditentukan oleh berita itu sendiri. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan di Roma 1, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saya percaya tidak peduli siapa yang mengkhotbahkan, selama dia mengkhotbahkan Injil, maka Injil berkuasa. Saya tidak mengatakan bahwa sebagai pengkhotbah kita boleh asal-asalan. Pengkhotbah mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi kuasa Injil. Mempengaruhi penerimaan orang, tetapi tidak menentukan penerimaan orang. Tidak menentukan kuasa dari Injil. Saya mengalami beberapa kali, saudara. Saya ini pernah diundang khotbah KKR Paskah kalau saya tidak salah, di satu kota kecil. Mereka sudah sewa sebuah bangunan yang gede sekali, ribuan orang datang pada waktu itu. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, berdoa, berpuasa, nyiapin KKR-nya gitu kan. Karena saya pada waktu itu sudah lama sekali tidak menerima pelayanan-pelayanan KKR. Nah, saya menerima kembali, saya siapkan dengan baik. Tapi saya kaget, saudara. Karena pada hari hanya pelayanannya itu berlangsung jelek, kacau dari awal sampai akhir. Jadi gereja ini sewa gedung yang gede sekali di dekat alun-alun. Dan pada hari itu ternyata ada konser dangdut di alun-alun juga, saudara. Sehingga saudara tahu kan ya, basnya aja sampai dum, dum, dum gitu kan. Dum itu sampai 2 kilo, dum sampai 2 kilo gitu kan. Saudara bayangkan aja udah mulai gerak-gerak, goyang-goyang. Jadi suasananya benar-benar tidak menyenangkan, saudara. Suara itu bisa dari alun-alun konser dangdut itu bisa masuk di gedungnya. Sampai tiap kali ada orang datang dibuka sebentar. Orangnya masuk ditutup cepat-cepat. Tapi tetap aja suaranya mengganggu. Dan lebih sempurna lagi, karena sound system yang disewa adalah sound system yang mungkin terburuk yang pernah saya gunakan dalam acara-acara yang besar. Ya saya tidak bisa mengeluhkan karena itu kota kecil kan. Mereka sudah mengumpulkan ribuan orang aja, menurut saya sudah luar biasa. Speakernya itu begini, sound systemnya ya, mic-nya kalau saya bilang shalom, saudara tahu, shalom, saya bingung ada berapa om itu, saudara. Shalom, gitu kan. Saudara-saudara, Nah, khotbah saya ini kan cepat kan. Saya kalau khotbah cepat. Lah ini kalau saya teruskan, cepat terus. Dan ini ekonya gak hilang-hilang, sambung-menyambung menjadi satu. Maka saya yakin, begitu saya selesai khotbah, masih ada khotbahnya itu, saudara. Masih ada sisa kemana-mana, kan. Jadi saya berkhotbah dengan cara yang berbeda sekali. Jadi saya khotbahnya jadi alim banget gitu loh, saudara. Bukan Yakub banget. Jadi saya khotbahnya shalom. Saya bersuka cita hari ini. Rasanya khotbahnya menyiksa luar biasa. Dan saya tidak melihat ada respons yang positif dari jemaat juga. Malam-malam saya pulang, saya doa, saya tanya kepada Tuhan, kok bisa ya terjadi begini ya? Sudah disiapin semuanya. Tapi Tuhan ingatkan saya memang. Ada banyak hal di luar kontrol kita untuk mengendalikannya. Tapi peristiwa yang berbeda saya alami. Saya diundang satu gereja untuk berkhotbah. Saya nyaris membatalkan undangan itu. Karena saya berada dalam kerohanian yang sangat carut marut. Saya benar-benar pada titik kerohanian yang paling bawah. Saya merasa kalau saya khotbah, saya pasti munafik. Karena saya masih bergumul dengan dosa tertentu. Saya tidak mungkin bisa khotbah dengan semangat seperti sekarang. Tapi karena sudah undangan, acara khusus, ya sudah, saya tetap datang. Ketika saya khotbah, saudara, saya tuh khotbah sambil takut dihukum Tuhan. Ngerti gak sih perasaannya? Karena apa yang saya khotbahkan, itu belum saya lakukan. Jadi saya cuma khotbah dan saya merasa tersiksa sekali. Sama persis dengan pengalaman yang tadi itu. Saya khotbah dengan perasaan tersiksa. Tapi saya melihat hal yang luar biasa. Sebelum saya selesai khotbah, banyak jemaat itu sudah menangis luar biasa. Bahkan saya tidak tahan, saya akhiri khotbah saya langsung berlutut di sebelah mimbar. Saya meyakini bahwa Roh Kudus bekerja jauh lebih kuat daripada keterbatasan saya. Saya pernah khotbah beberapa kali dan hancur lebur, saudara. Beberapa orang tanya saya, bagaimana latihannya supaya bisa jadi khotbah seperti sekarang? Latihannya adalah engkau harus gagal ratusan kali. Ngerti gak, saudara? Saya dari pengalaman mungkin dari ribuan saya berkhotbah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kadangkala efektivitas sebuah berita memang tidak ditentukan oleh pemberitanya. Punya pengaruh, pengaruh, tapi bukan pada kuasa beritanya. Pengaruhnya pada penerimaan jemaat, tetapi bukan pada kuasa beritanya. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa engkau bukan cuma tahu, tapi Injil itu berkuasa membuat engkau percaya. Bayangkan loh saudara, Injil membuat orang Korintus percaya. Kalau saudara memahami di 1 Korintus 1, ketika Paulus mengatakan bagi orang Yahudi, Injil itu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani, Injil itu kebodohan. Maka sangat sulit membayangkan berita yang merupakan batu sandungan, berita yang merupakan kebodohan, itu ternyata bisa keluar sampai ke seluruh dunia kuno. Dari kota yang kecil loh saudara, dari Galilea, dari Yerusalem, kota yang tidak dianggap pada waktu itu di dalam kekaisaran Romawi, ini bisa sampai ke Roma, bisa sampai ke beberapa kota metropolis, termasuk di Korintus. Ribuan orang Yahudi bertobat, ribuan orang Yunani juga bertobat. Pertanyaannya, mengapa bisa? Karena secara logika, Injil itu kebodohan. Secara logika Injil itu batu sandungan. Bagaimana bisa Mesias kok dihukum Allah di atas kayu salib? Orang Yahudi gak bisa memahami Injil. Orang Yunani juga menganggap ini Injil kebodohan. Allah kok bisa mati? Dari mana Allah mati? Matinya disalib lagi, paling hina. Gak ada lah kayak begitu. Tapi justru mereka menjadi percaya. Pertanyaannya mengapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Saya ingin saudara benar-benar menyadari ini. Injil adalah berita bukan cuma yang gembira, tetapi berita yang berkuasa. Dan saya ingin mengingatkan kita, ada banyak alasan mengapa kita harus mengumandangkan Injil Yesus Kristus lebih sering lagi. Kita dikelilingi, atau paling tidak, kita mengenal sekarang sejumlah orang yang menjadi teolog liberal. Bagi teolog liberal, kebangkitan Yesus adalah mitos. Mereka tidak percaya apa yang dicatat oleh Alkitab. Kalau saudara tanya mereka, kamu Kristen atau bukan? Mereka jawab, saya pendeta. Saya dosen di teologi. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa dosen teologi yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Juga selain teologi liberal, kita juga diperhadapkan pada teologi kemakmuran. Yang kalau menyatakan tentang kabar baik, menceritakan tentang inti kekristenan. Intinya itu bukan Yesus mati, bukan Yesus bangkit, tapi intinya adalah kekayaan, kesuksesan, dan mujizat. Kesembuhan, kekayaan, popularitas, kesuksesan. Itu yang menggambarkan kekristenan. Bagi orang-orang yang menganut teologi kemakmuran, sangat memprihatinkan sekali. Kita juga berhadapan selain dengan teologi liberal, selain dengan teologi kemakmuran, kita juga masih berhadapan dengan orang-orang Kristen tertentu yang terjebak pada spiritisme atau spiritualisme. Orang-orang Kristen yang menganggap akal budi ini kurang penting. Orang-orang Kristen yang mengatakan begini, tidak penting Yesus bangkit dari kubur atau tidak. Tidak penting Yesus hidup dari kematian atau tidak. Tidak penting, yang penting Yesus hidup di dalam hati kita. Gak usah peduli Yesus mati di atas kayu salib atau tidak. Yang penting dia mati bagi kita. Apakah ceritanya itu benar atau tidak? Itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempercayai itu dengan membabi buta. Nah, ada orang-orang Kristen yang baik, yang kelihatannya rohani, tetapi kurang menggunakan akal budi mereka. Tetapi kita juga masih diperhadapkan pada persoalan lain, yaitu pada bahaya intelektualisme. Orang-orang Kristen yang tahu memberikan argumentasi, Yesus benar-benar mati atau tidak? Orang lain bilang tidak. Ada orang-orang Kristen tertentu yang pintar. Wah, dari sisi historis, Yesus benar-benar mati. Aku bisa memberikan sumber-sumber kuno di luar Alkitab kepadamu. Ini dia tulisannya Josephus. Ini dia tulisannya Tacitus. Ini dia tulisannya Pliny the Younger, Marabar Serapion, dan sebagainya. Tapi apakah orang yang pintar dalam berapologetika ini adalah orang yang sudah mengalami kuasa Injil Yesus Kristus? Beberapa orang terjebak intelektualisme, saudara. Kalau ditanya Yesus bangkit, alasan rasionalnya apa? Pinternya setengah mati, memberikan alasan-alasan. Tapi begitu ditanya, apakah kebangkitan Yesus telah mengubahkan cara bicaramu? Telah mengubahkan cara berpacaranmu? Telah mengubahkan caramu berkeluarga? Ternyata tidak membawa perubahan apa-apa. Itu intelektualisme. Bahaya yang harus kita waspadai. Saudara, sekali lagi saya ingin menutup dengan kalimat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah esensi dari pemberitaan di dalam sepanjang kekristenan. Ini adalah esensi imanmu. Kalau engkau mengambil kematian dan kebangkitan Yesus, engkau ceraikan dari kehidupan Kristenmu, maka engkau tidak lagi menjadi orang Kristen di situ. Dan kematian kebangkitan ini bukan cuma sebuah informasi, tetapi juga memiliki kuasa yang akan mentransformasi hidup kita. Hari ini, kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, saudara ketika mendengar ini, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya tidak tanya berapa lama engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya berapa lama engkau kebaktian. Saya tidak tanya berapa aktif engkau di dalam acara-acara gerejawi. Saya tanya, apakah engkau sudah percaya dan mempercayakan dirimu kepada Yesus yang disalibkan dan yang bangkit dari kematian? Bagi kita yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, pertanyaan saya adalah, apakah kuasa yang mentransformasi itu terus-menerus bekerja di dalam hidupmu? Atau engkau malah kalah oleh dosa? Ataukah orang lain tidak bisa melihat kuasa yang nyata itu bekerja di dalam hidupmu? Sama seperti Paulus, seharusnya kita berani berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Saya sungguh rindu, saudara, betapa hati saya rindu. Saya dan saudara, setiap saudara yang ada di tempat ini, hari lepas hari, engkau semakin paham tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan cuma engkau semakin paham, tapi engkau mengalami kuasa yang luar biasa di balik berita itu. Kuasa yang akan memberikan kita kemenangan atas dosa-dosa kita. Kuasa yang akan memberikan kepastian menjalani hidup dalam hidup yang berkemenangan. Kuasa yang sudah mengubahkan seluruh sejarah umat manusia. Kuasa yang telah mengubahkan jutaan manusia. Kuasa yang sama, saya yakin, akan terus bekerja di dalam hidup kita, saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.